Ya baik, seperti saudara sobat budaya, di kesempatan pagi ini untuk IKA yang baru bergabung, selamat bergabung, dan untuk yang terus stay di perempat RRI Sungai Liat juga tentu di kesempatan kali ini. Ya, terima kasih untuk Anda. Dan sobat budaya, hari ini cuaca di kota Sungai Liat cukup terik ya, pagi ini. Jadi hari Minggu yang cerah gitu. Nah, ini dia Minggu cerah gitu ya. Ya, untuk sobat budaya semuanya, mungkin ini apa cocok waktu nih untuk ya melaksanakan aktivitas sobat budaya yang mungkin lah direncanakan begitu. Untuk sobat budaya semuanya, kalau lah merencanakan hari ini ya, mudah-mudahan semuanya lancar begitu untuk sobat budaya. Dan baik sobat budaya, ngomong-ngomong soal cuaca, kalau BMKG itu rutin mengeluarkan untuk cuaca hari ini ya, dia rutin mengeluarkan peringatan ini cuaca. Oke, sobat budaya, nanti ku akan sampaikan untuk sobat budaya semuanya sebagai panduan lah untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Oke, mudah-mudahan semuanya lancar, dan ini perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sobat budaya, kita mulai dari Kabupaten Bangka. Untuk Kabupaten Bangka berawan hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 59 sampai 85%. Dan Kabupaten Belitung berawan hari ini dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 51 sampai 85%. Selanjutnya Bangka Selatan, nah ini cerah begitu, sampai ke Bangka Tengah cerah. Suhu pun sama, 25 sampai 33 derajat Celcius. Bangka Selatan lebih lembab tuh, 49 sampai 80%. Sementara Bangka Tengah 53 sampai 83%. Dan sementara itu sobat budaya, Bangka Barat ke Belitung Timur, ini dari ujung ke ujung Bangka Belitung lah, ini cuaca sama ini berawan. Ya, suhu kalau Bangka Barat 24 sampai 33 derajat Celcius. Nah, untuk Belitung Timur 26 sampai 33 derajat Celcius. Ya, dengan kelembaban udara untuk Bangka Barat 58 sampai 84%. Sementara Belitung Timur 56 sampai 79%. Dan terakhir, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, hujan ringan diperkirakan terjadi hari ini dengan suhu 27 sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban udara, untuk kelembaban udara 58 sampai 78%. Nah, itu sobat budaya perakiran cuaca ya untuk hari ini sebagai panduan kita melaksanakan aktivitas hari ini. Untuk bersiap-siap, maksudnya tuh sobat budaya, jangan sampai ya terjadi panas terik gitu, kesiapannya tidak mumpuni, misalnya macam kayak jaket macam itu yang harus disiapkan. Bukan hanya hujan loh jaket itu harus dipakai, tapi juga saat-saat panas terik macam ini. Kenapa ya panas teriknya dek bek langsung menyentuh kulit kalau siang di atas jam 10. Kalau sekarang nah waktu untuk mengambil sinar matahari macam itu

0: Poesiang.
1: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
2: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
2: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie, karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
3: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
0: Nih kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
4: Hampir 20 tahun.
0: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahan apa baik Bik, yang dipakai?
4: Tepung beras, sagu, minyak.
0: Minyak. Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
4: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
0: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
4: Ada 6
0: tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
4: Kita 150 lah.
0: 150 porsi?
4: Oh.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah kira-kira sering laku apa tidak laku?
4: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
0: Kalau misal tidak habis, gimana ya?
4: Dikasih ke orang.
0: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
4: Dikasih ke orang lah.
3: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.
5: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh apa masalahnya?
5: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
5: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
5: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
5: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP alah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
5: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambi HP yang ada internet, kuota aja harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
5: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
5: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: Ya baik Sobat Budaya, masih Anda di Perempat RRI Sungai Liat, dan untuk lagi keku Anda sona alhamdulillah nanti di kesempatan kali ini. Dan saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan Sobat Budaya, ya kita break dulu, akan dengarkan apa namanya itu, informasi yang akan ku sampaikan ya untuk Sobat Budaya semua ya di kabar berita. Nah untuk itu Sobat Budaya, jangan kemana-mana ya, tetap di Perempat RRI Sungai Liat. Ada berita apa ya, tunggu baik ya. Oke, setelah baru kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu pilihan terbaik yang akan ku hadirkan untuk Sobat Budaya semua di Ngupi Pagi lagi ya, di kesempatan kali ini ya. Lagi keku tentu di 103,9 FM Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.
8: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Neh, nyah.

unggulan Bangka Belitung. Ya punya permintaan yang cukup tinggi di pasar luar negeri, macam ke Amerika, Inggris, ke Jerman bahkan. Dan salah seorang pelaku UMKM, Lukman, menyebutkan bahwa negara tujuan ekspor memesan daun ketapang ini dalam bentuk kering dengan ukuran yang disesuaikan permintaan pembeli. Jadi daun ketapang kering ini banyak dimanfaatkan untuk kondisioner air alami untuk akuarium, khususnya bagi ikan hias macam kayak ikan cupang, gupi, gana, kana macam itu. Dan sebab budaya, kata dia, kandungan tanin pada daun ketapang ini fungsinya menurunkan dan menstabilkan pH air dan membantu menyembuhkan luka pada ikan. Sudah itu punya sifat antibakteri ke anti jamur. Nah, Lukman berharap dalam hal ini dukungan karantina bubble terhadap pelaku UMKM terus berlanjut sehingga semakin banyak komoditas lokal Bangka Belitung yang mampu menembus pasar ekspor. Jadi sinergi ini dibutuhkan karantina dalam memberikan dukungan untuk pelaku UMKM. Ini diharapkan pajak terus berlanjut bahkan berkembang sehingga mampu merambah ke komoditas lainnya di masa mendatang. Dan untuk memenuhi persyaratan ekspor, daun ketapang kering ini harus bebas dari serangga hidup dan juga melalui proses pengeringan, baik dengan penyemuran maupun penggunaan oven. Jadi lewat program Go Export, Karantina Bubble, berbagai pemangku kepentingan berkomitmen mendorong hilirisasi komoditas unggulan secara integrasi. Ya Sobat Budaya, upaya itu dilakukan lewat kemudahan pemenuhan persyaratan ekspor ketelusuran produk. Ya, sudah jaminan kesehatan komoditas supaya UMKM semakin kompetitif di pasar global dan pajak berkontribusi ya, terhadap pertumbuhan ekonomi bubble. Nah, Kepala Karantina Bubble, Herwin Tarti, menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting memang untuk meningkatkan daya saing produk daerah sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Dan berdasarkan data dari Best Trust, UMKM di Bubble ini berhasil mengekspor 665,14 kg daun ketapang sepanjang semester 2025. Dan dia menjelaskan bahwa pada semester 2026 volume ekspor daun ketapang ini tercatat mencapai 646,41 kg atau turun sekitar 2,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dan walaupun demikian, penurunan tersebut dinilai tidak signifikan karena permintaan pasar internasional masih terus berjalan. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning. Sepada.
2: Capek pagi kening ngerik-ngerik sepeda tuh.
1: Abai, nak beli kue kuda. Enak tau dah rasanya. Rasanya klubi gimana gitulah pokoknya.
2: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi. Masem pun toh. Kue apa ya memang?
1: Kue herta. Kada tahu kan? Ha nih bay ha. Enak rasanya. Nih, cobe ha. Buka mulut kan nih. Cobe nih, cobe. Nyaman.
2: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta iem. Mana ada pulih rasa klubi, gak tau pun kan nyipta rasa baru.
1: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
2: Ya ampun yem, gak jualan tapi gak tau kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang, imang-imang lah. Lain kali ya, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah, pacak-pacak ditegem ke toko kah?
1: Ditegem ke toko

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi

0: masyarakat Nusantara, kuliner khas masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan. Pempek umumnya terbuat dari ikan sungai seperti ikan belido dan ikan laut. Di Pulau Bangka, ada pempek yang terbuat dari bahan udang yang sangat terkenal dengan nama pempek udang khas Bilo Laut. Pempek udang dari Bilo Laut ini merupakan warisan turun-temurun dan sudah sangat terkenal baik di Bangka maupun di luar Bangka.
1: Bikin pempek udang karena pempek ikan agak susah bikinnya. Jadi Ayu lebih milih udang karena di mana-mana digemari pembeli. Karena di Mentok kan agak langka pempek udang, yang ada hanya di Bilo. Karena dari zaman dulu kita bikin itu, pempek udang.
0: Sahabat budaya, Desa Bilo Laut sendiri berada di wilayah Kecamatan Montok, Kabupaten Bangka Barat. Udang yang menjadi bahan baku utama pembuatan pempek ini dikenal dengan sebutan udang belacan atau lebih kita kenal dengan udang rebon, yang biasanya merupakan bahan baku pembuatan terasi atau belacan. Sahabat budaya, Desa Bilo Laut merupakan salah satu penghasil udang belacan di Pulau Bangka. Salah seorang pembuat pempek Bilo Laut adalah Bu Sumiati. Bu Sumiati sudah memulai pembuatan pempek udang dari tahun 2000 hingga saat ini. Setiap harinya, Bu Sumiati memproduksi sekitar 60 kg udang segar untuk dibuat dan diolah menjadi pempek. Budaya, pembuatan pempek udang lebih mudah pengerjaannya kan hanya membuang kulit udangnya saja. Berbeda dengan pempek ikan yang harus membersihkan tulangnya.
1: Cara membuat pempek udang, kita memilih udang TB, terus dikupas, langsung dicuci dulu bersih, terus digiling, baru diadon, direbus. Sampai dia mengambang baru diangkat. Kemudian ditiris. Setelah ditiris, kemudian dikemas lalu dijual.
0: Sahabat budaya, pempek Bilo Laut memiliki perbedaan dari pempek lain. Mulai dari rasa udang yang khas, warnanya yang berwarna merah muda, varian baru, serta harga yang bervariasi, seperti yang diungkapkan oleh Aulia.
2: Rasa pempek Bilo Laut, rasa tuh enak. Terus dia kenyal-kenyal, kayak ada ketemu gerinjil-gerinjil udangnya tuh, ada kayak ada serat-serat udang. Kalau masalah harga, harga bervariasi antara 1.000, 5.000, ada yang 10.000. Sekarang juga ada varian baru, itu pempek telok dari udang. Nah, itu harganya 10.000 per porsi. Kalau ditanya enakan mana, pempek udang Bilo sama ikan, kalau saya sih lebih suka pempek udang Bilo Laut. Karena memang kerasa udangnya tuh, terus warnanya tuh lucu, agak pink-pink gitu, kayak udang itulah.

Sahabat budaya, tekstur pempek udang belo laut sendiri lebih lembut jika dibandingkan dengan pempek lain. Warnanya kemerahan, berbeda dengan pempek ikan yang berwarna gelap. Pempek udang ini sudah bisa langsung dinikmati atau bisa juga digoreng terlebih dahulu. Rasa udang yang sangat terasa dan khas, pas dengan kuahnya yang pedas dengan kombinasi asam serta asin. Saya Reta Kurniawan untuk Prompan RRI, mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.

Ya baik Sobat Budaya, pertandingan sepak bola Piala Dunia masih terus berlanjut di babak semifinal ya, saat ini antara Argentina dan Swiss. Nah, sementara diungguli oleh Argentina dengan skor 1-0. Nah Sobat Budaya, pemenang dari kedua negara ini akan menjamu Inggris nantinya ya di partai final. Ya, setelah Inggris menang ya Sobat Budaya dini hari tadi, subuh tadi ya, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan sudah memastikan melangkah ke babak final. Itu Sobat Budaya berkaitan dengan Piala Dunia. Mungkin saat ini Anda juga sedang menonton gitu ya. Dan tentu tak sabaran lagi, apakah Lionel Messi akan berlaga di partai final? Ya, bola itu bundar gitu. Apapun bisa terjadi ya, skor 1-0. Anda ingat ketika pertandingan Argentina sebelumnya itu yang menuai pro kontra juga keputusan wasitnya begitu ya. Namun lepas dari itu semua, bahwa menandakan bola itu bundar. Apapun bisa terjadi begitu ya. Ya, apakah jagoan Anda di Piala Dunia sudah gugur? Kalau saya sudah Portugal. Ya, yang tersisa ini ya Swiss dan Argentina gitu ya. Anda pendukung Argentina kah? Ya pastilah gitu ya. Tapi belum tentu juga lah. Kalau Anda pendukung Argentina, selamat lah gitu ya. Gak apa-apa lah, beri kesempatan untuk Lionel Messi. Ya belum tentu Lionel Messi itu tahun depan tuh bisa ikut lagi gitu. Tahun depan 5 tahun lagi bisa ikut lagi gitu kan. Oke, itu euforia Piala Dunia yang luar biasa ya tentunya. Memang yang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh pecinta sepak bola di muka bumi ini.

Selekak, sebuah kearifan lokal masyarakat Melayu tempo dulu, masih menjadi salah satu kearifan yang tetap dipertahankan hingga sekarang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelekak sendiri memiliki arti sebidang tanah yang ditanami secara sengaja atau tidak sengaja oleh orang tua zaman dahulu dengan beragam pohon penghasil buah, baik yang dimiliki secara pribadi maupun dimiliki secara bersama. Dan pendengar dalam Kipah Indonesia kali ini, bersama kami Radio Republik Indonesia, Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang wisata budaya Kelekak Community

0: memiliki potensi sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang bisa menggairahkan pariwisata di Bangka Belitung. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh sejarawan muda Ahmadi Sopian.
1: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau Klekak itu diolah, di-manage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga Klekak. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah Klekak itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam Klekak, tadi orang buat support farm, orang giling, anak nutok, padi. Di Klekak itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambel, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya Klekak, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Salah satu Klekak yang saat ini menjadi destinasi wisata budaya yaitu Klekak Community. Berlokasi di kawasan hutan Taklok Tua Tunu Pangkal Pinang, 5 km dari pusat kota. Klekak Community merupakan kawasan hutan masyarakat yang dikembangkan menjadi eksotisme alam berbalut budaya lokal Bangka. Di Klekak Community, wisatawan atau pengunjung dapat menikmati keindahan alam hutan, permainan budaya Bangka, rumah tradisional, peralatan, dan perlengkapan tradisional masyarakat Bangka, makanan khas Bangka, serta tempat peribadatan masjid kayu yang bercirikan budaya lokal. Pemilik Klekak Community Harry mengatakan bahwa kawasan Klekak ini dibangun dengan mengangkat konsep Melayu.
2: Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar masalah. Nah, setelah itu mulailah ada yang mungkin jual ya. Tapi saya prinsipnya satu hamparan, nggak mau ngelangkahin gitu. Jadi tetap sebeli, buka lagi. Akhirnya sekarang udah jumlahnya 3 hektar lebih sekarang. Sampai hari ini gitu ya. Terus dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak. Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Gampang ini ingatnya. Sebab 12 ya. Ya. Nah, dulu waktu bikin masjid itu saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah masjid kayu ini. Nah, karena Melayu kita angkat sebagai apa? Sebagai budayanya. Jadi orang Melayu ini kan kalau mereka tuh ibadah di masjid, tapi kalau untuk kegiatan berhubungan musyawarah, satu rahmi itu, termasuk nganggung itu kan, nah mereka nggak di masjid Pak, tapi di balai. Mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya? Ada balainya. Ya, ya. Kemudian setelah balai panggung itu, nah kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, nah, mungkin muncullah galeri itu.
3: Galeri yang, permainan
2: tradisional. Nah, isinya barang-barang lama, Pak. Nah, yang perlu juga kita ambil benang merahnya di Klekak Community ini, konsep yang kita bangun itu 3, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawi, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya pekerjaan, ya, jobnya, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya. Tradisional, kemudian pemain itu artinya ancient-nya. Jadi di kawasan Klekak Community ini tetap kita lestarikan, tetap kita pelihara apapun yang pernah orang-orang Bangka dulu bekerja, alat yang mereka gunakan dan permainan anak-anak mereka dulu waktu masih kecil dulu, nah tetap kita pelihara di sini gitu. Nah jadi muncullah galeri itu ya.

0: Happy, Harry selalu bersinergi dengan budayawan Bangka Belitung agar penerapan kehidupan masyarakat Bangka Tepo dulu memang tergambar di destinasi wisata community. Mulai dari bentuk rumah yang menggambarkan filosofi kehidupan masyarakat Melayu Tempo dulu yang dikenal dengan Kampung Tiga Orang.
1: Nah, terus saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh, nggak ada, dia bilang itu. Ya. Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul yang keempat, Rumah Ume. Di bawah itu. Yang konsepnya, semuanya bangunan itu punya filosofi semua. Jadi dari mulai tangganya, kemudian teras segala macamnya, ya, sampai ke dalam kamarnya, dapurnya, kamar mandi juga kita buat sesuai dengan filosofi orang-orang Melayu dulu gitu, Pak, ya. Nah, setelah itu berkembang. Nah, di awal tahun 2019 kemarin, kita diskusi lagi dengan Pak Alpian, Pak. Kayaknya kita harus buat lagi suatu nih yang unik dan yang memang sesuai dengan pengembangan yang kita harapkan, ya. Makanya muncul Kampung Tiga Orang, Pak. Ya. Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu, tapi jadi Kampung Tiga Orang gitu.
0: Kampung Tiga Orang merupakan gambaran kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu yang berisi tiga suku, yaitu orang darat, orang laut, dan orang Melayu, yang kesemuanya tergambar dan dapat ditemukan di wisata budaya Keleka Community. Berikut penjelasan dari Pak Heri.
1: Nah, jadi Kampung Tiga Orang itu kampung di mana, ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak, ya, tapi tiga suku lah, ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu. Kenapa seperti itu? Karena ini kami diskusi dengan Pak Alpian, ya. Jadi dari buku-buku yang beliau tulis itu saya dapat ilmu juga banyak bahwa yang pertama datang ke Pulau Bangka ini bukan orang Melayu. Orang darat sama orang laut berbarengan. Orang darat itu yang sekarang sering kita sebut orang Lumba. Masih ada kan sebagian di Arabik, ya, di Pejem, ya. Nah, orang laut yang kita sering dengan orang Seka. Nah, mereka tinggal di perahu. Jadi mereka nggak tinggal darat, nggak. Nah, mereka berbarengan masuknya tahunnya di Pulau Bangka ini. Nah, kemudian baru masuk ke orang Melayu. Berbarengan sama etnis Tionghoa gitu. Makanya kalau orang darat, orang laut sama orang Tionghoa itu masuk Islam, bukan nama orang masuk orang Islam, orang Melayu. Nah, kan gitu, ya. Itu orang Melayu kok, masuk Melayu. Bukan masuk Islam, masuk Melayu. Jadi orang Melayu jadi orang Islam gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bangun tiga kampung itu dengan pola kembali berkampung judulnya, Pak. Ya, jadi kita buat dengan dasar yang pakai dasar apa, ya, tingkatan. Kita enggak asal juga sebikin enggak. Dari mulai kita menentukan titik namanya Memarung, Pak. Memarung itu jadi kami undang tiga kepala suku itu. Jadi ketua orang darat itu Pak Sukarman, kita jemput langsung dari Kampung Pejem itu. Kedua, ketua orang laut tuh Pak Batman namanya, langsung tinggal di Desa Baskara Bakti, Tanjung Gunung. Kemudian ketua adat orang Melayu Pak Zulkifli. Nah, beliau itu alhamdulillah kami undang di Agustus kemarin. Beliau datang semuanya langsung di Keleka Community ini. Jadi Memarung Kampung Tiga Orang di Keleka Community, judulnya. Ada videonya, ada. Nah, jadi disitulah kami undang mereka itu, tujuannya untuk menentukan titik lokasi di mana tempat akan kita bangun Kampung Tiga Orang itu. Jadi alhamdulillah kemarin ketua suku adat darat dia langsung patok tempat di sini untuk orang darat. Mulailah rumahnya kita bingin. Nah, jadi orang dulu kan pernah Bapak dengar enggak 7 bubung rumah, Pak. Nah, kita sekarang udah buka yang ke-6. Sampai 7 nanti, ya. Nah, kemudian orang laut juga langsung dia patok ini kampung laut. Jadi situ lokasi itu masih darat. Kita gali, Pak, jadi laut. Nanti kita lihat nanti, ya. Di situ akan kita pasang, ya, ada 5 perahu Seka gitu. Perahu itu nanti dia berlayar gitu. Mereka bisa tinggal situ nanti, ya. Kemudian di kampung orang Melayunya, insya Allah kita bangun 3 museum, Pak. Museum Sahang, Lada, Museum Legenda Bangka, dan Museum pegawai Pengelola Pemandangan Bangka dulu itu. Oh. Nah, di bawah itu. Konsepnya lebih unik lagi. Museum Lada itu kita ambil rumah pernakuler, rumahnya batin, Bu.
2: Rumah batin.
1: Kalau Museum Legenda Bangka, kita ambil rumah depati. Hmm. Semua udah ada semua. Itu nggak apa-apa, kita survei, Pak.
3: Yeah.
1: Ya. Jadi sekarang kami sedang, master plan udah kami buat, ya kita undang dua arsitek malah ya, arsitek ITB sama ITNAS, kita buat untuk kawasan kita ada master plan-nya, untuk museum udah ada gambar itunya, berbentuk 3D juga udah ada, Bapak Dayu udah kesini, terkait DED-nya udah diukur segala macam, dan segala macam RTH-nya udah di ini semua oleh Bapeda, termasuk juga ini kan oleh Wali Kota, akan diaspal tahun 2020.
0: Kelekak Community, selain sebagai kawasan wisata budaya, juga digunakan sebagai tempat untuk pembelajaran, terutama terkaitan kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Juga sebagai kawasan manasik haji, karena terdapat miniatur Ka'bah di Kelekak Community.
1: Biarpun tempat ini belum selesai, tapi sudah dipakai beberapa orang. Pertama, SLB Negeri, mereka bikin kemah budaya, Pak.
2: Yeah.
1: Terus kemudian, Ibu Nur yang bukanya, kan. Kemudian, kemarin Pak Molen bersama dengan dinas perwisatanya, timnya ada 15 orang, mereka datang survei ke sini. Kemudian juga dari beberapa sekolah Malici, Bangka Tengah juga, mereka adakan acara LDK, lembaga dakwah kampusnya.
0: Keleka adalah kearifan lokal Bangka yang harus selalu dijaga sebagai warisan budaya. Keleka bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, Kelekak merupakan nafas kehidupan yang akan menggeliatkan wisata budaya di Bangka Belitung. Pendengar, hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam siaran berjaringan Kiprah Indonesia. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie.

Ya baik sobat budaya. Nah, kali ini ku ajak Ika untuk apa namanya itu mengenal lebih dekat tentang pengobatan Nusantara sobat budaya. Ini berkaitan ke pengobatan ala Nusantara nih ya bermacam-macam memang sobat budaya. Oh. Oke, di mana flora Hindia Timur yang menarik minat VOC. Dalam hal ini untuk melakukan kajian botani sejak abad ke-17 sobat budaya. Nah, kajian ini dimulai bersamaan penjelajahan mereka ke Hindia Timur. Dan kajian botani ini penting bagi VOC untuk menggerakkan roda ekonomi perusahaan. Dan lewat kajian itu mereka mengetahui tanaman yang aman dikonsumsi dan laku di pasaran. Selain itu juga mereka harus mengenal tanaman obat ini sebagai obat penyakit khas di kepulauan Asia Tenggara. Yang jelas ini berbeda dari penyakit di Eropa. Nah sobat budaya, jadi artinya memang sejak dulu yang namanya obat tradisional ini memang sudah di pengobatan tradisional ini sudah dilirik begitu ya oleh bangsa Eropa. Makanya kita tahu bangsa Eropa itu menjajah Indonesia ya sobat budaya, ya untuk mengambil ya rempah-rempahnya begitu gitu. Dan sobat budaya, seperti yang saya kutip di National Geographic, di mana dalam hal ini sobat budaya, contoh saja bekam gitu ya, bekam tradisional. Nah ini metode bekam ini juga tidak hanya di Nusantara tapi juga seperti di Tiongkok itu dengan misalnya menggunakan tanduk hewan, potongan bambu gitu ya, yang layaknya cangkir begitu. Nah ini juga ya sampai di apa namanya, di begitu juga di tanah Arab ya, mana sekitar abad ke-6 itu sampai awal abad ke-7 ini turut meriwayatkan ya, pengobatan ini dan pakar sains asal Persia sekitar abad ke-9 dan ke-10, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi dan Ibnu Sina, ini juga mewariskan metode bekam gitu ya. Untuk, nah kalau bicara kapan misalnya bekam ini, pengobatan tradisional ini masuk ke Nusantara, nah sampai sejauh ini kita memang hanya bisa menduga-duga. Dan kalau menurut AKMI, bekam tradisional itu diduga masuk Nusantara ketika para pedagang Cina dan Arab berlabuh ke Nusantara yang dipersatukan oleh jalur rempah pada ratusan tahun silam. Kemal ini ya kita semua pun tak tahu persis ya metode bekam siapa yang lebih dulu sampai ke Nusantara, Arab atau Cina begitu. Nah kalau ditarik dugaan berbagai praktik bersama dalam hal ini ya tak tertutup kemungkinan saling mempengaruhi antara satu sama lainnya bekam Cina dan Arab. Dan metode ini hadir di Nusantara sobat budaya, bukan sebagai ajang kontestasi mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih unggul. Dan ia juga dalam hal ini yang jelas kalau para pasien itu tidak pernah memandang apakah ahli terapi bekamnya berasal dari Arab dan Cina sejauh ini di Nusantara ya. Dan yang pasti mereka hanya ingin sembuh dari penyakit. Ketika berobat mereka tidak lagi melihat etnis gitu. Nah, itu penggunaan misalnya di Nusantara itu dengan penggunaan tanduk kerbau untuk peranti bekam. Nah ini mungkin lebih mudah diterima masyarakat Nusantara pada zaman klasik dulu ya. Setidaknya metode pengobatan itu tidak menyakiti sapi, satwa suci bagi umat Hindu gitu. Nah ini sobat budaya, namun bermanfaat gitu tentu untuk masyarakat luas seperti itu.

Oke, cek, kita hampir di ujung waktu nih, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kalau ada kawan ku lagi dari Rizky nanti kan. Nah, di sisa waktu nih, 5 menit ke depan, ku akan hadirkan lagu pilihan lah untuk kita semua di kesempatan kali ini, Sobat Budaya. Makasih Kak Laste di Perempuan RRI semuanya. Kemandang lagu Indonesia Raya juga akan hadir untuk Sobat Budaya semuanya. Dan untuk itu tetap di Perempuan RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Pro4 RRI. FM Pro4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Pro4 FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Sopradi sahabat budaya dimanapun ika berada. Tentu senang sekali kekuyu Regina yang hadir lagi nganti ika di hari ini Minggu akhir pekan tanggal 12 Juli 2026. Sampai jam 3 kelak aku nganti ika di kebersamaan hari ini. Di awal kebersamaan kita, saat aku hadirkan untuk ika Sopradi ada dunia anak. Seperti biasa akan ku hadirkan untuk ika dongeng-dongeng seru wadah. Oh, untuk adik-adik yang mana manis yang lah mandi lah makan. Yo, ini dia. Yuk Regina, ade dongeng-dongeng seru untuk Ika, ade putri salju Sopradi, ade putri kaya dan putri miskin, terus juga ade sepatu merah 12 putri menari. Yo, jadi untuk Ika jangan kemana-mana, kita dengarkan dongeng di dunia anak sampai jam 11 kelak.
1: Pada zaman dahulu, ada sebuah istana yang indah di negeri antah berantah. Di istana yang megah ini, hiduplah ratu yang paling cantik. Ratu punya satu permohonan agar dia bahagia, yaitu ingin memiliki bayi perempuan yang cantik. Suatu hari di musim dingin, saat ratu menjahit di dekat jendela, dia tiba-tiba tertusuk jarum. Dia segera mengusap darahnya dengan selembar kapas, dan saat itu dia mengucapkan permohonan.
2: Aku berharap punya bayi perempuan yang kulitnya seputih salju, matanya lebih cerah dari permata paling berkilau, bibir semerah ceri, dan hatinya penuh sukacita.
1: Dan suatu hari, permohonan ratu baik itu menjadi kenyataan. Dia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka menamainya Putri Salju. Tahun berlalu dengan cepat, tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ratu baik hati jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Tak berapa lama, raja semakin tua dan menjadi sangat lemah. Jadi dia menikah lagi dengan seorang perempuan. Ratu baru ini cukup cantik, tapi hatinya jahat. Dia seorang wanita yang sombong dan pencemburu. Setiap hari, ratu akan melihat ke cermin ajaibnya dan menanyakan pertanyaan ini.
3: Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?
1: Dan cermin ajaib akan menjawab,
4: tak ada yang mulia, andalah satu-satunya wanita paling cantik.
1: Dan ratu akan sangat senang dengan jawaban ini. Sejak kedatangan ratu jahat, semua yang ada di istana mulai berubah. Karena perbuatan jahatnya, kerajaan menghadapi banyak sekali masalah. Jadi untuk mengatasi masalah itu, raja harus pergi dari istana.

0: Ratu jahat sangat senang, karena kini raja pergi, dia bisa melakukan semua sesuka hatinya. Tahun berlalu dengan cepat, dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik. Di tempat yang tak terlalu jauh, seorang pangeran tiba-tiba melihat bayangan Putri Salju di sungai tempat dia minum air. Dia segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat seorang pun selain burung-burung di atas kepalanya. Pada suatu hari, Ratu berada di depan cermin ajaibnya lagi.
1: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di seluruh negeri?
0: Cermin menjawab.
2: Begini, maaf, tapi bukan Anda ya Ratuku. Putri Saljulah wanita tercantik.
0: Ratu sangat marah ketika mendengar jawaban cermin ajaib. Dia segera memanggil pemburu favoritnya dan memberi perintah yang menakutkan.
1: Bawalah Putri Salju ke hutan dan ambil jantungnya untukku.
0: Prajurit membawa Putri Salju ke hadapan ratu.
1: Selamat datang Putri Salju. Kupikir kau bosan di dalam istana. Pergilah cari udara segar di hutan. Jangan khawatir, pemburuku yang terpercaya akan menjagamu.
0: Pemburu membawa Putri Salju ke dalam hutan. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan.

Tapi melihat putri salju yang berhati murni dan baik itu, pemburu tidak dapat melukainya. Pemburu memperingatkan putri salju agar jangan kembali ke istana. Saat matahari terbenam, dia meninggalkan putri salju di hutan dan kembali ke istana. Putri salju sangat takut di hutan gelap itu sendirian. Dia duduk di bawah pohon dan mulai menangis. Sampai akhirnya, dia tertidur. Di pagi harinya, putri salju terbangun oleh kicauan burung dan banyak sahabat hewan kecil yang mengelilinginya. Karena hewan-hewan ini tahu dan mencintai putri salju, mereka menunjukkan jalan padanya. Mereka membawa putri salju ke rumah mereka yang juga sekecil tubuh mereka. Dengan ragu, putri salju membuka pintu. Semua yang ada di dalam rumah itu berukuran sangat kecil dan berantakan. Putri salju tak bisa menebak siapa pemilik rumah itu, tapi dia tak punya tempat tujuan lain, jadi dia memutuskan untuk bersih-bersih.

0: Setelah bersih-bersih rumah dan membuatnya jadi nyaman dan tanpa noda, Putri Salju memasak menggunakan peralatan dapur yang kecil, lalu makan. Di rumah ini, sama seperti barang lainnya, tempat tidurnya juga berukuran kecil. Tapi Putri Salju sangat lelah. Dia hampir tertidur di tempat dia berbaring. Dia pikir tak akan ada bahaya yang menimpanya di tempat ini, lalu jatuh tertidur pada beberapa tempat tidur yang digabungkan. Di malam hari, 7 kurcaci yang merupakan pemilik rumah cantik itu pulang ke rumah setelah bekerja di pertambangan. Dan saat masuk, mereka sangat terkejut. Rumah bersih dan tercium aroma makanan lezat. Dopi ingin makan sup, tapi karena kecerobohannya, dia menumpahkannya di lantai. Doc mencoba memikirkan apa yang terjadi.
1: Ada sesuatu yang mencurigakan dengan ini semua. Siapa yang melakukannya?
2: Jika aku bisa tidur, aku yakin aku pasti tahu jawabannya.
0: Kata Sleepy sambil menguap. Ketujuh kurcaci pelan-pelan naik ke atas. Saat mereka masuk ke kamar, mereka tak percaya pada apa yang mereka lihat. Di atas tempat tidur mungil mereka, terbaring seorang gadis yang sangat cantik. Mendengar suara-suara, Putri Salju terlonjak ketakutan dari tidurnya dan melihat 14 mata dari 7 kurcaci menatap ke arahnya. Akhirnya, dengan ragu-ragu, dia berkata,
3: "Namaku Putri Salju. Maaf jika mengagetkan kalian. Aku tidak bermaksud jahat."
1: "Ya, kami yakin itu. Jika tidak, kau tak akan membersihkan rumah dan memasak untuk kami."
0: Jawab Doc, lalu memperkenalkan diri mereka.
1: "Kami ini 7 kurcaci. Ini Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, dan aku Doc. Dan itu dia, Sleepy."
4: Shh.
0: Putri Salju senang sekali karena punya 7 orang teman lagi yang menyenangkan. Ia bercerita tentang semua yang telah terjadi. Ketujuh kurcaci sangat sedih mendengar semuanya. Mereka meminta Putri Salju tinggal bersama mereka. Putri Salju setuju dan selalu membantu. Mereka mulai hidup bahagia dan damai. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, Ratu menanyakan pertanyaan yang sama ke cermin ajaibnya.
5: "Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?"
0: Jawaban cermin masih sama.
6: "Begini, maafkan aku, tapi bukan Anda yang mulia. Putri Salju, dialah yang tercantik dari semuanya."
0: Tapi Ratu pikir Putri Salju sudah meninggal. Ratu sadar bahwa jantung yang pemburu bawakan sebenarnya jantung rusa dan memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini. Pagi hari yang menyenangkan di rumah 7 kurcaci, Putri Salju mengantar kurcaci bekerja dengan ciuman di pipi mereka. Doc mengulangi peringatannya seperti biasa.
1: "Jangan lupa aturan kita. Jika ada orang asing mengetuk pintu saat kami tidak di rumah, jangan dijawab."
3: "Baiklah, Doc. Tapi kalian jangan terlambat pulang ya."
0: Saat Putri Salju menyiapkan makan malam, terdengar ketukan di pintu. Dia tak mengira kurcaci akan pulang jam segini.
3: "Siapa itu? Doc, apa itu kalian?"
0: Dari luar terdengar suara wanita tua.
7: "Aku tak bermaksud jahat, nak. Tolong buka pintunya."
0: Melalui lubang pintu, Putri Salju melihat wanita tua malang di luar yang dia pikir tak mungkin menyakitinya. Jadi dibukanyalah pintu.
7: "Oh, gadis cantik. Aku ini wanita tua yang kebetulan lewat. Jika kau berikan semangkuk sup, aku akan sangat berterima kasih."
0: Putri Salju membawa masuk wanita tua itu dan menawarkan semangkuk sup panas.
7: "Terima kasih, sayang. Aku tak punya uang, tapi punya apel merah cerah paling lezat untukmu. Satu gigitan akan terasa seperti surga."
0: Putri Salju menggigit apel itu karena penasaran. Dan setelah digigitnya, dia pingsan dan jatuh di lantai. Wanita tua itu tak lain adalah ratu jahat yang menyamar. Dan apel itu bukanlah apel surga, tapi apel beracun. Bahkan satu gigitan cukup untuk membuat Putri Salju tertidur, yang membuatnya tidak pernah bisa bangun lagi. Ketika tujuh kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju terbaring di lantai. Dok menemukan apel dengan bekas gigitan.
1: Apel yang dia makan ini pasti beracun. Ini pasti perbuatan ratu jahat.
0: Putri Salju sangat cantik meski tertidur. Kurcaci menaruhnya di dalam kotak kaca yang terbuat dari permata mulia. Dan mereka menaruhnya di atas bukit di mana semua temannya di hutan bisa melihatnya. Suatu hari pangeran datang ke hutan itu tempat Putri Salju tertidur. Teman-teman Putri Salju menunjukkan jalan dan membawa pangeran ke kotak kaca tempat Putri Salju tertidur. Pangeran tak percaya pada apa yang dia lihat. Putri cantik yang bayangannya pernah dia lihat di sungai dan terus muncul dalam mimpinya, kini terbaring tepat di hadapannya. Dia mengangkat tutup kotak itu dan mencium Putri Salju. Saat itu juga, mimpi Putri Salju dan pangeran menjadi kenyataan. Cinta mereka mengalahkan kutukan dan Putri Salju membuka matanya. Di saat yang sama, setelah tahu apa yang terjadi pada putrinya, raja memecahkan cermin ajaib dan mengusir ratu jahat sejauh mungkin dari istana. Putri Salju akhirnya kembali ke istananya dan berkumpul lagi dengan ayahnya. Putri Salju dan pangeran melakukan pernikahan yang megah. Raja, Putri Salju, pangeran, dan tujuh kurcaci, mereka semua. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri di negeri antah berantah. Mereka tidak punya anak, tapi sangat menginginkan seorang bayi perempuan. Setelah beberapa waktu, sang istri pun mengandung. Pada suatu hari, saat sang istri itu melihat keluar jendela, dia melihat kebun selada yang cantik milik tetangganya. Sejak saat itu, dia selalu membayangkan dirinya memakan selada itu.
7: Aku akan mati jika tak memakan selada itu.
0: Sang istri tidak mau makan dan badannya pun menjadi kurus. Hingga suatu hari, suaminya menjadi sangat khawatir. Sang suami berjanji akan membawakan seikat selada untuk istrinya.
6: Jangan khawatir, sayang. Aku akan pergi dan membawakanmu selada.
7: Tapi kau tahu, itu sangat berbahaya.
0: Rumah tetangganya itu adalah milik seorang penyihir. Dan kebun itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Tak seorang pun yang berani masuk ke sana. Sang suami mengumpulkan segenap kekuatannya dan memanjat tembok. Dia memasuki kebun dan memetik segenggam selada. Istrinya memakan selada itu dengan sangat senang dan merasa agak lebih sehat. Tapi sayangnya, segenggam selada tidak cukup untuknya. Besoknya, sang suami pun pergi lagi ke kebun itu. Tapi kali ini, penyihir sudah menunggunya.
4: Beraninya kau masuk ke kebunku dan mencuri seladaku.
6: Istriku sedang hamil dan ingin sekali makan selada dari kebunmu.
4: Kau kan bisa meminta izinku dulu.
6: Kami semua sangat takut padamu. Kupikir kau tak akan mengizinkanku. Maafkan aku.
4: Memaafkanmu? Kau akan dihukum.
6: Jika istriku tak bisa makan selada, dia akan sakit dan tak akan bisa melahirkan. Tolonglah.
4: Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kau bisa ambil selada sebanyak yang kau mau, tapi hanya dengan satu syarat. Begitu bayimu lahir, kau akan menyerahkannya kepadaku.
0: Karena ketakutan, sang suami segera menerima kesepakatan itu. Setelah beberapa bulan, bayi mereka pun lahir. Tak lama kemudian, sang penyihir datang dan membawa pergi bayi itu. Dia menamainya Rapunzel. Karena jenis selada yang dimakan oleh ibu sang bayi itu bernama Rapunzel. Penyihir merawat bayi itu dengan baik. Saat Rapunzel berusia 16 tahun, dia menjadi gadis muda yang sangat cantik. Penyihir menaruhnya di menara yang tinggi di tengah-tengah hutan. Tetapi menara ini tidak ada tangganya. Hanya ada satu jendela kecil di puncak menara. Penyihir tak pernah memotong rambut pirang gadis cantik itu. Saat penyihir mengunjungi Rapunzel, dia akan berteriak memanggil dari bawah.
5: Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang!
0: Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, seorang pangeran berburu di hutan itu. Dan mendengar suara nyanyian yang merdu dari dalam hutan.
6: Suara yang sangat merdu.
0: Pikir pangeran, lalu mengendarai kudanya mencari suara yang indah itu. Ketika dia tiba di menara tempat Rapunzel tinggal, dia melihat ke kiri, lalu ke kanan, tapi tak melihat ada tangga atau apapun untuk bisa naik ke puncak menara. Karena terpesona oleh keindahan suara itu, pangeran datang ke menara itu setiap hari, tapi tak bisa memecahkan bagaimana caranya bisa naik. Pada suatu malam, sekali lagi pangeran mendekati menara itu. Dia melihat sang penyihir menunggu di bawah menara.
5: Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang!
0: Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Keesokan harinya, tepat setelah matahari terbenam, pangeran pergi ke menara. Dengan mengubah suaranya,
8: Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang!

0: pertama kali dalam hidupnya melihat orang selain ibunya, Rapunzel sedikit takut.
1: Kau bukan ibuku, kenapa kau datang kemari?
2: Kau tak perlu takut. Aku mendengar nyanyianmu dan jatuh cinta dengan suaramu. Aku hanya ingin melihat siapa pemilik suara itu.
0: Rapunzel menyukai ucapan sang pangeran dan rasa takutnya pun hilang. Untuk sesaat, semuanya berjalan lancar dan penyihir tidak menyadari apapun. Akhirnya pada suatu hari, pangeran melamar Rapunzel.
2: Apa kau mau menikah denganku?
0: Rapunzel menerima lamaran pangeran tampan itu dengan sangat senang. Tetapi Rapunzel tidak punya cara untuk turun dari menaranya. Tiba-tiba, dia punya ide cemerlang. Pangeran mulai membawakan sepotong kain setiap kali dia datang ke menara. Rapunzel mengikatkan potongan kain itu sehingga menjadi tali. Tapi pada suatu hari, Rapunzel membuat kesalahan besar dan tak sengaja mengucapkan,
1: "Ibu, pangeran memanjat rambutku lebih cepat daripada ibu."
3: "Pangeran mana?" "Pangeran mana?"
0: Saat itulah penyihir menyadari bahwa ada yang mencurigakan dan mulai membentak Rapunzel.
3: "Kenapa kau tega mengkhianatiku? Aku hanya berusaha melindungimu dari kejahatan dunia ini."
0: Karena tak bisa menahan murkanya, penyihir tiba-tiba memotong rambut emas Rapunzel yang indah. Lalu mengirim Rapunzel ke gurun di tempat yang sangat jauh. Malam itu, penyihir tinggal di menara dan menunggu pangeran tiba. Tak berapa lama, dia mendengar pangeran dari bawah menara.
2: "Rapunzel, Rapunzel, turunkanlah rambut emasmu. Ini aku, pangeran."
0: Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang dipotongnya. Tanpa tahu apa yang menunggunya, pangeran mulai memanjat. Saat tiba di puncak, dia melihat penyihir dan bukannya Rapunzel. Pangeran menduga telah terjadi sesuatu yang buruk. Saat penyihir mulai menyerangnya, sang pangeran terdorong ke belakang dan jatuh dari menara. Berkat semak-semak yang ada di bawah menara, pangeran tetap hidup. Tapi karena duri menusuk matanya, dia tak bisa melihat lagi. Pangeran yang buta itu terus berjalan mengitari hutan, mencari Rapunzel sambil menangis. Dia makan tanaman dan buah yang tumbuh liar yang ada di hutan. Dia berjalan sangat jauh, sehingga akhirnya tiba di gurun tempat Rapunzel tinggal. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Pangeran mendengar suara nyanyian yang merdu. Dia langsung mengenali pemilik suara itu.
2: "Ini suaranya Rapunzel."
0: Dia mulai berjalan ke arah suara indah itu. Dia berjalan sambil berteriak,
2: "Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel!"
0: Rapunzel juga mengenali suara pangeran.
1: "Pangeranku!"
0: Rapunzel berlari ke arah pangeran.
1: "Pangeranku!"
0: Akhirnya mereka pun bertemu. Setelah melihat pangeran, Rapunzel memeluk pangerannya dan menangis bahagia. Air mata Rapunzel membasahi mata pangeran. Dan tiba-tiba, terjadi mukjizat. Dan mata pangeran terbuka. Dia bisa melihat lagi. Melihat hal ini, Rapunzel senang sekali. Mereka pun kembali ke kerajaan sang pangeran dan disambut dengan sukacita. dan mereka hidup bahagia selamanya.

0: Hai teman-teman, thank you udah nonton medley lagu anaknya. Semoga kalian suka. Terima kasih buat Nadia Rafika, Fatia Isati, Christian Bong, Kay Kaila, Cameo Project, Martina Nugra, Steve dan Ibok, juga Edozel. Terima kasih banget, kalian harus subscribe mereka semua. Dan alasan kita bikin medley lagu anak 90-an tuh karena memang lagu itu cukup bermakna buat saya dan buat kita, buat anak-anak yang lahir di tahun 90-an. Tapi buat kalian yang lahir di tahun 2000-an mungkin gak tahu lagunya, gak apa-apa, kalian setidaknya bisa tahu lagu-lagu yang dulu pernah hits itu apa. Gak lupa juga saya mau berterima kasih buat para pencipta lagu yang pada masa itu produktif sekali dalam menghasilkan karya. Dan saya berharap sekarang banyak produser-produser dan pencipta lagu juga yang bikin lagu untuk anak-anak. Dan buat kamu yang mungkin masih kecil, kenapa dilarang nonton video-video yang gak sesuai dengan anak-anak? Karena itu mempengaruhi masa depan kita, masa depan kamu. Sugesti-sugesti atau video-video negatif yang kita tonton pada saat masa kecil itu mempengaruhi masa depan kita. Jadi kamu sendirilah yang harus sadar bahwa, oh ini gue gak boleh nonton ini, oh ini gue boleh nonton ini, karena ini bermanfaat buat gue. Saya mengutip kata Om Dennis Adiswara bahwa menonton video YouTube itu sama dengan mengurangi umur kita. Kalau video itu 5 menit, berarti kita mengurangi umur kita sepanjang 5 menit. Apa yang kita dapatkan?
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
2: Dongeng Bahasa Indonesia.
3: Putri Kaya dan Putri Miskin. Suatu malam yang berbintang, kerajaan Everdon yang mengantuk bermandikan cahaya lembut bulan. Malam itu di kastil-kastil tetangga, dua putri cantik lahir. Dan bulan dengan segala kebaikannya telah menyimpan sinarnya yang paling terang untuk sepupu-sepupu kerajaan kecil itu. Everdon adalah kerajaan yang terbagi oleh sungai dan diperintah oleh dua bersaudara, Raja Edward dan Raja Frederick. Sisi Raja Frederick dikenal sebagai Everdon Shine. Penduduknya sejahtera dengan kekayaan melimpah dan kekayaannya menyaingi pancaran sinar matahari. Sedangkan pihak Raja Edward lebih rendah hati dan dikenal dengan nama Everdon Glow. Mereka tidak memiliki banyak kekayaan atau kemewahan, namun kerendahan hati dan kebaikan tetap ada. Putri Raja Edward adalah Isabel dan dia baik hati dan penyayang.
4: Oh tidak! Sini, akan ku bantu bawakan.
5: Betapa baik hati putri kita.
3: Dia dibesarkan dengan nilai-nilai empati dan kasih sayang, dan akan bergaul dengan semua orang di Glow. Putri Raja Frederick, Arabelle, dibesarkan dengan dikelilingi hal-hal terbaik di dunia. Dia akan menerima apapun yang dia inginkan, dan hanya berteman dengan orang-orang terkaya.
4: Hadiah? Tidak cukup berkilau. Kenapa kau malah menerimanya? Oh, hah? Baiklah, menurutku itu masih cantik.
3: Namun, dia bukannya tidak baik. Selama bertahun-tahun, kedua putri itu tumbuh dengan cara yang berbeda. Isabel dicintai oleh orang-orang Glow karena kerendahan hatinya.
6: Isabel, ceritakan sebuah dongeng.
7: Nanti setelah aku membantu Nyonya Pralin ya, oke?
6: Oke.
5: Terima kasih, Isa. Tangga ini cobaan bagiku.
3: Arabelle di sisi lain sepenuhnya berinvestasi pada kekayaan pakaian, perhiasan, dan segala sesuatu yang bersifat materialistis.
5: Topi ini membuat hidungku tampak besar.
7: Coba sekarang gunakan kalung rubi.
5: Sekarang terlalu kecil. Berikan aku gaun dengan hiasan itu, bukan hiasan rubi, mutiara.
3: Kerajaan Shine hampir tidak mengenalnya, bukan karena mereka tidak mau. Mereka juga terlalu asik dengan kekayaan mereka sendiri. Sekarang, para putri akan segera berusia 16 tahun. Dan kedua kerajaan memutuskan untuk merayakan ulang tahun mereka di kedua istana.
7: Wow, akhirnya aku akan melihat istana megah Shine.
5: Ah, pesta seperti apa yang akan diadakan istana cahaya?
3: Mereka merayakan pestanya di kastil Arabelle terlebih dulu. Isabel langsung terkesima oleh pesonanya.
7: Ya ampun,
5: Selamat ulang tahun. Apa yang kau pakai itu?
7: Arabel, selamat ulang tahun ya. Bagaimana penampilanku?
5: Sudah. Lebih baik.
7: Terima kasih.
3: Pesta itu sungguh sangat mewah. Pasangan kerajaan itu tidak mengeluarkan biaya apapun untuk Arabel tercinta.
7: Ah, apa itu seluncuran air dalam ruangan?
5: Tentu saja. Jangan bilang kau tidak punya.
7: Tidak. Tapi kami punya taman dalam ruangan yang luar biasa.
5: Dengan 1000 mawar emas, dan 1000 mawar rubi, dan 1000 mawar zamrud.
7: Wow, kami hanya memiliki beberapa mawar liar.
3: Isabel berjalan berkeliling dengan kagum. Semuanya berkilau. Makanannya, pakaiannya, bahkan orang-orangnya.
7: Aku ingin tahu rasanya hidup seperti ini. Istana dan kerajaan Sains sangat luar biasa.
3: Malam tiba dan bersamaan dengan itu, giliran Isabel yang menjadi tuan rumah pesta. Saat Arabel memasuki istana Glow, dia terpesona oleh kesederhanaannya.
7: Arabel, aku senang kau ada di sini.
3: Saat Isabel mengajak sepupunya yang tertegun berkeliling, Arabel melihat pemandangan yang sederhana itu. Dekorasinya rapi dan cantik.
5: Tapi, di mana permatanya? Kilaunya? Kerlipnya? Bahkan airnya terlihat biasa saja.
7: Kami memang tidak punya banyak permata. Hanya sedikit yang ada di tiaraku dengan orang tuaku.
5: Tapi Isa, makanan milik kami ditaburi emas.
7: Iya, tapi kami mempunyai banyak cinta di dalamnya.
5: Ah, itu biasa saja.
7: Cobalah.
3: Arabel dengan enggan menggigitnya dan rasanya membuatnya takjub.
5: Aku belum pernah merasakan sesuatu yang enak.
7: Sudah kubilang, kekuatan cinta.
3: Arabel bertemu dengan beberapa teman Isabel, yang sepertinya semuanya.
6: Isabel, selamat ulang tahun.
7: Terima kasih. Ini hari ulang tahun Arabel juga.
6: Selamat ulang tahun Arabel.
5: Halo. Oh, untukku? Terima kasih.
3: Arabel terkejut dengan kehangatan dan cinta luar biasa yang memenuhi kerajaan. Dia merasakan sakit yang aneh di hatinya.
5: Lucunya, aku menerima segala kemegahan dunia, namun aku belum merasa begitu hangat. Aku penasaran rasanya menjalani kehidupan Isabel.

0: Aromanya memesona. Bau kami tidak begitu harum. Aku iri melihatmu begitu dicintai rakyatmu. Orang-orangku mungkin tidak mengenalku.
1: Jangan katakan itu. Kau orang paling mempesona yang pernah kutemui. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengenalmu? Hidupmu begitu mempesona dan cerah. Kuharap aku bisa menjalaninya untuk sebentar.
0: Aku harap aku bisa menjalani kehidupanmu juga.
2: Tidak lama setelah mereka masing-masing membuat permohonan, jiwa mereka segera bertukar tubuh. Arabelle sekarang menjadi Isabel, dan Isabel sekarang menjadi Arabelle.
1: Arabelle? Apa? Kenapa aku terjebak di tubuhmu?
0: Apa? Apa yang terjadi? Apa keinginan kita terwujud?
2: Mereka saling menatap. Kebingungan mereka berubah menjadi kegembiraan.
1: Keinginan kita terwujud. Kita akan menjalani hidup satu sama lain.
0: Tapi, bagaimana jika ketahuan?
1: Jangan khawatir. Tumitku terasa sangat tidak nyaman.
0: Kau yang bilang jangan khawatir. Lebih baik terbiasa dengan kehidupan yang mempesona.
1: Dan bagaimana kalau kita mengubah ekspresi sombong ini menjadi senyuman lembut yang manis?
2: Malam pun berakhir, dan Isabel kembali ke kerajaan Shine milik Arabelle. Sementara Arabelle tetap tinggal di kerajaan Glow. Saat Isabel sampai di Shine, dia bermain-main di pesta dan menikmati semua kekayaan.
1: Baju ini cantik sekali, iya kan?
0: Cantik sekali, Arabelle.
2: Saat dia berkeliling, dia menyadari betapa berkembangnya kerajaan itu.
1: Lift dalam ruangan. Itu akan sangat membantu Nyonya Pralin.
0: Lihat, keluarganya baru saja kehilangan banyak uang. Jadi sekarang dia hanya mampu membayar itu.
1: Bukankah dia Arab? Maksudku temanku, teman kita?
0: Dia miskin sekarang.
1: Oh ya ampun, akan kubantu.
0: Arabelle, kau akan mengotori baju barumu.
2: Namun Isabel tidak menghiraukan ucapan buruk itu. Dia segera mengetahui bahwa meskipun Shine kaya, hati orang-orangnya sama sekali tidak berkilau.
1: Mereka tidak peduli satu sama lain dan hanya memikirkan uang.
2: Arabelle juga mengalami kesulitan. Dia telah mengetahui bahwa Isabel terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan Glow.
0: Oh, kuharap aku tidak membuat permintaan itu. Kukuku yang terawat indah dan malang. Oh. Isabel, sayangku, kau baik-baik saja? Ada cacing. Ya, dan aku merasa tidak enak badan.
3: Apa? Isabel sakit?
0: Tidak, bukan Isa. Maksudku, ya, Isabel, aku. Sakit. Jadi, aku akan kembali dan... Apa yang kau lakukan? Menemanimu? Sepanjang perjalanan kembali, perjalanannya jauh. Tidak ada perjalanan yang lama bersama Isabel tersayang. Wow, tidak ada satupun temanku yang peduli seperti ini.
2: Saat dia kembali, dia melihat kerajaan Glow tidak begitu baik. Tapi semua orang saling membantu satu sama lain. Arabelle diharapkan belajar sebagai persiapan untuk tanggung jawab kerajaannya. Sesuatu yang dia abaikan di Shine.
0: Kenapa Everdawn sangat berbeda?
2: Ya, Everdawn Glow tidak memiliki sarana untuk bepergian atau berdagang. Sedangkan kemakmuran Everdawn Shine disebabkan oleh perdagangannya dengan kerajaan Feylight.
0: Ah, Feylight, sumber dari semua zamrudku.
2: Namun saat ini, perdagangan tersebut mungkin terhenti.
0: Apa? Kenapa?
2: Ya, tuntutan mereka yang keterlaluan mungkin melebihi kebaikan mereka terhadap Feylight. Orang-orang Shine sangat tidak peduli.
0: Benar.
2: Arabelle sekarang menyadari betapa pentingnya seorang penguasa dan merasa tidak enak karena telah menyia-nyiakan waktunya.
0: Ada begitu banyak cinta di sini. Itu perlu disebarkan.
1: Ada cara agar Glow bisa berkembang dan aku harus memastikannya. Aku mohon.
0: Aku mohon.
3: Kami ingin kembali ke tubuh kami sendiri.
2: Keesokan paginya, mereka terbangun dengan perasaan luar biasa. Bisa tahu kenapa?
1: Oh, aku kembali.
0: Oh, ya ampun. Aku. Oh, betapa aku sangat merindukanmu.
3: Kita kembali.
2: Keduanya segera mulai melakukan perubahan pada kerajaan. Isabel memohon kepada ayahnya untuk meminjam sebagian kekayaan Shine untuk mengembangkan negeri mereka.
4: Tapi kenapa, sayangku?
1: Masyarakat kita mungkin senang, tapi kita harus memperbaiki kehidupan mereka.
2: Di sisi lain, Arabelle mendesak ayahnya untuk menerima bantuan dari Menteri Perdagangan Glow.
4: Tapi kita punya Menteri Perdagangan kita sendiri.
0: Aku mohon, dia tidak berguna dan agak jahat. Menteri Glow baik hati dan dapat membantu kita memperkuat hubungan dengan negeri lain.
2: Para raja melihat betapa bersemangatnya putri mereka dan menyetujuinya. Rencananya sukses. Menteri Perdagangan Glow baik hati dan ramah terhadap semua kerajaan asing. Dan tidak lama kemudian, Everdawn Shine mulai menghasilkan lebih banyak kekayaan. Kekayaan tambahan kemudian diberikan kepada Everdawn Glow, dan dengan itu, kerajaan berkembang secara spektakuler.
0: Oh, ya ampun!
2: Isabel menerapkan kebijakan yang selanjutnya mengembangkan Glow, sementara Arabelle mengajari teman-temannya.
0: Wow, aku tidak tahu aku punya bakat seperti itu. Kejutan memang terjadi. Bagaimana rasanya? Rasanya hebat.
2: Dan menghabiskan waktu untuk mengubah masyarakatnya, menunjukkan kepada mereka apa itu cinta sedikit demi sedikit. Mereka berdua cukup senang dengan diri mereka.
1: Seluruh petualangan ajaib ini lebih baik dari sebelumnya.
0: Kau berkata jangan khawatir. Dan kau benar. Kau rindu kehidupan yang mempesona?
1: Itu luar biasa. Tapi aku lebih suka yang tenang. Kudengar kau menancapkan jarimu yang terawat ke tanah.
0: Ah, biasa saja. Tapi aku lebih suka tanganku tanpa lumpur. Namun, aku belajar banyak melalui pertukaran ini.
1: Sama. Tapi aku pikir aku senang dengan semuanya sekarang. Kau?
0: Sama.
2: Mereka telah memahami bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada kekayaan materi, tapi pada kekayaan hati dan ikatan yang kita jalin dengan orang lain. Hanya dengan cara itulah kita bisa sungguh berkembang.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya.
1: Sepatu Merah Alkisah. Pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama

0: hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang.
1: Lihat, Bu, aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku.
2: Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya.
1: Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak.
2: Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya.
1: Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya. Jadi milikku sekarang.
2: Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu.
0: Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari, saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen.
3: Ia tidak pantas.
0: Tapi Karen tak peduli, karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya.
4: Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa.
0: Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya.
4: Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor.
1: Tidak, aku menyayangi sepatu merahku.
4: Oh, Karen, jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus.
0: Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu.
1: Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya.
0: Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah.
1: Aku tak mau memakai benda ini.
4: Tapi nenek merajutnya untukmu.
1: Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng.
4: Paling tidak makanlah sedikit, sayang.
0: Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit.
1: Lihat, Nek. Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa.
4: Ya, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu.
0: Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko.
1: Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini.
4: Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman. Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah.
1: Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan dua pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja.

0: mulai saat ini.
1: Ah, gadis kecil, andai saja kau tak keras kepala.
2: Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota.
1: Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman.
2: Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun, sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah.
1: Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi? Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu.
2: Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya.
3: Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini.
0: Ah, tuanku, kau membuatku tersipu.
3: Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah.
2: Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari.
0: Oh, mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi? Oh.
2: Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari.
1: Karen, kembalilah!
2: Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari.
0: Cukup! Aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji, berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti.
2: Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan.
0: Aku tahu aku keras kepala. Namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek.
2: Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan.
3: Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya?
2: Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia.
4: Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Kedua belas putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak, seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu.
5: Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusak hanya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti.
4: Akhirnya raja berkata,
5: siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup.
4: Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin.
6: Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti?
4: Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib.
6: Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal.
4: Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun.
7: Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah.
4: Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya.

0: Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik.
1: Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri.
0: Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek.
2: Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu.
1: Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu.
0: Pada saat itu raja mendatangi sang pemuda.
3: Dua hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu.
0: Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka, rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru.
4: Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur?
0: Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok.

0: Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri.
1: Oh, seseorang menginjak gaunku?
2: Tidak mungkin. Mungkin kau sendiri yang menginjaknya.
0: Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir.
1: Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya, seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh.
2: Oh, berhentilah bermimpi.
0: Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini.
1: Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya.
2: Sudahlah, jangan bicara ngawur.
0: Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak, seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu.
3: Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu?
4: Ya, Yang Mulia.
0: Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua 12 putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya.
5: Di kerajaan yang jauh, pria maupun wanitanya memiliki rambut panjang dan tergerai. Itu karena semakin panjang rambut mereka, semakin kuat sihirnya. Oh. Izinkan aku memperkenalkan Tiffany, wanita dengan rambut terpanjang dan paling indah. Hanya mereka yang sudah menonton channel Wow Fairy Tales yang bisa lebih cantik darinya. Siapa yang bisa lebih cantik dariku? Jadi, Tiffany memiliki rambut paling ajaib di kerajaan di seluruh wilayah kerajaan. Tiffany menggunakan rambutnya untuk melakukan trik mencolok dan menarik perhatian. Dia dan orang-orang kerajaan memandang rendah mereka yang berambut pendek. Bukan rambut ajaib. Dulu, Tiffany menggunakan rambutnya untuk membantu orang seperti yang disarankan oleh ibunya. Jangan ragu untuk mengorbankan rambutmu untuk menyelamatkan orang yang kau cintai. Namun setelah kematian ibunya, karena persekongkolan orang berambut pendek, Tiffany berubah. Dia berubah menjadi suka pamer dan sangat menjengkelkan. Anehnya, orang-orang masih memujanya. Banyak pemuda yang melamar Tiffany. Namun, dia hanya tertarik pada Pangeran Ryder. Dia segera menjadi putri berambut panjang. Kesombongan Tiffany semakin menjadi-jadi. Dia membuat tim pelayan hanya demi untuk merawat rambut ajaibnya. Ramuan perawatan rambut terbaik hanya diperuntukkan baginya. Tiffany memaksa Ryder untuk mengadakan pesta setiap minggu agar dia dapat memamerkan rambutnya. Lihatlah ini, lihatlah pancaran sinar indah dari rambutku. Meski begitu, Ryder tetap memanjakan istrinya. Namun semuanya berubah saat Tiffany mengalami kecelakaan.
6: Ini tidak mungkin terjadi, bukan?
5: Saat sadar, putri berambut panjang itu telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawanya.
6: Apakah kau sudah sadar?
7: Apa yang kau lakukan pada rambutku? Siapa kau sebenarnya?
6: Aku Tonsor. Aku menemukanmu tersesat di hutan ini, Yang Mulia. Saat itu, rambutmu sudah hilang. Aku harus membawamu ke sini.
7: Di mana? Di mana ini?
6: Ini kampung rambut pendek.
7: Apa? Aku harus tinggal di sini.
6: Jika kau kembali, mereka akan membuangmu. Jangan harap mereka akan mengenali dirimu.
7: Dia tidak bersalah. Rambutku lah yang rontok.
5: Dengan enggan, Tiffany menerima tawaran dari pemuda itu. Untuk tinggal di sini, Tiffany harus bekerja, benar-benar bekerja, bukan hanya menggunakan rambut ajaibnya. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena tidak suka bertani, Tiffany mulai melayani orang-orang berambut panjang. Dan dia benar-benar tidak tampil dalam hal apapun.
7: Bagaimana bisa menyisir rambut menyebabkan kebakaran?
5: Meski mengalami kesulitan, Tiffany tidak berani pulang. Dia terlalu malu dan tidak ada yang mengenalinya.
6: Apakah kau dipecat lagi? Ayo bekerja bersamaku.
5: Namun, sebelum dia bisa memulai...
7: Kau pendatang baru ya? Lihatlah itu, rambutmu bahkan tidak sepanjang ekor kuda.
5: Baru pada saat itulah, Tiffany menyadari betapa dia dulu sangat keterlaluan. Anehnya, Tonsor membela dia. Dia bahkan rela kehilangan pekerjaan untuk menyelamatkan Tiffany.
2: Tiffany sadar bahwa dia telah salah memahami orang-orang berambut pendek.
5: Dipersatukan oleh kurangnya sihir, mereka saling membantu dengan sukarela. Tonsor dan orang-orang berambut pendek khususnya banyak membantu Tiffany.
7: Oh, siapa yang meminta bantuan?
5: Lambat laun, terbentuklah hubungan antara keduanya. Suatu hari, Tiffany harus sendiri mengunjungi ibu kota. Tidak ada yang mengenalinya sebagai putri berambut panjang. Dan dia melihat mantan suaminya, Ryder. Namun dia tampak berbeda. Mengapa rambut itu terlihat aneh, tapi aku mengenalinya. Apa itu rambutku?
7: Kau yang mencuri rambutku.
8: Bukankah itu sang putri?
9: Benar, wajah itu wajahnya sang putri.
5: Tentu saja, Tiffany langsung ditangkap.
8: Aku tidak menyangka ternyata kau masih hidup.
5: Ternyata Ryder sudah hidup lama sekali. Dia mencuri rambut indah untuk menjaga masa mudanya. Karena Tiffany sangat terkenal, dia menipunya agar mau menikah demi memenuhi rencana jahatnya.
10: Aku pernah memiliki rambut ibumu, tapi milikmu jauh lebih baik.
7: Rambut pendek itu telah menyakiti ibuku. Seperti itu, bukan?
10: Aku mempekerjakan orang-orang itu. Kali ini tidak ada bedanya. Tonsor itu seharusnya mengakhiri hidupmu. Dengan begitu, rambut itu akan menjadi milikku. Setelah aku sudah cukup kuat, aku akan benar-benar menguasai sihir rambut kerajaan.
5: Ryder menggelar persidangan publik terhadap Tiffany untuk mengelabuhi orang-orang.
10: Wanita berambut pendek ini telah menyakiti istriku, mencoba meniru identitasnya. Kita akan ajukan tuntutan. Segera jatuhkan hukuman. Tidak ada alasan. Hentikan!
5: Tonsor tiba-tiba muncul, membeberkan semua kesalahan Ryder.
9: Rambut itu persis sama dengan rambut sang putri sebelumnya.
7: Aku langsung mengenalinya. Ini sebuah pemalsuan.
10: Dan setelah itu, rambut semua orang akan menjadi milikku. Dan kau juga.
5: Tonsor turun tangan, bergegas membantu Tiffany. Namun dia harus menukar nyawanya demi nyawa Tiffany.
7: Tonsor!
6: Ingatkah kau, Tiffany? Kita sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama. Kaulah yang menyelamatkanku. Aku mencintaimu sejak saat itu. Aku memotong rambutmu, menipu sang pangeran, dan menyembunyikanmu. Maafkan aku. Maafkan aku.
7: Tidak! Tidak!
5: Ajaibnya, perasaan Tiffany memicu keajaiban pada rambutnya.
10: Aku tahu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup.
5: Rambutnya menolak Ryder dan kembali pada Tiffany. Namun, sihir baru itu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Tonsor. Jangan ragu mengorbankan rambutmu untuk menyelamatkan orang yang kau cintai. Tiffany memutuskan untuk mengorbankan seluruh rambutnya untuk menarik kekuatan penuhnya.
6: Tiffany?
5: Meskipun rambutnya rontok, Tiffany telah menyelamatkan pria yang dicintainya. Dan dia telah mengubah pola pikir seluruh kerajaan. Kedua pasangan manusia berambut pendek ini telah menyelamatkan seluruh kerajaan. Sejak itu, orang-orang berambut panjang dan pendek mulai hidup bersama secara damai. Adapun Tiffany, dia sudah dewasa dan menjadi penguasa yang syah. Dan anehnya, rambutnya mulai tumbuh lagi. Sehingga dia bisa menggunakannya untuk membantu kerajaan sekali lagi.
2: Di sebuah kerajaan antah berantah, garis keturunan kerajaan selalu melahirkan pasangan kembar. Seorang bayi dengan rambut emas yang tergerai, dan seorang bayi lagi dengan rambut perak seperti helai benang. Menurut legenda yang diturunkan oleh dewa selama ratusan tahun,
10: Subscribe Wow Fairy Tales, ayo!
2: Ups, skripnya salah.
10: Oh, pasangan kembar kerajaan.
2: Hanya anak berambut emas yang dianggap sebagai ahli waris yang syah. Sementara anak berambut perak seperti Sylvie tidak dianggap sebagai ahli waris. Sang kakak tertua Kraisa selalu diperlakukan dengan lebih baik daripada Sylvie. Semua emas yang berharga dan langka di seluruh kerajaan disita untuk digunakan bagi sang putri emas Kraisa. Putri perak tidak diperlakukan dengan sama. Dia hanya diperbolehkan memiliki harta perak. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin menjadi seperti kakaknya. Kraisa mencintai Sylvie, namun tidak terlalu memperhatikannya karena tugas kerajaan. Akibatnya, sang putri perak merasa semakin terkucil. Di hari ulang tahun mereka yang ke-18, diadakan perayaan besar untuk pasangan kembar kerajaan itu. dengan Raisa sebagai sang protagonis tentunya. Putri Perak Sylvie hanyalah seorang tamu yang tidak disebutkan namanya, meskipun memiliki tanggal lahir yang sama dengan kakaknya. Merasa sedih dan sendirian, Sylvie meninggalkan perayaan itu tanpa seorang pun menyadarinya. Dia mendapati dirinya telah sampai di sebuah pasar gelap tanpa menyadari bagaimana dia sampai di sana. Apa itu? Cincin emas? Bukankah seharusnya keluarga kerajaan menyita semua emas? Di pasar gelap, kau bisa menemukan apa saja. Harganya cukup mahal, sayangku. Sylvie mengosongkan sakunya untuk membeli cincin itu. Dia sudah lama menginginkan barang dari emas. Tanpa sepengetahuan Sylvie, roh emas telah terperangkap di dalam cincin itu selama ratusan tahun. Dan Sylvie dengan tidak sengaja telah membebaskannya.
10: Aku telah membaca pikiranmu. Aku akan membantumu menjadi putri emas untuk membalas budimu.
7: Tidak, jangan. Siapa kau? Aku tidak mengerti.
10: Tidak apa-apa. Tentang apakah kau ingin menjadi putri perak seumur hidup?
2: Meski ragu, pujukan manis itu menyentuh hati Sylvie.
10: Dengan sihir ini, kau harus menukarkan sesuatu dari perakmu dengan itu. Sesuatu yang kupilih.
2: Sylvie setuju tanpa ragu-ragu.
11: Rompa TFM, suara budaya Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobradi sobat budaya dimanapun ika berada, dan tadi baru baik kita dengarkan ada dongeng-dongeng di acara Dunia Anak. Selanjutnya ada UMKM kita sobradi sebelum kita jelang azan sholat zuhur kelao di hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Hari ini azan zuhur jam 12.03 waktu Indonesia Barat. Nah di UMKM kita kali ini ada UMKM Bubble yang sukses ekspor daun ketapang, luar biasa sobradi. Nah, di mana usaha mikro kecil menengah UMKM asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil ngekspor daun ketapang tembus pasar internasional. Daun ketapang jadi salah satu komoditas unggulan Bangka Belitung, memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasar luar negeri seperti Amerika, Inggris, kayak Jerman, sobradi. Salah seorang pelaku UMKM, Lukman Ngumong, negara tujuan ekspor mesen daun ketapang dalam bentuk kering dengan ukuran yang disesuaikan permintaan pembeli. Daun ketapang kering banyak dimanfaatkan sebagai kondisioner air alami untuk akuarium, khusus bagi ikan hias seperti cupang, guppy, dan channa. Nah, kata Lukman dalam rilis yang diterima RRI Sabtu kemarin. Menurut kandungan tanin dari daun ketapang ini berfungsi menurunkan dan menstabilkan pH air, membantu penyembuhan luka pada ikan, serta memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Lukman berharap dukungan karantina bubble terhadap pelaku UMKM terus berlanjut sehingga semakin banyak komoditas lokal Bangka Belitung yang mampu menembus pasar ekspor. Sinergi bersama karantina dalam ngasih dukungan bagi pelaku UMKM diharapkan dapat terus berlanjut bahkan berkembang sehingga mampu merambah ke komoditas lainnya di masa mendatang. Untuk memenuhi persyaratan ekspor, daun ketapang kering harus bebas dari serangga hidup dan melalui proses pengeringan, baik dengan penjemuran maupun menggunakan opor. Nah, Sopradi, upaya itu dilakukan melalui kemudahan pemenuhan persyaratan ekspor, ketertelusuran produk, ke jaminan kesehatan komoditas agar UMKM semakin kompetitif di pasar global dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Karantina Bubble, Herwin Tarti, ngomong sinergi antara pemerintah ke pelaku usaha dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk daerah sekaligus ngasih nilai tambah bagi perekonomian. Berdasarkan data Base Trust, Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology, UMKM di Bangka Belitung berhasil mengekspor 665,14 kg daun ketapang sepanjang semester 1 2025. Dia jelaskan pada semester 1 2026 volume ekspor daun ketapang tercatat mencapai 646,41 kg atau turun sekitar 2,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, penurunan itu dinilai tidak signifikan karena permintaan pasar internasional masih terus berjalan.

Kita siang hari ini jam 11 lewat 44 menit suat nih. Jadi bentar lagi jam 12 lewat 3 menit kita masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai dan sekitar. Selanjutnya kembali ku hadirkan ke Ika pilihan lagu-lagu Bangka Belitung dulu sebelum kita jalan azan zuhur untuk wilayah Sungai dan sekitar jam 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: Indonesia dikenal dunia bukan hanya dari keindahan alam dan budayanya saja. Indonesia juga terkenal dengan ragam kulinernya yang lezat dan bercita rasa tinggi. Contohnya saja Padang yang terkenal dengan rendangnya. Kemudian Yogyakarta dengan makanan khasnya gudeg. Makassar dengan makanan khasnya Coto Makassar yang nikmat dan menggugah selera. Masih berbicara tentang kuliner, Bangka Belitung sendiri mempunyai salah satu kuliner yang sudah dikenal sejak lama di Indonesia, yaitu Martabak Bangka, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat lokal dengan sebutan Hoklopan.
1: Salah satu jenis makanan yang mereka buat itu yang terbuat dari mianfu. Mianfu itu dari terigu, kemudian kita mengenalnya dengan nama Hoklopan. Jadi Hoklo itu adalah suku bangsa yang membuat kue. Pan itu adalah kue, jadi kue orang Hoklo. Memang merupakan penganan yang biasanya dimakan pada malam hari.
0: Sejarah martabak Bangka sendiri ketika itu diciptakan oleh warga keturunan Tionghoa, orang Hakka atau orang Kek. Dan pada saat itu taburan martabak Bangka atau Hoklopan masih hanya berupa gula dan wijen sangrai. Namun seiring berjalannya waktu, hingga saat ini martabak Bangka atau Hoklopan sudah mempunyai beragam jenis isian yang menggugah selera.
1: Kita ketahui bahwa makanan Hoklopan itu adalah makanan yang dibuat oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Bangka pada sekitar abad ke-18 oleh Sultan Palembang. Itu berasal dari daerah Guangzhou, ya, China. Nah, mereka ada dua suku besar yang datang ke Bangka untuk menjadi pekerja-pekerja di pertambangan timah. Yang pertama adalah orang-orang Hakka atau orang-orang Kek. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Hokkien, suku Hokkien yang dikenal dengan Hoklo. Nah, orang-orang dari Tionghoa yang didatangkan oleh Sultan Palembang sejak tahun 1710 itu adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam keahlian.
0: Martabak Bangka atau Hoklopan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan martabak dari daerah lainnya. Martabak Bangka atau Hoklopan ini dikenal dengan adonannya yang tebal, lebih keras, gurih, dan berwarna tua kecoklatan. Dan dikarenakan adonannya yang jauh lebih tebal, tekstur luar martabak Bangka akan terlihat lebih berpori dan berserat.
1: Nah, jadi masing-masing keluarga ataupun marga Tionghoa itu kan dia punya adonan tersendiri, ya. Biasanya adonan untuk membuat martabak itu diwarisi, ya, dari keluarga. Makanya di Bangka kita mengenal martabak itu tidak mengenal nama tokonya, kan. Nah, kita mengenal nama pembuatnya, kan. Resep adonan martabaknya itu memang diwarisi dari keturunan leluhur mereka.
0: Sampai dengan saat ini, martabak Bangka atau Hoklopan sudah dikenal hingga ke daerah lain di Indonesia. Dan dengan demikian, martabak Bangka atau Hoklopan sudah menjadi salah satu kebanggaan kuliner khas yang dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
3: Yang apa, penan, Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Dapat oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku kerer isu ngeliat, Es.
2: Yo, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
1: nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi

0: Wah,
1: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi ceni mayo. Aduh, bengesa selbi Mai.
0: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk si Gerom.
1: Sibuk apa ge?
0: Wah, tah gawi ya. Ngah ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
1: Ku ni kan sibuk Mai. Tapi mang kain ku tu tengah banyak nih Mai.
0: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
1: Anok Mai. Ya Mai, langganan.

0: Boh, maksud tak mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan to ukan kain Rom, tapi klien Rom, bukan kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iya lah mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok ne Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong, mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh mai, ngeracau ketak kare mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare mai? Lala mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kagak geng ngintil seku mai kemana-mana geng ikut dijubur ku deh mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ke sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong seku ayo nyala pok ne mai. Wew
1: Rom. Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan ya. Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai, Rom, kok ngeri Mai?
2: Anakku.
0: Oh, mata ilah Mai. Mai, Mai dan

0: Kapan tah?
1: Lurup!
2: Mai mati lah mai, gede kau
1: mai. Mai,
0: ya kita pulang nak.
2: Mai cepat mai, lari mai, mai lari mai, lari mai, mai lari mai, cepat mai.
1: Yuna,
2: lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batang mai. Mati lah aku lari mai. Oh, nak cakap mau lagi mai. Mati lah mai.
1: Apalah Rom, Rom.
2: Lagi ada tak mai?
1: Rom, kok tak tahu tak Rom?
2: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom.
2: Oh.
1: Nyanyi seketok kayaknya ada anak.
2: Oh.
1: Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar kemarin Rom.
2: Deki ade.
1: Kok ne kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus kemarin Rom.
2: Kacau kok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudih-sudih dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai, letek ku mai, aduh mai, pet mai,
1: letek Rom,
3: oh.
1: Kemarin dosa asuk.
3: Aduh,
1: di pelontang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah,
1: neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
2: Langgap peduli mai gara-gara ku mai. Mati
1: tu. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Icak-icak dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng puli orang gila ya.
2: Ku nyu takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes pok Rom.
2: Hah? Apa yang kena mai? Kan ni mai, kau pikirku ni benar utama mai apa cak kempes? Ni mang mang kan ni mai. Weh mulut au.
1: Tapi Rom, lucu kita tadi Romo. Kata kena enggak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
2: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
2: Tapi yang kira imang itu
1: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
2: Dek adehnya mana? Agi cakepku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
2: Astagfirullahalazim.
1: Gile gile macam ni runges Rom.
2: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mayo.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
2: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
1: Kena po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku lagi leteh Rom. Nyabe nih hasen. Putus lah hasen nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
2: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kek ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kek ngejer orang mai. Hah?
1: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yuk. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
2: Wih lah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi teman? Undang-undangan?
1: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom.
2: Oh.
1: Tahu undang-undang gak Rom?
2: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
2: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
2: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
2: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
2: si kok deng P mai, dia banyak dah.
1: Oh lah pun eh.
2: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Tahu lah pon. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut mayo. Hah, ngeri ku mai.
1: Bisa perut cemana nya, Rom?
3: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
3: lah ngapain boleh kita ketawa tuh, Mai?
1: Apalah, ada yang sensor, masa orang gila banyak yang sensor, Rom.
3: Ya
1: lah, tuh yang paling parah, Rom. Oh lah, pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok, gede kok gile, kelar, Rom.
3: Pok iyalah, makin hari makin gile, Mai.

Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Tiba waktunya bagi warga kampung di Kecamatan Gantung Belitung Timur di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberi persembahan bagi penguasa lautan. Bagi orang Sawang, etnis yang sebagian besar menetap di Pulau Belitung, ombak yang menerjang di musim pasang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tradisi turun-temurun warisan nenek moyang mereka. Orang-orang Sawang mengenal tradisi itu dengan Buang Jong. Makna Buang Jong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan malapetaka. Ritual adat ini menurut Menan diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama bencana di laut lepas karena sebagian di antara mereka adalah nelayan.
1: Sekarang itu bersih bongjong, bongjong selama laut. Itu tiap tahun kita sama laut. Karena kalau mau ke laut kita tidak selamat, Pak. Banyak orang meninggal di laut, banyak apa nama itu yang wukaukan lah, angin segala macam, badai segala macam kan. Jadi kalau kita sudah dibuang itu, kita sudah aman. Kita mencari, ya alhamdulillah, barang jauh kita dekatkan. Dekat apalagi kan sudah kita ambilkan ya. Tapi kalau bu macam di Tanjung Kelayang itu gimana lagi cumi? Tidak ada cumi kan. Tapi kalau tempat kita itu seterusan cumi 20 kilo, 15 kilo masih dapat lah pertahan hidup. Masih pertahan hidup lah.
0: Ritual Buang Jong bersifat magis religius karena sangat erat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Ritual Buang Jong dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut Batin. Ritual ini terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional.
2: Busung ulak busung, busung orang lah belayar lah. Busung ulak busung, busung orang lah belayar. Karang lingkung karang kamu ibu sebatang memawai. Nah itulah Pak, dah tunggu Pak, suara aku.
3: Tapi memang upacara itu untuk menolak bala
1: ya? Ya menolak bala di laut. Nah, itu tiap tahun Pak kita Pak. Tiap tahun.
0: Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga bangsa laut masih ada di negeri Timah ini.
4: Kalau mereka itu kan asalnya kan dari Filipina Selatan, ceritanya kan Filipina Selatan, merantau ke Johor. Menurut cerita yang saya dapat dari tokoh Sawang yang sudah meninggal, pindah di Johor oleh Raja Johor, diperintahkan untuk menundukkan daerah-daerah selatan. Seperti, ya pokoknya kerajaan-kerajaan selatan kan. Nah mereka ini orang punya kayak Jepang gitu. Jepang itu kalau kalah di arah kiri kan, mereka itu kena malu nggak kembali lagi. Maka menetap ada yang namanya, di Belitung ini suku Sawang, ada namanya Sakai kan. Ada Bajo itu yang di, kayak di apa namanya itu di
5: Sulawesi
4: Bajau. Kemudian di sini ada lagi suku laut namanya kan. Nah tapi kelihatannya kehidupan mereka itu sama. Jadi termasuk yang di Riau itu yang Sakai itu kan. Cuman oleh pemerintah kita sekarang alhamdulillah sudah disosialisasikan lah, mereka sudah diberikan tempat. Kalau dulu memang di perahu hidupnya.
0: Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun lalu, saat ini suku Sawang menetap di darat, bahkan pemukimannya jauh dari pantai. Seperti yang ditempati Pak Menan dan suku Sawang lain yang saat ini menetap di juru seberang. Pada mulanya, pemukiman ini ditempati oleh 100 keluarga. Namun, lambat laun jumlahnya menyusut.
1: Orang Suku Sawang Mesir sekarang sekitar ada ratusan lagi. Ribuan lagi, ratusan. Jumlah Suku Sawang dulu yang pertama ada berhitung 1617 Masih. Beredar dari orang laut Belitung kita, tidak salah saya, dalam buku sejarah 2607 orang jumlah itu, jumlah Suku Sawang.
0: Ditemani Dika anaknya, Menan bercerita bahwa orang Sawang seperti dirinya adalah nelayan selingsing yang kenyang lautan. Jika sampai usia senjanya dia masih melaut, itu tak lain karena laut adalah hidupnya. Kepiawaiannya melaut ia warisi dari nenek moyang.

0: Untuk mendapatkan restu yang maha kuasa, Pak Menan dan orang Sawang ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buang jong, sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Tiap tahun warga Kampung Laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Mereka menurut budayawan Belitung Ahmad Hamzah melakukannya saat peralihan dari musim barat ke musim angin tenggara.
1: Jadi mereka itu ada upacara namanya buang jong. Itu upacara tahunan dalam rangka menghadapi musim, kayak musim ini lah, musim barat gitu kan. Jadi mereka itu untuk menyampaikan rasa syukur, kemudian mohon tiap semacam permintaan lah, agar musim barat tahun ini tidak menimbulkan bencana. Buang jong itu kan perahu kecil yang ditaruh sesajen, dilepas ke laut. Nah, itu arak, apa namanya, itu ritualnya itu panjang sekali itu, sampai berminggu-minggu.

0: Replika perahu menjadi syarat utama untuk persembahan kepada Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang telah dilakukan sejak lama karena bahan pembuatannya bukan dari sembarang kayu.
1: Kalau upacaranya itu panjang. Jadi ada upacara membuat jongnya itu sendiri. Nah ini saya lupa tuh ada kayu khusus ya. Tidak boleh kan. Ada kayu khusus untuk membuat jong yang juga harus diambil oleh dukunnya. Dukunnya itu kalau oleh suku Sawang disebut batin ya. Batin dialah bukan kepala suku tapi tetua ya. Tetua adat suku Sawang. Nah sampai dari mengambil kayu sampai membuang jong itu ke laut itu dipimpin oleh batin itu sendiri. Itu biasanya di upacaranya di Tanjung Pendam ini ramai itu biasanya. Nah sebelum jong itu dibuang itu banyak tuh tari-tarian kesenian seni khas dia. Nah kalau pada upacara di tempat di komunitas dia itu lebih mistis lagi sifatnya.
0: Menjelang ritual, adat warga suku Sawang larut dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka percaya nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada juga rumah-rumahan yang disebut ancak yang ikut dipersembahkan kepada leluhur.
2: Gajah menunggang alunnya besar dari gelombang.
3: Saya kalau jatuh mata.
4: Aslinya kalau teringat lagu itu menangis sesepuh-sesepuh. Soalnya kalau memang kalau tidak ditolong dari gajah itu, mungkin kita ini nggak sampai sekarang.
3: Nggak sampai sekarang.
4: Hidup, karena itu sesepuh-sesepuh kita yang kemarin itu kan. Naik gajah itu. Kalau memang tenggelam mereka itu meninggal atau segala macam itu.
3: Itu tidak ada lagu itu?
4: Tidak ada.
3: Tidak ada lagu sejarah itu.
4: Tejo
3: Pandan ini. Orang itu lah datuk itu lah. Datuk saya itu di Belitung.
5: Nama lagunya apa?
3: Gajah Menunggang.
5: Lagu Gajah Menunggang.
3: Sampai dia menyanyi, sampai di pinggir. Sampai dia laut, dari laut kan. Teruslah dia nyanyi.
2: Gajah menunggang aluna besar dari gelombang.
3: Aduh. Sampai di pinggir lah langsung.
6: Kalau alun
3: dari kita gelombang.
4: Besar dari gelombang.
3: Besar dari gelombang. Sampai itu sampai tenggelam perahunya. Sampai dibalik dari angin tuh.
1: Ancak itu simbol rumah. Jadi dibuat kayak limas gitu. Iya, ditaruh di kepala. Dan mereka nari semalam-malam.
4: Semalam kan?
1: Iya, sambil melantunkan lagu-lagu yang saya sendiri tidak ngerti gitu karena mereka pakai bahasa mereka. Kalau gajah menunggang tadi kan jelas bahasanya kan. Nah, itu hanya berbentuk hiburan, mungkin mereka mengingat cerita tentang leluhur suka duka berjuang di laut kan, bagaimana bertemu dengan ikan besar, bertemu dengan perompak dan sebagainya itu dikisahkan dalam gajah menunggang tadi.
0: Suku Sawang sebagian besar menganut agama Islam sebagaimana penduduk di daerah Riau dan Belitung. Namun, kebiasaan masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang.
1: Walaupun oleh beberapa tokoh waktu itu kan, karena sekarang sudah jadi budaya gitu ya. Kalau dulu kan ini mungkin berangkat dari kepercayaan animisme kan. Tapi sekarang udah banyak yang masuk Islam, jadi mereka itu hanya sekedar apa namanya itu ritual apa budaya aja lah, jangan sampai apa namanya itu mati. Bahkan itu merupakan aset juga bagi kita di daerah ini sebagai satu untuk apa namanya untuk menunjang kepentingan pariwisata inilah sebenarnya kan. Walaupun apa kita lihat di dalam Buang Jong sendiri banyak pesan-pesan moralnya itu.
5: Apa misalnya?
1: Salah satunya adalah kebersamaan, ya. Kemudian ada kerukunan hidup bersama. Karena mereka itu komunitas mereka itu kan apa namanya gotong royong itu kan luar biasa untuk seorang suku Sawang.
0: tradisi buangjong, miniatur perahu dilarung ke laut, terombang-ambing mengikuti arus. Berbeda dengan jong, pancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan di dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa orang Sawang dan laut begitu melekat. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Dari Sungai Liat, suruh dia berkabli.
7: Kek muru perit ya, nyak. Oh nyak, buru burung perit ya nyak. Abis pagi kita dimakan perit, dek udak masak aben ya nyak.
8: Oh lah pak, kamen pacak muru ha. Pak, alam diputek pak dia, pak. Menunggu masak habis dimakan perit, ne.
7: Oh lah, pon bawa alat-alat giding kek lanjongnya ugesinya.
8: Awal apa, pak? Kamen siap.
7: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek.
9: Setuju.

Solusi yang sebenarnya di Sobat Budaya, UMKM Bubble sukses ekspor daun ketapang. UMKM asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil ekspor daun ketapang tembus pasar internasional. Daun ketapang jadi salah satu komoditas unggulan Bangka Belitung yang memiliki permintaan cukup tinggi di pasar luar negeri seperti Amerika, Inggris, ke Jerman. Salah seorang pelaku UMKM, Lukman, ngomong negara tujuan ekspor mesen daun ketapang dalam bentuk kering dengan ukuran yang disesuaikan permintaan pembeli. Daun ketapang kering banyak dimanfaatkan sebagai kondisioner air alami untuk akuarium, khususnya bagi ikan hias seperti cupang, guppy, dan cana, kata Lukman dalam rilis yang diterima RRI Sabtu kemarin. Menurutnya, kandungan tenin pada daun ketapang berfungsi menurunkan dan stabilkan pH air, bantu penyembuhan luka pada ikan, kayak memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Lukman berharap dukungan karantina bubble terhadap pelaku UMKM terus berlanjut sehingga semakin banyak komoditas lokal Bangka Belitung yang mampu menembus pasar ekspor. Sekian kabar bubble jam 2 siang, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Abang tahu enggak legenda Bumbung Tujuh?
2: Bumbung Tujuh, Mapur. Rumah Bumbung Tujuh. Dengar dikit-dikit lah cerita, detail sih kurang paham.
1: Kurang paham, Mok. Tapi pernah enggak ke sana? Lihat tempat?
2: Belum pernah ketemu.
1: Ke lokasi Mapur?
2: Sering kalau ke Mapur.
1: Ibu pernah enggak dengar legenda Bumbung Tujuh?
3: Bumbung Tujuh di Abik. Pernah dari kecil.
1: Pernah dari kecil?
3: Pernah. Ibu, emang ada cerita tuh dari kecil.
1: Ibu lah pernah loh.
3: Men ke situ belum, tapi dulu tuh ada bapak angkat ayah kami tuh memang asli apa orang dari Jawa, terus tinggal di situ. Bumbung Tujuh bukan apa Pejem ya?
1: Iya, daerah situ lah.
3: Pejem kan? Pernah sih denger. Tapi men ke situ belum.
1: Untuk mungkin cerita-cerita tuh paling dengar-dengar.
3: Dengar-dengar terus baca cerita-cerita orang, tapi men kata orang enggak percaya, tapi memang ada.
1: Abang pernah dengar enggak legenda Bumbung Tujuh?
2: Enggak tahu.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Kalau ke lokasinya udah tahu belum?
2: Enggak tahu.
1: Ada di mana atau di
2: enggak tahu.
1: Oke, makasih, Bang.
4: Mapur, sebuah dusun yang secara geografis masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Dikenal luas masyarakat Pulau Bangka sebagai daerah yang diselimuti banyak misteri. Saat mendengar nama Mapur, ingatan masyarakat khususnya di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasti hanyut dalam pemikiran tentang sekelompok masyarakat adat yang hidup dalam tatanan adat serta budaya yang lekat akan cerita mistis yang melingkupinya. Banyak kisah mistis yang hingga kini masih diperbincangkan jika berkaitan dengan Mapur dan masyarakatnya yang dikenal penduduk Pulau Bangka dengan sebutan orang Mapur atau orang Lum. Salah satunya adalah legenda Bumbung Tujuh.

Bubung tujuh menjadi salah satu kepercayaan masyarakat di belahan Pulau Bangka bagian utara, khususnya masyarakat Dusun Mapur. Secara terminologis, bubung tujuh di dalam kepercayaan orang Mapur

adalah 7 rumah gaib yang berada di daerah Karang Lintang, yaitu daerah magic yang dibuat pagar mistis oleh orang Mapur untuk melindungi wilayah mereka dari berbagai ancaman luar, dalam artian sebagai upaya perlindungan ekologis mereka, baik lingkungan spiritual maupun lingkungan sumber daya alamnya.

0: Tengku Sayid Deki, penulis sekaligus peneliti Bangka Belitung. Selama 8 tahun melakukan riset penelitian mendalam tentang Mapur, menjelaskan kepada kami soal legenda Bubung Tujuh.
1: Bubung Tujuh ini memang oral historis ya, yang ada di masyarakat Bangka, terutama di daerah Bangka Utara, tapi lebih kepada masyarakat Mapur ya, atau yang sekarang disebut dengan orang Lum. Nah, di dalam percayaan orang Mapur, Bubung Tujuh itu adalah tujuh rumah gaib yang berada di daerah Karanglintang, yaitu daerah magic yang dibuat pagar mistis oleh orang Mapur untuk melindungi wilayah mereka dari berbagai ancaman luar. Ataupun kalau saya lihat interpretasinya adalah lebih kepada perlindungan ekologis mereka, lingkungan mereka, baik itu lingkungan spiritual maupun lingkungan sumber daya alamnya. Jadi Bubung Tujuh adalah dipercaya sebuah simbol supranatural bagi orang Mapur yang mempunyai kekuatan untuk melindungi lingkungan mereka. Namun sekarang ini berkembang bahwa Bubung Tujuh itulah tujuh rumah gaib yang memang dihuni oleh para penghuni dari alam gaib. Kalau kita lihat, ini ada dalam ilmu hagiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tokoh-tokoh supranatural yang dipercaya oleh masyarakat tradisional. Nah, baik itu orang itu masih hidup maupun sudah meninggal, ataupun sifatnya itu tokoh-tokoh fiktif ataupun heroik, tapi dianggap mempunyai peran dan jasa untuk melindungi lingkungan mereka. Jadi ini namanya tokoh hagiologi. Nah, begitu juga dengan Bubung Tujuh. Bubung Tujuh ini adalah tujuh rumah gaib yang dianggap kadang-kadang ada, kadang-kadang muncul, maksudnya tiba-tiba, dan menunjukkan dirinya kepada orang yang dikehendakinya, atau juga dia bisa hilang, bisa muncul tiba-tiba gitu. Nah, kalau orang tersesat di daerah Mapur, di tanah Mapur, nanti kadang-kadang dia putus asa, dia bertemu dengan Bubung Tujuh itu. Nah, Bubung Tujuh itu nanti akan memberikan dia petunjuk nanti ke arah mana. Namun, nah, sampai saat ini memang pengakuan dari orang Mapur, penampakan wujud Bubung Tujuh itu hanya kepada orang-orang tertentu. Jadi tidak semuanya dapat melihat. Namun ketika saya melakukan penelitian, Bubung Tujuh itu memang ada berbagai macam versi gitu kan. Nah, di dalam pengetahuan supranaturalnya orang Mapur, bahwa Bubung Tujuh itulah rumah yang dihuni oleh orang-orang bunian ataupun makhluk halus yang bertingkah lakunya seperti kita. Dia bisa ke pasar, keluar, berkebun gitu kan. Nanti dia biasanya keluarnya itu di tengah hari jam 12-an ataupun di maghrib. Nah, jadi ada ketika ada pergeseran waktu, disitulah mereka biasanya muncul gitu kan. Kadang-kadang ada juga orang yang lagi berkebun tersesat bertemu dengan penampakan Bubung Tujuh itu. Nah, ini karena ini dianggap salah satu sumber daya spiritual mereka. Bubung Tujuh itu mereka percaya ada gitu kan. Bubung Tujuh itu dianggap sebagai simbol kekuatan magicnya orang Mapur yang berada di sekitaran daerah Karanglintang. Nah, Karanglintang ini kan kalau kita lihat dari daerah Mapur sampai ke Airabik, kemudian ke Pejem, ke Tuing, Benak. Nah, ini adalah beberapa garis Karanglintang yang di tengah-tengahnya itu kan ada hutan yang hutan adat ya, kemudian ada juga Gunung Cundong dan Gunung Pelawan. Nah, ini simbol-simbol ini yang menghuni Karanglintang. Salah satunya itu adalah Bubung Tujuh. Nah, Bubung Tujuh ini juga dikaitkan sebagai rumah penghuni alam gaib yang menjaga tujuh mata kakap di Pulau Bangka. Tujuh mata kakap ini dianggap pondasinya Pulau Bangka ataupun tujuh mata air Pulau Bangka gitu kan, yang berada di daerah Gunung Cundong, Gunung Pelawan, dan beberapa bukit-bukit lainnya yang dianggap mempunyai kekuatan untuk menjaga porosnya Pulau Bangka. Nah, bagi orang Mapur, dari tujuh mata kakap itu tinggal empat, tiganya itu udah rusak karena pertambangan kelapa sawit. Makanya kita orang luar kadang-kadang suka bertanya, ada nggak sih sebetulnya Bubung Tujuh itu gitu kan, di mana tempatnya gitu kan. Nah, kalau kita berbicara situs ataupun lokus tempatnya itu ya, dalam penuturan para sesepuh Mapur itu, dia berada di sekitaran tujuh mata kakap tadi. Nah, namun dalam penelitian saya, Bubung Tujuh itu ada juga pemaknaan yang lain. Nah, bagi tokoh lain yang ada di Mapur, disebutkan bahwa tujuh Bubung Tujuh Bubung Tujuh itu adalah rumah para penyebar agama Islam dulu yang berjumlah 7 orang membangun rumah di daerah hutan Mapur gitu kan. Kemudian orang itu pergi raib menjadi sungai. Nah, dalam penelitian saya secara arkeologi ternyata makna raib menjadi sungai itu, hilang menjadi sungai itu dari 7 tokoh penyebar agama Islam tadi adalah orang itu makamnya ada di tepi sungai. Maksudnya gitu kalau secara arkeologinya, kalau kita berbicara makamnya ada. Makanya 7-7-nya ditemukan. Nah, ini kalau kita berbicara dalam konteks islamisasi ya, penyebaran agama Islam. Namun setahu saya makna bubung 7 yang ada di dalam dalam Mapur itu bukan itu, tapi orang Mapur sepakat ya mempercayai bahwa 7 bubung itu memang 7 rumah gaib makhluk halus yang memang kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, tergantung nasib ya ataupun deseni dari orang yang ketemu tadi gitu kan.
0: Bagi Tengku Syed Degi, Mapur syarat misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Mapur baginya adalah korpus, artinya sebuah anatomi yang lengkap. Ada ritus, ada situs, ada banyak ritual dan site-site yang memang perlu diteliti lebih dalam.
1: Pertama, saya kan menyukai riset ya, riset itu. Karena Mapur ini kan bagi saya adalah sebuah universitas kehidupan yang sampai saat ini belum terpecah semua misterinya. Nah, buku korpus yang saya buat itu adalah buku perdana yang menceritakan tentang Mapur, tetapi belum selesai, masih banyak penelitian lanjutan yang memang harus dilaksanakan gitu. Nah, kenapa saya tertarik di Mapur itu karena Mapur itu banyak menyimpan rahasia. Seperti saya bilang tadi, dia adalah korpus, artinya sebuah anatomi yang lengkap. Ada ritus, ada situs, ada banyak ritual, juga ada set-set yang memang perlu kita teliti. Jadi selain ada banyak hal yang bersifat magic ya, magic di sana, tapi juga ada kaitannya dengan ilmu sains gitu kan. Artinya ilmu pengetahuan yang perlu kita lakukan secara saintis untuk mendalami sistem kehidupan mereka di sana. Ada apa sih Mapur ini gitu kan? Kenapa begitu populer baik dalam dunia magic maupun dunia penelitian yang lain gitu. Dari situ juga saya tertarik kenapa kita tidak melakukan penelitian terhadap Mapur gitu kan. Nah,
0: delapan tahun menyelami kehidupan orang Mapur, Tengku Syed Degi menelurkan sebuah buku yang berjudul Korpus Mapur dalam Islamisasi Bangka, wilayah Mapur yang selama ini diinterpretasikan sebagai wilayah kepurbaan di Pulau Bangka yang akrab dengan predikat Central Magic dan jauh dari ranah keislaman. Dalam buku karyanya ini, justru Mapur ditampilkan dalam wajah lain, yakni Mapur yang memiliki akulturasi islamisasi. Degi menyebut Korpus Mapur dalam Islamisasi Bangka itu merupakan buku perdana yang menceritakan tentang Mapur. Itu pun belum sepenuhnya mengungkap tuntas tentang Mapur. Mapur banyak menyimpan rahasia selain hal-hal yang bersifat magic di sana. Ada juga kaitannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Sejak abad 17 hingga 19, banyak peneliti asing yang meneliti tentang Mapur. Dan hal itu menjadi pemantik motivasi bagi Degi untuk melakukan penelitian terhadap Mapur untuk menyelaminya lebih dalam.
1: Saya kemarin dari sisi penyelaman agama Islamnya, apakah memang Mapur itu ada bersentuhan dengan agama-agama Islam ataupun agama yang lain gitu kan? Apakah betul Mapur itu disebut sebagai sebuah area yang non-religion, sama sekali tidak mengenal agama apapun gitu kan? Nah, ternyata dalam penelitian saya berkebalikan, justru interpret pertama Islam itu berada di daerah Mapur abad ke-10 dan 11 gitu kan. Nah, iya, di Bangka ini bisa kita lihat dari Mapur itu kan memang secara antropologi belum tepat disebut suku ya. Karena belum cukup, jadi disebut orang gitu, orang Mapur. Preposisi orang Lung itu diberikan oleh Belanda abad 18 ketika Belanda melakukan sensus penduduk di daerah Mapur, mereka menemukan sebuah komunitas orang Melayu yang belum beragama. Jadi oleh orang Belanda tadi disebut orang Lum, ngambil dari bahasa Bangka, bahasa kita Lum, tapi pakai O, Lom gitu kan. Nah, karena mereka tidak bisa mengidentifikasi ini orang apa, karena biasanya kalau orang Melayu kan Muslim. Nah, ini nggak beragama, dianggap tidak beragama gitu. Nah, orang Mapur, orang-orang yang tua di Mapur yang saat ini ada, kayak di Arabik, di Pejem, mereka nggak mau disebut orang Lum, mereka tersinggung, karena itu dianggap keterbelakangan. Nah, jadi maknanya itu keterbelakangan, kayak menghina gitu. Jadi mereka lebih suka disebut sebagai orang Mapur atau suku Mapur lah bahasa awamnya mereka gitu. Jadi kalau mereka bilang kami ini punya agama namanya Igama Mapur. Mereka ada syahadat sendiri. Syahadat orang Mapur itu asyhadu alla ilaha ya Muhammad. Kalau salawatnya itu alim dulalim ya Muhammad gitu kan. Nah, itu memang saya belum bisa menerjemahkan itu secara semantis ya, maknanya itu apa gitu kan. Tetapi saya lihat ini ada miskomunikasi ya, mispersepsi dari perjalanan dakwah Islam yang dulu. Memang kalau kita pelajari dakwah Islam di Mapur itu nggak pernah selesai. Dia mobilnya itu tinggi, mobilitasnya. Jadi ada ulama satu melakukan dakwah nggak selesai, mereka pindah sehingga ada koneksi ilmu pengetahuan dari transfer ilmu dakwah tadi, ilmu Islam tadi, sehingga
2: yang mereka terima
1: tidak utuh, parsial, kulitnya aja, jadi akhirnya salah persepsi dan bercampur dengan teologi natural mereka tadi gitu. Enggak, mereka tidak sholat, jadi enggak sholat, mereka enggak ngaji, tapi mereka percaya mereka juga punya Nabi Muhammad. Jadi kita berbicara filologi ya, filologi itu adalah mempelajari naskah-naskah kuno di Mapur gitu kan. Nah, di naskah kuno Mapur itu disebutkan, dituliskan bahwa ketika agama, mereka nyebut Islam itu Islam ya. Nah, ketika agama Islam itu masuk ke Mapur, ada syarat gitu kan. Muhammadmu tidak boleh membunuh Muhammadku, mereka bilang gitu. Berarti kan ada dua Muhammad di sini. Ya. Muhammadnya Nabi Muhammad SAW dan Muhammad mereka. Nah, mereka juga punya Muhammad. Jadi, ajaran Muhammad itu tidak boleh membunuh Muhammad mereka gitu kan. Nah, artinya agama Islam boleh masuk tapi tidak boleh membuang adat. Itu yang mereka pahami itu kan, sehingga ditulislah dalam cerita Mapur itu bahwa dalam kitab Alam Sijimar Alam Setungkal mereka ceritakan bahwa pandang Muhammad, pandang Rasul itu ada kitabnya gitu kan. Pada akhirnya saya ngelihat ada miskomunikasi tentang sosok Nabi Muhammad gitu kan, karena bagi mereka Muhammad itu Nabi untuk orang Melayu gitu, padahal kan sama aja gitu kan. Nah, kita lihat juga di dalam pidato kematian mereka, kalau kita orang Muslim kan, yang NU kan kalau meninggal kan adanya ngatalkin mayit kan. Nah, mereka juga punya dalam bahasa Inggrisnya itu funeral speech gitu kan. Nah, atau dalam bahasa Mapur itu ngeratap. Ngeratap itu udah dijelaskan dari kata itu, mereka dari awal tuh mereka nyebut bismillah, tanah keramat Mekah, kemudian mereka nyebut padang masyar, disebut padang masyar, kemudian di akhir talqin itu, di akhir ngeratap itu ada mereka jelaskan hai orang halus, kalau mereka meninggalkan disebut orang halus gitu kan, jangan ke kiri itu jalan orang kafir katanya, jangan ke kanan itu jalan orang Islam katanya, tapi luruslah nanti ketemu dengan masjid Aki Ali, itu Ali itu Ali bin Abi Thalib. Nanti ketemu juga dengan kelambu Mak Pertima itu Fatimah gitu kan. Nah, di sini kan kita melihat bahwa ada influence dari value atau nilai agama Islam yang masuk ke mereka. Cuman mereka tadi karena ada terputus ya.
0: Mapur dengan bubung tujuhnya yang melegenda tak hanya menuai ketertarikan peneliti seperti Tengku Sayyid Deki, namun juga menjadi magnet bagi seniman musik dan tari Kepulauan Bangka Belitung, Wanda Sona.

Wanda melalui sanggar lawang budaya miliknya membawa kisah legenda Bubung Tujuh Mapur terbang ke negeri seberang pada Parade Tari Nusantara tingkat nasional tahun 2023 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Tari Bubung Tujuh yang ditampilkan sanggar lawang budaya mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih predikat terbaik di ajang tersebut.

0: eksplorasi gerak, kehidupan sosial budaya orang Mapur berpadu indah dengan instrumen alam yang mengiringi gerak langkah tegas nan gemulai para penari yang menceritakan legenda Bubung Tujuh dengan cara yang memikat.
1: Dari karya-karya yang abang kembangkan selama ini, banyak menceritakan atau terkait sinopsis-sinopsis yang berkaitan dengan legenda Bubung Tujuh. Mengapa abang mengambil itu dan mungkin apa yang menjadi alasan dari itu?
2: Kalau tari Bubung Tujuh itu, kita mengangkat kisah legenda orang Mapur. Legenda orang Mapur yang dikenal dengan Bubung Tujuh, di mana Bubung Tujuh itu dari narasumber yang kita dapat bahwa Bubung Tujuh itu bisa menghilang dan juga menampakkan dirinya dan berpindah-pindah begitu. Nah, jadi hal ini yang coba kita aplikasikan, yang kita terapkan dalam garapan tariannya begitu. Jadi kisah Bubung Tujuh itu yang melegenda itu, kalau orang masyarakat di Bangka Belitung ini pasti sudah tahu lah apa ya, Bubung Tujuh ini penuh dengan nuansa mistik seperti itu, penuh dengan nuansa mistik. Dibilang ada orang yang mengaku melihat itu gitu, penduduk setempat, tapi dibilang nggak ada, ya memang nggak mudah melihat itu. Jadi ada, nggak semua orang bisa melihat Bubung Tujuh gitu. Nah kalau orang diperlihatkan dengan Bubung Tujuh itu, nah kalau dia punya rasa penasaran, diikuti oleh orang itu dan dia masuk ke dalam apa, ke dalam Bubung Tujuh, masuk dalam ke lingkungan Bubung Tujuh itu yang ditampakkan di mata, di kasat matanya, ya orang tersebut tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata kisahnya. Jadi dia terbawa ke alam gaib gitu, selamanya hilang artinya gitu. Nah, kisah-kisah orang tua dulu begitu. Jadi kalau ketemu Bubung Tujuh itu jangan dipere, jangan masuk ke dalam gitu. Jangan masuk ke dalam lingkungannya. Kalau masuk ke dalam lingkungannya tidak akan bisa kembali lagi ke alam nyata. Nah, legendanya seperti itu. Itu yang kami representasikan di tariannya gitu. Jadi tari itu merepresentasi sebuah tarian representasi simbol dari kisah Bubung Tujuh itu gitu. Nah, itu alhamdulillah karya tari itu kami ikut sertakan di parade tari daerah tingkat nasional. Itu kita berhasil menjadi juara dua dengan penata rias busana terbaik pada saat itu gitu, di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2023. Jadi baru tahun kemarin 2023. Nah, dari situ juga ya, selain kami, sebetulnya kalau prestasi penghargaan itu yang nomor dua lah buat kami gitu kan. Yang terpenting tuh kami bisa memperkenalkan itu, kisah legenda Bangka itu nggak kalah saing juga gitu kan. Dan tarian Bangka itu nggak kalah saing juga dengan daerah lainnya gitu. Itu maksudnya.
1: Dalam bentuk apa be yang dinarasikan dalam buku Tujuh, apa di dalam tariannya atau naskahnya atau ada mungkin jampi-jampinya atau apa yang dalam
2: Buku Tujuh? Ya, yang jelas ini kan karya tari, jadi lewat gerak, jadi geraknya pun representasi simbol bagaimana gerak dari busana juga. Dari busana, penataan rias, semua artinya semuanya terintegrasi, musik juga. Nah, musik juga kita betul-betul kita mengeksplorasi musik-musik alam, musik-musik yang nuansanya zaman dulu, nuansa orang Mapur itu seperti apa ya, lewat imajinasi kita dari hasil observasi kita di lapangan juga, wawancara kita juga dengan narasumber begitu. Jadi selain gerak tari ya, dari musik, dari busana juga gitu. Itu yang kita yang kita aplikasikan lewat tari, musik dan busana, rias busana tadi gitu.
1: Gubeng Tujuh itu dikenal dengan mistisnya. Apakah misal dengan kita menarasikan ke dalam bentuk tari ataupun segala macamnya, apakah juga berdampak terhadap ada mistis juga di dalam tarian atau itu tuh ada nggak dampak mungkin dirasakan?
2: Kalau itu apa ya, karena memang ya memang kisahnya kisah yang syarat dengan unsur magic ya, unsur mistik ya. Tapi karena mungkin karena niat kita hanya untuk menggali itu, untuk menggali budaya yang ada gitu kan. Ya selama proses itu sih tidak ada hal yang aneh, menurut saya tidak ada hal yang aneh. Tapi paling tidak tarian yang kami angkat itu dalam tanda kutip berhasil begitu, yang ditandai dengan prestasi tadi begitu. Nah, kami bersyukurnya seperti itu, artinya dimudahkan lah untuk kami gitu. Dan memang Bangka ini nggak dapat lepas dari unsur mistik ya, apalagi mengangkat kisah-kisah seperti itu. Kadang kita observasi ke lapangan itu juga, kita turun langsung ke Ayabek, ke lingkungan orang Mapur itu. Ya ada rasa was-was juga, tapi alhamdulillah dimudahkan, semua dimudahkan, jadi tidak ada yang aneh lah begitu kan. Yang anehnya juga, buat kami itu hanya kami, ternyata kami bisa jadi juara juga dengan bawa tarian itu ke nasional gitu. Nah itu aneh buat kami, surprise gitu maksudnya.
1: Kalau dari beberapa tampilan yang menampilkan terkait Gubeng Tujuh, apa tanggapan dari masyarakat? Tahu nggak masyarakat itu dengan Abang Ngambi?
2: Masyarakat itu tahu dengan kisah Gubeng Tujuh, tetapi secara mendalam, mendetail, mungkin mereka nggak tahu. Nah, ada dari beberapa yang kami tampilkan, bahwa paling tidak mereka melihat lebih dekat. Oh, ternyata begini kisahnya gitu, kisah Gubeng Tujuh itu gitu. Ataupun bagi mereka yang tahu, saat nonton Gubeng Tujuh itu ya mereka akan menyampaikan tidak sedikit yang menyampaikan, oh iya ya begitu gitu, oh iya Gubeng Tujuh yang saya tahu itu begitu gitu. Jadi ya itulah salah satunya juga yang menjadi tujuan kami, tanda kutip itu mendokumentasikan Gubeng Tujuh itu lewat tarian gitu.
1: Itu apa sih bentuk tarian itu bang? Mungkin apakah bentuk rumahnya atau bentuk masyarakatnya atau apa yang dinarasikan?
2: Yang dinarasikan dalam gerak dan musik itu suasana di bagaimana kita mengangkat suasana di di orang Mapur itu seperti apa, suasana perkampungannya itu kita dapat ya karena kita turun langsung gitu. Jadi bagaimana sosial masyarakat di situ gitu. Jadi mencakup segala aspek. Terus juga bentuk fisik, bentuk rumahnya juga Gubeng Tujuh itu yang disebut mereka dengan Mamarong. Nah, Mamarong itu kita simbolkan, kita aplikasikan dengan bentuk atapnya, bubungnya itu. Bubung itu kan atap. Pemahamannya atap Gubeng Tujuh itu, atap Mamarong itu kita buat sedemikian rupa ya, dengan menggunakan atap rumbia itu yang juga simple bisa dimainkan oleh penari, dan dia multifungsi dalam tariannya. Ada kalanya dia saat dia jadi Gubeng Tujuh, jadi Mamarong, ada kalanya dia jadi properti biasa sifatnya ya, kerajinan masyarakat di orang Mapur sendiri begitu. Jadi kita itu memang observasi itu tidak hanya Gubeng Tujuhnya, kisah Gubeng Tujuhnya, tapi bagaimana masyarakatnya, bagaimana kebiasaan mereka di sana, bagaimana apa yang menjadi apa kerajinan mereka, kerajinan tangan mereka, bagaimana musik mereka, bagaimana karakter tarian mereka, karakter masyarakatnya. Jadi segala aspek kita gali gitu untuk membuat tari Gubeng Tujuh itu sendiri.
0: Tengku Said Deki dan Wanda Sona mungkin hanya kepingan kecil yang masih mau dan peduli menjaga, merawat, melestarikan, memperjuangkan atau mengembangkan hasanah kultural, intelektual dan spiritual serta nilai-nilai luhur kebudayaan dan tradisi yang mengakar di negeri ini. Ada begitu banyak cara untuk menjaga budaya Nusantara agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Namun yang terpenting adalah harus punya rasa cinta terhadap budaya. Dengan rasa cinta, maka akan timbul sikap untuk menjaga kebudayaan tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga kebudayaan itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap leluhur. Demikian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Sumedia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS, nak mana Bo OS?
3: Oh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana Es?
3: Penan pala kone Mai.
2: Yang apa penan Es?
3: Bukan kone, cuma lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
3: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: Rupa Tarian Sungai Liat, suara pendidikan Bangka Belitung, berdincang budaya.
6: RRI Pro 4 Sungai Liat, Sepradi, sahabat budaya, untuk di sore hari ini 12 Juli 2026, kayak kurarangan tika hingga pukul 5 sore ataupun pukul 17 waktu Indonesia Barat di program Bedincak Bedai untuk edisi akhir pekan kali ini. Kak nak request lagu favorit kesukaan, silahkan bayi Spradio untuk mengawal perjumpaan kita di sore hari ini. Ku hadirkan siko lagu persembahan dari Revina Alvira untuk mengawali perjumpaan kita. Sudah itu siap-siap Spradi nak bergabung di Bedincak Bedai. Ini dia pecah 1000 mongol perjumpaan kita.

0: Asik, seberadik nih di Berincak Bedaik. Kita yang lah bergabung untuk sore hari ini, kusapa dulu. Halo Berincak Bedaik.
1: Halo Berincak Bedaik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jais.
1: Ya saya.
0: Apa kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sama-sama gitu sehat ya.
0: Iya, betul. Amin. Oke, Bung Jais, sore ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Buah manggis digantung bersama jagung.
0: Cakep.
1: Kita dihantar bersama kayu.
0: Cakep.
1: Dan Jais sekarang tengah bergabung. Saya minta putarkan sebuah lagu.
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Nah, ini lagu satu penyanyi, tapi lagunya lain-lain. Rindu semakin berat.
0: Asik.
1: Sampai cinta berkarat.
0: Asik.
1: Tak kuasa aku menahan. Nah, gitulah.
0: Lagu.
1: Tahu kan judulnya?
0: Rindu berat.
1: Versinya?
0: Siapa? Ice ya? Yang Ice ya?
1: Iya.
0: Iyalah, kalau macam tuh buat siapa lagunya?
1: Rindu beratnya untuk mbaknya ya, penyiarnya.
0: Oke, siap.
1: Oke, okay. Jalan ke semuanya. Gak ada Petriano, apa kabar? Waras-waras baik.
0: Ape, baik.
1: Banget temui Mbak Pera. Yang lupa-lupa yang lain tak ingat lah. Oh, semuanya lah.
0: Oke lah kalau gitu, makasih ya.
1: Selamat sore, selamat bobok, selamat ngorok.
0: Terima kasih, ditunggu lagunya. Oke, untuk sahabat budaya masih mendengarkan kita di Berincak Bedaiknya sore hari ini. Liburan seru-seruan, mendingan gabung bersama bro pada Sungai Liat Sepradi. Kita kembali angkat penelpon kali ini. Halo Berincak Bedaik.
2: Berincak Bedaik, wah.
0: Yo, halo.
2: Halo.
0: Yo, apa terasa ambas ini ya?
2: Betul.
0: Oh, kecil soal suaranya nih. Pakai harus memicing-micing. Suara siapa nih ya? Apa kabar Putra Sambas?
2: Alhamdulillah,
0: senang mendengarnya.
2: Sudah kencang loh.
0: Sudah mantap.
2: Sinyal nih.
0: Benar. Mungkin karena kita jauh nih ya.
2: Ya, semua naik ya.
0: Oke lah, alhamdulillah kalau kabarnya sehat. Cuaca aman, cerah.
2: Panas bedengking.
0: Oke lah, Putra Sambas ya, mau mendengarkan.
2: Berapa minggu ini panas bedengking.
0: Memang kita lah memasuki musim kemarau. Kebakaran gila berapa ya, kali di sini.
2: Dia tuh untung ada masih ada angin kencang, jadi agak enak.
0: Bener, masih ada angin sepoi-sepoi, cuman
2: ya ada.
0: Cuman angin kencang nih, agak waspada juga. Khawatir ya, ini apa?
2: Kencang, nak.
0: Kebakaran kalau nah, kami itu, kemarin.
2: Nah, ini apa nama? Menurut. Tuh air pasang laut tuh.
0: Oh, benar. Ya. Same di sini juga.
2: Ya.
0: Oke lah. Oke, Putra Samba sore ini mau mendengarkan lagu apa tuh?
2: Lama tak dengar lagu Suci Dalam Debu lah.
0: Suci Dalam Debu?
2: Iya.
0: Oke. Ini salamnya buat siapa?
2: Salam buat apa yang udah gabung tadi?
0: Ada Bung Jais, baru pertama.
2: Nah, buat Bung Jais, salam kenal Bung Jais. Buat Ayu Fitri, Mang Yan, Kakek Nakamura, Ayu Rida, Mama Rati, Triato, Mama Ayu Sinta, Ayu Mary, Bayung, Wayung, Satu lagi ya.
0: Siapa ya? Siapa ya?
2: Siapa ya? Lama tak pernah gabung nih.
0: Iya. Sibuk ya? Sibuk ya Putra Sambas ya?
2: Iya, wah ini aja lah lagu. Nah, tuh spesialnya buat cantik kita, kata di ulang tahun hari ini.
0: Oh, wow, ulang tahun ya, jadi hari ini.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Semoga senang mendengarkan lagu ini. Cinta dari seberang.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Rara, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap, terima kasih.
2: Jalan-jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
2: Tidak lupa membeli roti.
0: Cakep.
2: Terima kasih ya, Rara yang baik hati.
0: Sama-sama.
2: Semoga kita dapat bersua kembali.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Selamat sore, selamat siang menjelang sore Rara.
0: Oke, terima kasih.
2: Bantu Rara untuk Bangka Belitung.
0: Siap, terima kasih banyak Putra Sambas. Waalaikumsalam. Oke, Sobradi, itu dia penelpon kita yang sudah bergabung. Ada Putra Sambas. Ada yang ulang tahun katanya hari ini. Happy birthday to you. Oke, aku angkat kembali penelpon nih. Halo, Bini Jabrae.
3: Wah, hai, sampai ya, Pi.
0: Asik. Wah, ada yang ulang tahun nih.
3: Julia Erwai. Happy birthday to you.
0: Mang Yen, cuman nih kita meli gendung malu ngomong Yen nih.
3: Enggak, kalau ikan ngelempar kek ku, kalau kagu, kek, telok, kawang.
0: Selamat ulang tahun, makasih, si cantik Airuai. Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki.
3: Oh, amin, ya Rabbal
0: Alamin. Dilimpahkan kebahagiaan selalu, wa.
3: Amin. Makasih juga untuk Bang Putraku di Sambasannya, nak.
0: Ya, oke.
3: Semoga beliau sehat lah. Beliau dia ulang tahun kemarin tuh, tanggal 7.
0: Tanggal 7.
3: Jadi kami tuh sama
0: di bulan yang sama.
3: Wah. Jadi kalau sama bulan tuh apa lah arti yo?
0: Jodoh mungkin, nak.
3: Entahlah. Pokoknya sama bulannya, jadi sama hari spesial, bulan spesial pokoknya.
0: Oke lah Julia.
3: Jadi tema ni apa?
0: Hari ini tak ada tema-tema kita happy-happy bayi.
3: Ngasih informasi bayi.
0: Apa informasi
3: itu? Itu Inggris versus Norwegia.
0: Cemana itu jadi kisah?
3: 2-1.
0: 2-1.
3: Atas Norwegia. Terus ini Argentina versus apa tadi tu?
0: Ape?
3: Versus Swiss. 3-1 unggul Argentina atas Swiss. Jadi yang semifinal nih masuk lolos semifinal ini ke 4 besar. Prancis, Spanyol, Argentina, Inggris. Kelak Argentina nih ketemu ke Inggris. Kelak udah tuh Prancis nih ketemu ke Spanyol.
0: Di semifinal.
3: Di Manila yang Julia dukung.
0: Di Manila yang didukung.
3: Ya, karena Julia kan tetap setia kayak Cristiano Ronaldo dari Portugal tuh.
0: Tapi kau ada nonton nih?
3: Enak lah, kepo. Julia aku udah ketinggalan lah kok.
0: Walaupun dek siapa lah didukung tetap kok nonton.
3: Kira juga lah yang baru. Kayak Maroko, Mesir, coba dari Afrika, di Stanford, Afrika, kayak itu.
0: Tapi tidak tahu apa lah penyeleksi.
3: Ini
0: tuh
3: Prancis.
0: Durang tidak dimasuk.
3: Walah, jorang-jorang tuh lah, asik tuh negara tuh baik. Tidak tahu apa lah namanya hiburan, oh.
0: Oh, be.
3: Permainan. Ya harus mengalah lah.
0: Ya pasti kita ini penikmat bola nih hanya bisa menyaksikan lah PG tingkat internasional kan.
3: Lah tingkat internasional kan di FIFA World Cup 2026 nih kan. Hanya hiburan deh itu
0: hiburan,
3: penikmat
0: gitu.
3: Karena bola kan bunder loh. Oke
0: lah Julia, men bukan bunder bukan bola namanya.
3: Allah, men bunder, men tiga-tiga tuh atap rumah.
0: Allah pun.
3: Kalau segi empat pu, ini kota.
0: Busau, be. Walaupun nih hari ulang tahun, hari bahagia nih, denger lagu apa, Julia?
3: Benar, nak lagu Selamat Ulang Tahun dari Jambrut, tapi bukan dangdut, kak. Ini Bella. Apa makasih ya untuk Bang Putra tadi, Bella.
0: Cuman jadi lagu.
3: Lagu macam ni. Senyum tipis nan menawan.
0: Kasih.

0: dari Syahryadi ya.
1: Oke, okay, dari Julia.
0: Dari Julia. Makasih Bang. Ah, okay. Salam lain nak. Nih Bang Kak Ngin. Sudah tuh Mama Rati. Sudah tuh Bunda Mary di Airmes. Ah, sudah tuh Mang Brahim. Sudah tuh Mang Yan, Matin, Pak Iing.
1: Oke. Okay.
0: Yuk Fitri yang ada di stream menanti, terus okay. Untuk Ibu Ayau dan anaknya Imelda, terus untuk siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Oh, untuk Bu Marni, untuk Putri ya, Bunga Melati, sudah tuh untuk Bu Rida dan Pak Abdulnya, terus untuk siapa lagi yuk?
1: Siapa
0: aduh,
1: ya?
0: Siapa lagi toh? Sudah tuh Bunda Sinta, Dewi Sinta, istri ya Sri Rama. Terus
1: baiklah.
0: Untuk Ko Ayau, Ko Ayau sudah Ko Ayung atau Awaz Zaidi, untuk Yak Bujang yang selalu menyamar. Sudah. Pokok mangat mangamat naik atap mantap selalu jualan tomat yang harus hormat.
1: Oke.
0: Okay, udah tuh nih ya. Kata ya Ra.
1: Apa lagi?
0: Nih Bunda Sumi ya. Pokok cek gale-gale loh, Julia di tengah puyeng baru sudah sembuh dari sakit nih. Karena
1: sakit apa?
0: Bener lah kata Bang Putra tuh. Kehilangan Ronaldo tadi, Ronaldo pulang kampung tadi. Ui, jadi agak demam.
1: Sedih berat ini ya.
0: Apa jadi sekali di kan nih ya, pulang kampung loh. Kalau kemarin tuh ke Spanyol loh. 1-0 diantem ke Spanyol, padahal loh. 90 detik ke 90 menit ke 90 ya Allah langsung sakit perut.
1: Itulah namanya kuciwa berat, kuciwa berat tuh namanya.
0: Karena semuanya enggak, karena dia tuh baik itu selain dia tampan dan rupawan namanya juga nih dia tuh baik sosial, jiwa sosial baik bagus.
1: Panas
0: bola pinter, cuman enggak pokoknya kalau dia ngegol tuh mesti masuk tuh. Nah tuh jangan irian lah ya juga tuhnya Bella Cristiano Ronaldo tunggal tuh lah
1: asal Julia senang dan hati bahagia Bella pokok ah
0: Julia bahagia jadi seandainya dapat surat dari Inos apa Cristiano Ronaldo itu alam mimpi gitu
1: ada pepe
0: ngerapi
1: kayaknya nengati
0: ngerapi bukan ngerapi ngeraco tapi arti hoax yang ngerapi say
1: ngeracau nami
0: walaupun
1: diri ya yo
0: lah azan nih selamat sholat asar untuk wilayah RY dan sekitarnya.
1: Oke,
0: selamat sholat asar ya. Semoga ibadah sholat asar kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Terima kasih Rara yang cantik.
1: Sama-sama cantik. Yo.
0: Salam olahraga jaya.
1: Yo, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saat ini masuki waktu sholat asar untuk wilayah Sungai Ledan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Bagi yang melaksanakan semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kami akan lanjutkan kelak sepradio untuk di sesi kedua. Namun kita hadirkan dulu lagu-lagu yang lah di request sore hari ini di Berincak Berdai RRI Pro 4.

0: RRI Perompak Sungai, sahabat budaya, kami lanjutkan kembali masih di program Bedinjak Bedai Kita untuk edisi hari ini 12 Juli 2026. Lanjutkan kembali untuk Supradi yang nak bergabung di Bedinjak Bedai untuk sesi kali ini. Setelah tadi Ade Julia, Ade siapa lagi tadi itu Supradi Bung Putra, ada juga Bung Jais, seperti yang lah bergabung kayak kita sore hari ini. Kali ini ku ke penelpon dulu. Halo, Berincak Bedae.
1: Halo, Berincak Bedae. Wah, alhamdulillah.
0: Boh, ada orang ganteng lupa. Apa kabar, Mang Ahmad?
1: Alhamdulillah.
0: Ukurlah pun, alhamdulillah.
1: Apa kabar?
0: Rara sehat lah, Mang. Oke lah, Mang Ahmad, denger lagu apa sore nih?
1: Aku nak lagu Hidup Tanpa Cinta.
0: Hidup Tanpa Cinta? Jadi dari Roma Irama.
1: Dari Bang Haji.
0: Oke, salam untuk siapa?
1: Salam-salam, Anjaliya. Sama Marati, Ayu Amina.
0: Oke.
1: Hinda, kan Bunda Sumi. Kan
0: HP.
1: Emang berakhir, kan emang.
0: Kan hamuai lah, lapon. Makasih banyak, Mama.
1: Hati-hati.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mang Ahmad, yang lah bergabung ke kita sore hari ini. Silakan kami ajak Eka Sapradi yang nak bergabung kembali di Berincak Bedai sore kita hari ini. Silakan belah Sapradi 0812 13 14 10 39. Yulah ponak, kita lanjutkan kembali ya untuk Eka yang bergabung kali ini ya. Halo Berincak Bedai.
2: Halo Berincak Bedai. Hai,
0: sampai ya, Fitri. Yo, apa kabar, Fitri?
2: Kabar baik, cuaca cerah sekali.
0: Alhamdulillah. Yo, Fitri, nak denger lagu apa sore hari ini?
2: Ayo, nak denger lagu Bentengan Baju Bela sore ini. Masih gini nanya mur baju, gantungan baju lah kemana-mana.
0: Lagu apa tadi itu yuk?
2: Gantungan baju.
0: Gantungan baju lah beb, kalau kita nyari di toko. Alapun, salam untuk siapa nih yuk?
2: Salam-salam, ya lah masuk tadi, mana-mana. Terus, Pak Iin. Pak Ian, okay. Pak Ibrahim, Putra Samba, Cik Julia, Ya Suhanit, Kuanam, Budi Sumi, Mama Rati, Kuayong, Om Alek, Yuk Cinta, Yuk Marni, Bang Rido, Kek Yusriatun, pokok semua-semua yang lah.
0: Oke lah.
2: Tanpa terkecuali pendengar kita RRI ini ya. Semoga kita semua diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Keselamatan.
0: Amin.
2: Murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Sekali lagi untuk pendengar, jangan lupa ya datang hari Minggu nih.
0: Kemana?
2: Dalam rangka acara sunatan cucu ayu kami. Semuanya saya pendengar Rara, Regina,
0: Di mana yuk acara yuk?
2: Di Sri Menanti.
0: Oh, di Sri Menanti.
2: Oh, Iren. Regina tahu di rumah yuk.
0: Oh, minggu depan
2: Datang nak, Regina. Regina.
0: Layu insya Allah. Makasih banyak undangan.
2: Jangan lupa.
0: Oke,
2: sangat diharapkan sekali kedatangannya. Mm-hmm. Kawan-kawan kita pokok perempat nih. Untuk penyiar selamat tugas. Pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperadi-seperadi, terima kasih banyak untuk yang telah bergabung di kesempatan kali ini. Kita kembali ya ke penelpon dulu yang telah bergabung. Halo Berincak Bedae.
3: Halo Berincak Bedae. Wah, sampai hati sayang kecintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, apa kabar?
3: Apa kabar? Saya kecintaku. Alhamdulillah, walaupun hardan tetap bersyukur.
0: Hardan
3: gitu ya. Terima baiklah apa yang diberi Allah, terima. Jadi kita tidak stres gitu ya.
0: Apalah kan?
3: Banyak-banyak bersyukur ya, penting kan?
0: Banyak-banyak bersyukur.
3: Terima kasih lah undangan kita dari sahabat kita. Insyaallah tidak ada halangan. Insyaallah mama juga tahan kegirah. Karena belum ketemu ke putri tadi kan.
0: Ada undangan.
3: Kita diseri menanti ya saat itu orang hitanan tu lah ke situ pokok.
0: Acara hitanan dia pokok.
3: Hitanan anak-anak cucu cucu dari Ayu. Pokok pesen RRI kan ada undang semua. Nah, insyaallah kita bertemu di rumah Yuk Fitri ya.
0: Oke,
3: okay,
0: Mama.
3: Oke, okay, sayangku. Request lagu dulu sayangku kita tuh.
0: Silakan, lagunya apa?
3: Dari Salembe DA7K Mila tuh berjudul Meleleh Bahagia.
0: Meleleh Bahagia.
3: Dari Salena.
0: Oke. Okay.
3: DA7 tuh. Salam buat Fitri tadi. Semoga sukses acara mereka. Kita doakan buat Julia yang lagi happy birthday to you. Semoga beliau dapat jodoh yang terbaik ya. Kita doakan. Nah, buat kakek, kakak merah kita juga, buat Bang Yan, buat Bang Miin, buat Yuk Marmi juga, buat Atok Kacoy, buat Pak Brahim, buat Yuk Mary, buat Mang Bujang, Pak Dairi, aku ya walami di sebenar ya, ikut Milda. Mungkin ada kesibukan lain juga buat yang di Pilih Sebatang membujang kita. Bapak Su juga di Lampung. Pokok obat semua. Bapak emang pergi di Labung nyala ada. Kadang-kadang dapat ke sini, tapi di Amina ya. Sinyal bentar kencang. Mudah-mudahan bisa gabung lagi buat beliau duit itu. Buat orang saing yang baru dikenal.
0: Siapa tuh orang saing?
3: Saya minta nomor ke Bang Togi. Kalau berkenal siapa saja boleh. Tidak ada batasan. Cuma kalau di mata Allah kita tidak ada perbedaan. Cuma manusia yang galak membeda-bedakan.
0: Menilai sendiri.
3: Menilai kita. Kalau di mata Allah hanya iman dan takwa kita lah di mata Allah. Dinilai Allah. Kalau saya berpikir kuat, waktunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kalau kita lanjutkan kembali, kuputarkan dulu lagu yang lah di request kayak Spradi kita di Berdincak Bedae.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
2: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
1: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepaca melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
2: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
1: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
2: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga mod festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
1: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
2: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
1: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
2: Hahaha, siap ki, gas.
3: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Oke, selamat sore Supradi di menit ke 14 selepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kusapa kembali Kak sebagai penelpon berikutnya di Berinca Abadai. Halo Berinca Abadai.
1: Wah, sampai ya sih.
0: Apa kabar nih Bang Alek?
1: Sehatlah.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Alek. Bukan fan, ada fan dari hari ini dari pagi ya,
0: baru pulang gi, ano, acara undangan.
1: Oh, baru pulang.
0: Oh. Tapi alhamdulillah cuaca hari ini mendukung, oh.
1: Ah, mendukung hari mendung gini toh, tidak hujan dah.
0: Oh, ya lo seger.
1: Oh.
0: Oke lah, Bang Alek menasihat seger dengar kabar nih. Bang Alek denger lagu apa sore ini, Bang?
1: Air mata cinta, air mata perpisahan dan suami jadi bisa.
0: Air mata pe.
1: Selamat ya suami, cemera yang mau berakhirin. Farida Bintek.
0: Oh.
1: Ibu Fitri, buat sehat selalu. Terima kasih atas tugas sarah.
0: Oke lah pun, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, seperti yang lain lagi nak gabung di Berinca Break kita. Mohon maaf nih yo, bagi yang baca mendengarkan Pro 4 biasa gabung di 103,9 FM. Mana deh HP ya? HP culet-culet tuh seperti yo. HP yang sekarang nih denger lewat aplikasi bayi yo. Halo Berinca Break.
1: Halo Berinca Break. Sampai ya sih.
0: Apa kabar Niko Ayau?
1: Baiklah.
0: Wah, tadi Mama Rati nanya mana Ko Ayau lah lama tidak dengar suara ya.
1: Tahu pergi ke Pembuangin nanti baju.
0: Cakep.
1: Pulangnya singgah di pasar Kobar.
0: Cakep.
1: Kalau Bangka nak lebih maju. Jauhkanlah dari narkoba.
0: Bener lah, 100% ku setuju kayak Ko Ayau.
1: Jadi kayak mana?
0: Dah, kita nak senang-senang bayar ini, oh.
1: Oh.
0: Dengar lagu apa? Lagu apa? Ku cari lu nih ko.
1: Gua cinta sampai di sini pak.
0: Cinta sampai di sini ya. Lapor nah. Yo, salam bagi siapa?
1: Yurida, Bang Abdul. Ibu Kori, Bang Kanyin, Fitri, Iing, Mang Yan, Julia, Bengkat Petra Kambas, Bu Marni,
0: okay.
1: Bu Mary, Bang Brahim, Bang Ahmad, Bu Wahyung, Ayah Bijang,
0: Yo.
1: Bu Amit,
0: lanjut.
1: Bang Atin, Bu Sinta, Mama Rati.
0: Oh.
1: Ini kecayaan, oh. Ya, kita ini sembilan,
0: oh. Oke lah, pun. Makasih, kok.
1: Ya, Simong Toto, eh.
0: Yo, helah. Simong Toto juga untuk Ko Ayau. Kita lanjutkan kembali. Halo, Berinca Abadai. Ya, ngapa terputus, Supradi. Oh. Lanjutkan kembali lah untuk kakak yang lagi nak gabung yo silakan nih Supradiku benar aku setuju lah kayak Ko Ayau tadi itu nih lah ketangkap syukur pembobol apa pundok-pundok kebun orang rupa duit kayak menin narkoboy gerigit no kita nengok model macam nak tuh halo Berinca Abadai.
1: Halo Berinca Abadai, wah sampai hati Ko Ayau.
0: Iyo ngapa memang nih Bang Kangin ngapa Ko Ayau?
1: Dak dela lama dak rumah Marati lelepet orang dari yang mau tanah bawah.
0: Jangan menambah-nambah.
1: Durian sawit apa?
0: Udah ikut-ikut oh, mati kalau mau marati ngeruceku.
1: Lagi durian sawit.
0: Ketabe mama rati denger kita nih. Apa kabar nih anak nih? Bang Kangin nih. Kok mau Bang Kangin? Baik kok, syukurlah pun. Oh, nak denger lagu apa kita sore ini?
1: Manade lagu Diri Jack dari Jenita Janet.
0: Oke, ada lagu.
1: Salam-salam di Hahe.
0: Heh.
1: Untuk Pak Abdullah di Ayodare, semua istrinya lepas sembuh, jangan galau
0: lagi. Amin, amin.
1: Untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Yulia yang berulang tahun ke-38, untuk Putra Sambas yang berulang tahun juga,
0: yo.
1: Untuk Ibu Fitri di Sri Nanti yang telah mengundang sahabat perempat, untuk Ibu Mar di RY, untuk Ibu Amina di Rabu, untuk apa namanya Pak Ibrahim 86, untuk Putra Sambas, untuk Yulia di RY, Yulia telah di tiket untuk masuk surga. Oh, dia telah di tiket untuk masuk surga. Sama ke anak apa nama Ibu Sri Priyatun, Ibu Bro, orang ada tiket masuk surga tu, ya. Ibu Rida, Ibu Ano, Pak Abdullah, dia Bintet. Untuk semua lah, oh, untuk Maya dan anaknya, untuk semua dari A sampai Z, pokoknya sudah belum habis.
0: Okay,
1: kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, walba izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Kangin kita yang lah gabung. Untuk cingin-cingin yang nak gabung, silakanlah di 08 12 13 14 10 39. Ade sikok penelpon lagi lah untuk KKI yang nak bergabung sepradi. Oh, aku sapa lu. Halo, berinca berdaya.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Sama Mbak Ria di Blitung.
0: Mbak Ria di Blitung, salam kenal Mbak Ria.
2: Salam kenal juga Mbak Rara.
0: Oke, kita di program Berincak Beraik. Oh, nak denger lagu apa? Lagu apa?
2: Lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Lagu anu, lagu apa namanya? Ada Rindu.
0: Ada Rindu? Penyanyinya?
2: Yeni Inka.
0: Yeni Inka. Oke, mau sapa-sapa?
2: Salam-salamnya buat Julia, terus buat Putra Sambas, buat Pak Alek, buat Bang Rido, sama Mbak Seriatunya, terus buat Yu Fitri, buat Cara buat lagi. Bang Yan, buat Yak Samit, buat Ambera, buat semua mulah kalau Mbak Rara.
0: Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak ya.
2: Oke, berbahagia terima tugas aja.
0: Terima kasih Ria.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sedara kita di Blitung. Untuk Sepradi, kelak kita bakal lanjutkan kembali, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro

0: Siapelah yang uang puntung rokok sekapur nio?
1: Gak tau geku. Apa emang yuk?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering nih. Hampir bayinya liap iya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang nian kebakaran.
0: Itulah, kadang orang nih nganggap sepele. Abis ngisep rokok, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput, ok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

0: Kalau tidak sepredik, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak diantara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini tidak tren lagi, beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan pacak meningkatkan limbah tekstil, mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.

0: Ariel Subrari untuk kebersamaan kita di program Bedinca Bedae. Tadi lagu-lagu yang Ika request lah ku puterkan Subrari. Oh, terakhir kali dari saudara kita di Belitung sana. Yo, Subrari, ku sapa dulu yang bergabung kali ini. Halo Bedinca Bedae.
1: Bedinca Bedae.
0: Wah, hai hampai ya, Tai.
1: Hai sayang.
0: Kayak siapa nih?
1: Kayak Mbak Mar.
0: Mbak Mar, wala lama dek denger, sehat kan?
1: Halo, ini baru kedenger kan?
0: Oh, apa kabar?
1: Baik, kita kumpul keluarga nih.
0: Alhamdulillah, tengah kumpul keluarga.
1: Kita kabar gimana ya?
0: Kayak Rara nih, yuk.
1: Oke, Rara, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah.
1: Amin, amin. Dengar sehat, lah syukur alhamdulillah.
0: Oh, betulah hangge. Kita pinta nih, ya lah.
1: Yuk,
0: Mar. Yuk Mar tengah anu on ya hari Minggu nih kumpul hari keluarga Minggu, dari Jawa.
1: Datang, menantu datang nih ramai nah.
0: Tahu lah seru lah ponto.
1: Banyak pemakannya.
0: Itulah seru.
1: Ada dak kok ayau tadi?
0: Ade.
1: Ke sini.
0: Oh, ade kok ayau ke situ sangka ku gabung. Oh, jam tu lau-lau aja hari ini. Oh,
1: lau-lau.
0: Ah, lah pun.
1: Salam-salam, Mak.
0: Yo, silakan.
1: Kisah Kamura, Mam Rahim,
0: okay.
1: Ayau tadi,
0: Ke
1: Sriatun, Ke Iwan Kamel,
0: Yo.
1: Ke Asmi, Ke Ayun di Kampung Nelayan 1, Ke Rian di Kampung Baru, Ke Mang Yan, Ke Juria, Ke Mama Rati.
0: Yo.
1: Anu.
0: Tapi.
1: Minta lagu anu termenung, Mak.
0: Termenung, ngauk lah. Oke, siap. Salam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, makasih yuk, Mar. Oke, penelpon kita yang lah bergabung di seputaran BTN. Untuk Sepredi yang masih nak bergabung, silakan sore hari ini ya, kita lagi ada waktu menemutarkan lagu Ika, tapi mendak dia nak gabung langsung ku hadirkan sekaligus kurang mengucapkan makasih untuk Ika Gale-Gale yang lah bergabung menyempatkan waktu di akhir pekan mendengarkan RRI Pro 4 di Bedinca Badai kita untuk sore hari ini. Yuk, yang tengah di perjalanan hati-hati di perjalanan nih Kak. Yang tengah menutup hari libur sekolah hari ini, yuk berenang tuh duge-duge sepradi musim angin macam nak nih, cuaca macam nak nih. Yuk. Makasih untuk Kak semua nah sepradi bahagia selalu, sehat selalu di akhir pekan bersama keluarga tercinta. Kami akhiri untuk Bedinca Bedae edisi hari ini 12 Juli 2026 melalui titik Sandora terbenung.

0: 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dibukoni mbak Ewi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong.
2: Deh. RRI Digital. Nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apague mais. Kini ngambuh ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: Berbudaya kami cukupkan hingga di sini dalam program Bergaya dan Ginata untuk sore hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an.
1: Hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Di mana pun Anda berada, selanjutnya pukul 17:59 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian ayat suci Al-Qur'an di kesempatan sore hari ini, di mana akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Dia dan sekitarnya. Dan pendengar tentunya dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

RRI Perempat Sungai Lihat Sahabat Budaya, kami temani dalam ragam informasi budaya untuk di jelang malam kali ini. Selamat mengawali aktivitas kembali setelah beristirahat untuk di jelang malamnya. Untuk IKA yang sedang di perjalanan, ada berbagai macam kegiatan penting yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan aktivitas dan kegiatannya diberikan kelancaran. Seperti ku bakal hadirkan informasi-informasi seputar Bangka Belitung dan sekitar yang kami berikan ke IKA informasi ini dari laman rri.co.id. Yuk seperti sahabat budaya, kalau IKA mencari informasi dengan sumber terpercaya, baca website rri.co.id. Kalau nak tahu tentang Sungai Liat ade, Jakarta ade, seluruh Indonesia nih seperti pokok ade informasi yang kami bagikan untuk IKA. Seperti bahwa untuk saat ini ada UMKM Bangka Belitung yang sukses mengekspor salah satu daun yang tidak dianggap penting bagi sebagian masyarakat, tapi juga seperti ternyata memiliki nilai yang luar biasa di luar negeri. Nah, jadi usaha mikro kecil menengah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengekspor daun ketapang tembus pasar internasional, menjadi salah satu komoditas unggulan Bangka Belitung, memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasar luar negeri, Amerika, Inggris, ke Jerman. Paku MKM Lukman menyebutkan negara tujuan ekspor ini memesan daun ketapang dalam bentuk yang lah kering. Tujuannya sepradio untuk berbagai macam keperluan dengan ukuran yang disesuaikan permintaan pembeli. Daun ketapang kering ini digunakan sebagai kondisioner air alami untuk akuarium, khusus bagi ikan hias seperti cupang, gupi, dan juga cana. Kandungan tanin di daun ketapang berfungsi menurunkan dan menstabilkan pH air, membantu penyembuhan luka di ikan, serta memiliki sifat antibakteri dan juga anti jamur. Walaupun sepradio laku di luar negeri, cuman orang punya kriteria tersendiri dan kualitas yang baik untuk dijual ke luar negeri.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

RRI Perempuan Sungai Liat, sahabat budaya, simak kebudayaan unik di Indonesia yang akan kami perkenalkan yang masih jarang diketahui oleh banyak orang, seperti tradisi Pasola, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ada ritual ketangkasan berkuda dan melembing tradisional dari suku Sumba. Tradisi ini diadakan menjelang musim panen, merupakan bagian dari pesta adat Marapu. Bagi peserta yang terluka kemudian darahnya jatuh, itu bisa dipercaya dapat menyuburkan tanah bagi kepercayaan mereka. Nah, untuk sahabat budaya, selain itu ada juga tradisi Mekare-kare Tenganan Bali yang sering dikenal sebagai tradisi perang pandan. Ritual ini merupakan bentuk persembahan menghormati Dewa Indra atau Dewa Perang. Pemuda setempat akan saling serang menggunakan daun pandan yang berduri.

RRI Propos mengelas sahabat budaya, karena kebersamaan kita dibatasi oleh waktu. Hingga di sini dulu Kurara nganti Ika untuk di edisi hari ini, akhir pekan 12 Juli 2026, yang liburan sekolah telah berakhir hari ini. Besok kembali menjalankan rutinitas. Semangat dengan suasana baru, kelas baru, rekan-rekan baru, dan juga sahabat budaya dengan pengalaman yang baru. Semangat selalu untuk Sepradi, sahabat budaya, untuk menyambut esok. Mungkin hari ini lah ada teger lagi SSC cemane esok, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Saat ini akan ada legenda perempat Sepradi menghibur Kak di suasana santai ya, diganti Kak Yu Iren udah itu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dahulu kala, di sebuah pulau terpencil di pedalaman Pulau Bangka, tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hiduplah seorang pemuda miskin yang bernama Silepar. Sejak Silepar berumur 16 tahun, dia sudah mencari uang kesana kemari demi kelangsungan hidupnya. Silepar dikenal sebagai pemuda yang baik dan sopan santun. Mengingat kedua orang tuanya telah tiada dan hanya meninggalkan gubuk tua yang sudah reot dan tidak layak ditempati. Namun apa daya, keluarga Silepar hanyalah keluarga buruh yang sangat miskin. Beruntungnya, Lepar masih memiliki tetangga-tetangga yang baik hati. Bagaimanakah kisah Silepar dalam menjalani kehidupannya? Kita ikuti ceritanya dalam mini drama Asal Mula Pulau Lepar.

0: Suatu hari, si lepar kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena sawah yang biasanya tempat dia bekerja sedang terendam air. Akhirnya dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar agar bisa dijual kepada tetangganya. Sesampainya di hutan, si lepar pun terkejut dengan apa yang ditemukannya.
1: Bunyi apa ya? Wah, indah sekali burung itu. Aku harus mendapatkannya.
0: Dengan kemahirannya, si lepar dapat menangkap burung yang indah itu.
2: Ojong?
1: Ojong? Ojong? Apa aku kasih nama kamu Ojong saja ya? Ya. Ojong nama yang pas buat kamu. Semoga kelak kamu bisa membawa peruntungan buat saya. Ya, Jong?
0: Setiap hari, Ojong menjadi teman sekaligus keluarga satu-satunya bagi si lepar. Kemanapun lepar pergi, Ojong selalu dibawa. Hingga suatu hari, si lepar berniat ingin bekerja ke negeri Cina. Akan tetapi, si lepar tidak memiliki uang untuk biaya perjalanannya menuju negeri Cina. Namun tetangga si lepar mengetahui niat si lepar untuk bekerja ke negeri Cina tersebut. Tetangganya rela meminta bantuan kepada warga sekitar untuk menyumbangkan uang agar si lepar bisa mengubah hidupnya. Hingga pada suatu sore, uang tersebut sudah terkumpul. Si lepar sangat terkejut akan hal itu. Rasa terima kasih tak henti diucapkannya kepada seluruh warga desa. Si lepar pun berjanji kepada warga, jika kelak menjadi orang kaya, dia akan mensejahterakan masyarakat desa itu. Setelah uang terkumpul, si lepar dan Ojong segera menuju dermaga diikuti warga. Mereka menunggu di dermaga, namun kapal tak kunjung datang. Hingga pada hari keempat, mereka menunggu, dari kejauhan terlihat sebuah kapal Cina pengangkut bahan baku beras menuju dermaga.
1: Tuan, bolehkan saya ikut dengan Tuan menggunakan kapal yang besar ini untuk sampai ke negeri Cina?
3: Haiya, kamu mau ngapain? Mau ke negeri Cina, wo? Di Cina sudah banyak penduduk, wo.
1: Saya ingin menjadi orang yang hidup senang dan banyak uang. Tolong bantu saya, Tuan. Saya janji tidak akan merepotkan Tuan. Dan ini ada sedikit uang untuk tumpangannya, Tuan.
3: Kamu benar-benar ingin pergi ke Cina, wo?
1: Iya, Tuan. Saya bersungguh-sungguh.
3: Oh, tidak semudah itu kamu bisa pergi ke Cina ikut dengan kapal saya. Kira-kira kemampuan apa yang bisa kamu gunakan untuk membantu saya?
1: Tenang, Tuan. Saya mampu di segala bidang. Saya juga bisa membantu Tuan selama perjalanan ke negeri Cina.
3: Ya sudah, kamu boleh ikut kapal Oe punya. Tapi nanti kamu bantu gulung dan pasang layar kapal Oe. Karena anak buah Oe yang satunya sedang sakit. Dan kamu tidak usah membayar biaya tumpangannya. Oe bangga dengan keinginan kamu.
1: Siap, Tuan, siap.
0: Mendengar hal itu, si lepar sangat senang sekali dan segera meminta izin kepada warga yang telah setia mendukung dan menemaninya selama di dermaga. Sesaat setelah itu sampai kembali di dermaga, si lepar segera menemui awak kapal.
1: Tuan, saya sudah siap pergi berlayar ke negeri Cina.
3: Haiya, ayo kita berangkat sekarang.
0: Sudah 2 minggu mereka berlayar, namun negeri Cina tak kunjung terlihat juga. Hingga si lepar memberanikan diri untuk menanyakan kepada awak kapal.
1: Tuan, apakah negeri Cina sudah dekat?
3: Kamu tidur sana. Nanti kalau kamu bangun, kita pasti sudah di negeri Cina.
0: Namun ketika si lepar terbangun, dia terkejut melihat suasana yang sangat ramai. Dia terhenyak melihat banyaknya orang di dermaga itu.
1: Ojong, kenapa kamu berisik? Tuan-tuan, apakah kita sudah di negeri Cina?
3: Ya, kita sudah sampai, wo. Inilah negeri Cina yang kamu impikan. Ramai, kan?
1: Benarkah, Tuan? Kalau begitu, saya mohon pamit kepada Tuan.
3: Iya, anak muda. Segeralah. Ingat, jangan lupakan warga yang sudah mendoakanmu.
1: Pasti, Tuan. Akan selalu saya ingat.
0: Dengan bahagianya, si lepar segera pamit dan meninggalkan kapal tersebut. Perjuangan Silepar baru saja dimulai. Silepar mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa bertahan hidup dan nantinya bisa sukses di negeri Cina.
1: Hendak kemana kita, Jong? Tempat ini begitu asing bagi kita. Kenapa kamu selalu melihat ke sebelah kanan, Jong? Apa saya harus ke toko kain sebelah kanan itu? Ya sudah, saya coba ya.
0: Apakah peruntungan dilakukan Silepar dengan mengikuti gerak-gerik Ojong membuahkan hasil?
1: Ibu, permisi, Bu. Permisi.
2: Iya, ada yang bisa saya bantu, Nak?
1: Saya ingin merubah hidup saya dengan datang ke negeri ini, Bu. Namun, saya bingung. Dari tadi banyak orang berbicara, tapi cara berbicaranya sungguh sangat berbeda dengan awak kapal yang menampungi saya. Bersyukur saya bertemu dengan ibu yang bisa mengerti bahasa saya.
2: Hebat sekali kamu, Nak. Masih muda sudah pandai merantau. Memang di mana kedua orang tuamu? Tidakkah mereka melarangmu untuk merantau?
1: Orang tua saya sudah lama meninggal, Bu. Keluarga saya hanya Ojong ini.
2: Kasihan sekali kamu, Nak. Ya sudah, maukah kamu bekerja di toko saya ini? Nanti kamu bisa bantu-bantu saya untuk mengantarkan pesanan orang. Jangan bingung, Nak. Masalah bicarakah yang kamu bingungkan?
1: Iya, Bu. Saya tidak bisa mengerti apa yang orang negeri ini katakan, sehingga saya terlihat seperti orang bodoh.
2: Kamu jangan takut. Saya akan mengajarkanmu tata cara bicara orang Cina.
1: Wah, Ibu baik sekali. Saya sungguh berterima kasih kepada Ibu. Terima kasih ya, Bu.
2: Iya.
0: Silepar sangat bahagia. Akhirnya dia memiliki pekerjaan seperti yang diinginkannya, bisa merantau di negeri Cina. Selama beberapa tahun kehidupan Silepar sudah jauh lebih baik. Hingga pada suatu hari, berkat kecerdikannya dalam bekerja, Lepar memperoleh hadiah sebuah rumah dari bos tempatnya bekerja. Lepar sangat senang. Lama-kelamaan kehidupan Lepar semakin membaik, hingga ia berinisiatif untuk membuat toko. Setelah satu tahun Silepar bekerja di toko itu, kemajuan terjadi sangat pesat, sehingga Silepar menerima sebuah rumah yang lumayan besar dibandingkan dengan rumah kepala desa di pulaunya. Silepar sangat senang menerima hadiah dari bos tempat dia bekerja. Setelah uangnya terkumpul banyak, Silepar sedikit demi sedikit membangun toko kain di depan rumahnya.
1: Jong, kehidupan kita

0: Pulau itu ia lalui. Setelah sampai di tanah kelahiran bersama burung kesayangannya, Lepar disambut senang para warga yang ikut merasakan kesuksesan Lepar. Namun, Lepar sekarang bukanlah Lepar baik budi itu lagi. Lepar sekarang sudah dipenuhi rasa kikir, sombong, dan angkuh atas kesuksesannya.
1: Itu dia dermaganya. Ayo, sandarkan kapal ini ke dermaga itu.
0: Warga yang berada di sekitar dermaga kagum dan tercengang melihat kapal nan mewah itu dilengkapi lampu terang benderang yang mampu menerangi seluruh pulau kecil itu. Warga pun ingin melihat orang keluar dari kapal mewah itu yang menggunakan pakaian serba mewah sambil membawakan burung kesayangannya dalam sangkar yang juga tidak kalah mewahnya. Warga dan kepala desa yang juga sedang berada di dermaga itu pun terkejut melihat perbedaan si Lepar yang dulu dengan yang sekarang.
2: Itu kan si Lepar bersama Ojong, burung kesayangannya. Wah, dia sekarang benar-benar berubah menjadi seorang yang kaya raya.
0: Langkah kaki si Lepar berinjak di dermaga yang sudah hampir roboh itu. Dengan gaya bak bangsawan, dia terus melangkah dengan sombongnya.
2: Lepar? Benarkah kamu Lepar? Anak muda berhati emas dulu?
3: Iya, Pak Kepala Desa. Inilah si Lepar miskin dulu.
2: Kamu sekarang benar-benar berubah ya. Kami dan semua warga tidak menyangka jika kamu bisa sesukses ini di negeri Cina. Semoga dengan kemewahan yang kamu miliki sekarang bisa turut membantu warga desa kita.
0: Si Lepar hanya menjawab dengan senyuman dan gayanya yang sombong, sembari berjalan ke gubuk tua peninggalan orang tuanya. Kepala desa terus mengajak Lepar untuk menceritakan bagaimana dirinya bisa mencapai kesuksesan. Si Lepar tak seperti yang dulu, diam dan banyak bicara. Tiba-tiba si Lepar terkejut.
2: Kenapa Lepar? Kamu pasti bertanya, kemana gubuk peninggalan orang tuamu?
3: Tidak, Pak. Gubuk itu memang sudah tua. Namun, yang saya pertanyakan, kemana peralatan rumah peninggalan orang tua saya? Karena hanya itu peninggalan yang tersisa.
2: Maafkan kami, Nak. Kami tidak bisa menyelamatkan peralatan rumahmu. Pada malam itu, terjadi angin badai yang memporak-porandakan kampung kita. Dan hanya bakul ini yang tersisa. Sudahlah Nak, tak usah lagi kau menangis. Orang tuamu sudah bahagia di sana melihat kesuksesanmu. Mereka pasti bangga kepadamu.
0: Malam semakin larut, si Lepar pun segera beristirahat. Keesokan harinya, si Lepar segera minta bantuan warga untuk membangunkan toko kain dan sebuah rumah di tanah bekas rumahnya dulu. Tak lebih dari 2 minggu, toko dan rumah itu sudah berdiri sangat besar. Warga sangat senang bisa membantu Lepar. Selang beberapa hari, ada beberapa warga yang datang ke rumah Lepar untuk meminta bantuan. Menanggapi hal itu, Lepar kesal dan dengan keangkuhannya, Lepar segera mengumumkan bahwa ia telah jatuh bangkrut agar tidak ada warga yang meminta bantuan kepadanya. Mendengar Lepar jatuh bangkrut, warga pun merasa iba.
4: Dasar warga kampung yang bodoh. Mana mungkin harta yang saya kumpulkan selama ini bangkrut begitu saja? Itu tidak mungkin terjadi. Dan aku tidak akan membiarkannya.

warga kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mereka berkebun labu di ladang. Mendengar penduduk desa sudah berkebun labu, Lepar juga ingin membuka perkebunan labu agar menambah kekayaannya. Sesegera mungkin ia meminta bantuan warga untuk membuka ladang labu yang luas. Alasannya, ladang itu dibiayai oleh bosnya di Cina. Lagi-lagi, Lepar berpura-pura rugi. Warga turut merasa sedih akan kejadian yang menimpa Lepar. Hingga Lepar meminta bantuan untuk mendirikan tempat ibadah di dekat dermaga agar Tuhan melimpahkan rezeki kepadanya. Warga senang mendengar keinginan Lepar. Tempat ibadah itu segera berjalan.

0: diri. Namun tempat ibadah itu berubah fungsi menjadi tempat pengepul labu dari ladang milik lepar. Pada suatu hari, lepar hendak menjual labu itu ke negeri Cina. Pagi-pagi saat warga sibuk berkebun, lepar mengerahkan pengawalnya untuk memindahkan labu-labu itu ke kapal miliknya. Ia hendak pergi meninggalkan pulau itu. Tidak lupa juga ia membawa burung kesayangannya dan bakul peninggalan orang tuanya. Rasa kikir dan kesombongan lepar semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai dengan seorang nenek tua pun, ia tidak memiliki rasa iba.
1: Cu, cucu, tolong sedekahnya ya cu. Nenek sudah 2 hari tidak makan. Bolehkah nenek meminta sebuah labu untuk makan nenek hari ini cu?
2: Enak saja kamu bicara. Sebuah labu? Kamu pikir menanam sebuah labu itu hanya dengan minta-minta? Dasar manusia dekil, pergi sana.
1: Nenek sudah benar-benar lapar, cu. Tolong berikan 1 buah labu saja, cu.
2: Tidak. Ini semua hasil kerja keras saya. Kalau kamu mau makan, kerja dulu. Dasar pengemis, hanya bisa minta-minta saja.
1: Ayolah, cu. Nenek ini sudah tua, cu. Sudah tidak sanggup untuk bekerja. Kasihani nenek, cu.
2: Bukan urusan saya. Lebih baik Anda pergi dari sini.
1: Cu, jangan sampai menyesal dengan perbuatanmu, cu. Jangan sampai Allah murka.
2: Saya tidak peduli. Tidak ada untungnya saya berbaik hati kepada Anda.
1: Dasar manusia pelit. Ingat, hidup tak pernah mau berbagi. Sudah punya banyak labu, membagikan 1 buah labu saja tak mau.
2: Dasar wanita dekil, pergi kamu, pergi.
0: Dengan kesal, akhirnya nenek tua itu mengutuk lepar agar lepar tidak selamat sampai ke tujuan. Seketika alam mengiyakan sumpah si nenek. Namun lepar tidak menghiraukan sumpah.
1: Terkutuklah kau anak muda. Aku bersumpah, kau tak akan selamat menempuh perjalananmu. Kapal megah yang kau banggakan, serta semua harta yang kau bawa akan musnah ditelan gelombang dan terpecah belah sebelum kau sampai di tujuan. Terkutuklah kau anak muda,

Lepar pun menyesali perbuatannya selama ini. Dan kapal megah milik Lepar dan seluruh isinya diterjang ombak. Dan akhirnya kapal itu pecah menjadi 3 bagian dan bangkainya tenggelam ke dasar laut. Beberapa tahun kemudian di tempat pecahnya kapal itu, muncul sebuah pulau yang kemudian dipercaya masyarakat sekitar sebagai jemaan kapal si Lepar yang tenggelam karena bentuknya menyerupai kapal. Dan pulau itu diberi nama Pulau Lepar, yang di dalamnya terdapat 3 desa. Penamaan desanya pun dikaitkan dengan kehidupan si Lepar, yaitu yang pertama, Tanjung Sangkar, yang berarti burung kesayangan si Lepar yang bernama Ojong yang ada di dalam sangkar. Yang kedua, Tanjung Labu, yang berarti buah labu yang diangkut si Lepar yang banyaknya membentuk tanjung. Dan yang ketiga, yaitu Penutup, yang artinya bakul peninggalan orang tua si Lepar dengan bentuk desa penutup yang mirip dengan bakul peninggalan si Lepar. Hingga saat ini, jika pada malam hari di ujung desa Tanjung Sangkar sering didengar tangisan seseorang. Tangisan itu diyakini masyarakat sekitar sebagai tangisan si Lepar yang tak kunjung usai menyesali perbuatannya. Namun masyarakat sudah terbiasa dengan adanya suara itu, dan mereka tidak pernah mempermasalahkannya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: Mai, pok dari mananya? Banyak gay barang pok nih. Ule-ule yuk.
1: Oh, kamu Wi. Biasa, baru pulang main dari tempat saudaraku di Bandung, Wi.
0: Weo pok nih Mai, gaya umun lah. Pakai bahasa kita lagi.
1: Waduh Wi, kita kan lagi di tempat orang. Malu dong menggunakan bahasa daerah yang kampungan.
0: Ampun pok nih Mai. Kayak orang sekampung gak nak belaga. Pok dek bangga, benlah kayak bahasa di Wi.
2: Menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, selain mempererat hubungan dan memudahkan komunikasi, juga menjaga agar bahasa daerah kita tidak punah. Banggalah pada bahasa daerah. Budayakan bahasa daerah tanpa meninggalkan bahasa persatuan.

0: Masyarakat Melayu Bangka, Provinsi Bangka Belitung memiliki 5 dialek bahasa daerah yang merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia. Melayu Bangka mempunyai 5 dialek bahasa daerah utama, yaitu dialek Mentok, dialek Blinyung, dialek Toboali, dialek Sungai Liat, dan dialek Pangkal Pinang. Sahabat budaya, ragam dialek bahasa Bangka merupakan bagian dari keunikan dan ciri khas sebagai identitas negeri serumpun sebalai.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk buku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan di pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog di pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat malam seperadik sahabat budaya di apresiasi budaya lokal. Lanjut kita ke Angin Mamiri lagi, kembali seperadio di sesi kedua ini. Seperadik Irena hadirkan untuk ikat seperadio. Jadi ade tradisional asli Makassar, ade pui trompet tradisional asli Makassar. Nah, alat musik ini termasuk terbuat dari kayu besi yang dibuat kerucut, dan pada bagian pangkalnya terdapat pipa sebagai penghasil suara. Nah, jadi seperti budaya Sulawesi Selatannya tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tapi juga kaya akan warisan budaya dan kesenian. Nah, hal itu bisa kita lihat dari keanekaragaman kebudayaan dan kesenian yang berasal dari daerah tersebut, seperti ritual adat, tari-tarian, hingga alat musik tradisional.
2: Orang Jawa, semua serba Jawa, gayanya si parlente datang dari Jakarta.
1: Nah, sebagai sahabat budaya, salah satu alat musik tradisional dari Sulawesi Selatan yang hampir punah karena jarang dimainkan adalah pui-pui. Nah, pui-pui ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan dan dimainkan dengan cara ditiup. Nah, alat musik ini terbuat dari kayu besi yang dibuat kerucut, dan pada bagian pangkal terdapat pipa sebagai penghasil suara. Nah, bentuk dan suara yang dihasilkan dari alat musik tradisional Sulawesi Selatan ini secara umum hampir sama dengan alat musik tradisional serunai dari Minang dan selompret dari Betawi. Nah, hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada pangkal keukiran yang ada pada bagian tubuh alat musik tersebut. Nah, pangkal pada pui-pui tersebut dari lempengan logam pipa tersebut menghasilkan suara yang bersumber dari potongan daun lontar yang ditiup. Nah, biasanya pada pui-pui terdapat dua bilah daun lontar. Salah satu menjadi cadangan jika daun lontar yang lain rusak. Karena menggunakan daun lontar, meniup alat musik tradisional ini perlu keahlian khusus. Jika meniup dengan sembarangan, pui-pui hanya akan menghasilkan suara yang aneh, bahkan sama sekali tidak bersuara. Nah, pui-pui biasanya dimainkan bersama dengan alat musik tradisional lainnya dan digunakan untuk mengiringi pementasan seni tradisi yang berasal dari Sulawesi Selatan seperti tari Pakarena dan pertunjukan ketangkasan Maraga karena jarang dimainkan lagi oleh generasi muda. Nah, alat musik tradisional ini berasal dari ambang kepunahan. Nah, seperti sahabat budaya, apalagi orang yang bisa memproduksi alat musik tradisional ini sudah semakin jarang ditemukan. Walaupun ada, harga alat musik tradisional ini bisa mencapai ratusan ribu rupiah, seperadi. Nah, ada tradisi alat musik seperadi di Sulawesi Selatan, seperadi. Ada puik-puik trompet tradisional asli Makassar, seperadi. Nah, Iren hadirkan untuk ikat seperti sahabat budaya di malam hari ini di Angin Mamiri, seperadi sahabat budaya, oh. Kita lanjutkan kembali seperti sahabat budaya lagu-lagu Bugis sok malam hari ini menemani Ika hingga jam 2 waktu Indonesia Barat seperti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat, oh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

0: Ja, ja, lihat yang di pinggang abang ya. Keren, no, model gitar. Bentuk agak lonjong manjang. Ada kepala rusak pulih. Apa maksud dia itu? Suara agak lain. Ace-ace pengiring musik tari.
1: Doh, kaneh num num. Tuto dambu sename ya. Alam musik khas Bangka Belitung. Tempat lahir kalah he. Imang sering jadi alat musik pengiring orang nari.
0: Oh, tuh rupe nama dambus. Galeklah nengera. Tapi kukira bentuk macam cek gendang rebana tuh. Makasih pun aja. Bertambah pengetahuanku tentang budaya Bangka nih.
1: Kira di sekolah abde ditunjuk gambar tuh. Ade-ade bayi kaninum.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

berbeda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.

Selamat malam Spradio sahabat budaya di program acara kita selanjutnya Tangtut Spradio. Iren hadirkan informasi untuk Ika pada malam hari ini. Spradio jadi mengenal perbedaan light sleep and deep sleep. Ada dua fase tidur yang sama penting Spradio. Yang dikutip dari rri.co.id Spradio. Nah, tidur bukan sekedar waktu bagi tubuh untuk beristirahat, tetapi merupakan proses biologis yang terdiri dari beberapa tahapan dengan fungsi yang berbeda. Di antara tahapan tersebut light sleep, tidur ringan, dan deep sleep, tidur nyenyak, menjadi dua fase yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental seseorang. Jadi berdasarkan penjelasan American Academy of Sleep

Movement REM. Nah, Light Sleep berada pada tahap awal NREM atau NI dan N2, sedangkan Deep Sleep berada pada tahap N3 atau yang dikenal sebagai Slow Wave Sleep, yaitu fase tidur paling dalam ketika aktivitas otak melambat dan tubuh menjalankan proses pemulihan secara maksimal. Jadi saat memasuki fast light sleep, detak jantung mulai melambat, suhu tubuh menurun, dan otot menjadi lebih rileks dibandingkan ketika masih terjaga. Nah, meski demikian, seorang masih relatif muda terbangun apabila mendengar suara atau mendapatkan rangsangan dari lingkungan. Jadi menurut National Sleep Foundation, sekitar 40-55% total waktu tidur orang dewasa dihabiskan pada fast light sleep yang berfungsi sebagai jembatan menuju tidur yang lebih lama. Nah, supaya sahabat budaya, berbeda dengan light sleep loh. Nah, deep sleep merupakan fase ketika tubuh melakukan proses regenerasi terbesar. Nah, pada tahap ini, hormon pertumbuhan dilepaskan lebih banyak untuk memperbaiki jaringan tubuh, memperkuat sistem kekebalan, serta membantu pemulihan otot setelah aktivitas sehari-hari. Aktivitas otak juga menghasilkan gelombang delta yang sangat lambat, sehingga seseorang akan lebih sulit dibangunkan dibandingkan saat berada pada fast light sleep. Nah, pentingnya deep sleep juga dibuktikan melalui penelitian yang dipublikasikan.

peran besar dalam proses konsolidasi memori. Nah, pembelajaran serta pembuangan limbah metabolik di otak melalui glimpatik sistem. Nah, jadi kekurangan deep sleep dalam jangka panjang dikaitkan dengan meningkatnya risiko penurunan fungsi kognitif, gangguan metabolisme, penyakit jantung hingga gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer. Nah, sementara itu bukan berarti light sleep kurang penting dibandingkan deep sleep. Penelitian yang dipublikasikan ke jurnal Sleep Medicine Review menunjukkan bahwa fast light sleep membantu otak memproses informasi baru, menjaga stabilitas emosi, serta mempersiapkan tubuh memasuki fase tidur yang lebih dalam. Gangguan pada fase ini juga dapat menyebabkan seseorang sering terbangun di malam hari sehingga kualitas tidur secara keseluruhan ikut menurun meskipun durasi tidur terlihat cukup. Nah, jadi ada para ahli menyarankan orang dewasa memperoleh waktu tidur tuh 7 hingga 9 jam setiap malam agar seluruh siklus tidur termasuk light sleep

M dapat berlangsung seperti optimal. Jadi menjaga jadwal tidur yang konsisten, mengurangi konsumsi kafein pada malam hari, membatasi paparan cahaya dari gawai sebelum tidur, serta menciptakan lingkungan kamar yang nyaman merupakan langkah sederhana yang dapat membantu meningkatkan kualitas kedua fase tidur tersebut sehingga tubuh bangun dalam kondisi lebih segar dan siap menjalani aktivitas. Nah, tuh di Superadio, sahabat budaya, informasi di Tangtut kita yang hadirkan yang dikutip dari rri.co.id kita Superadio. Kita lanjut kembali seperti sahabat budaya menghibur kita di malam hari ini Superadio, Iren hadirkan beberapa buah lagu, kemudian kita dan lama lagi jam 11 sampai jam 12 Iren hadirkan lagu-lagu Dambus menemani Ika untuk tidur Superadio. Jadi tetaplah di Perumpat Teres Sungai Liat di 103,9 MHz Superadio.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Yuk, apa yang dia lakukan?

0: 103,9 FM Perumpat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang sabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya. memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Minggu tanggal 12 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

103,9 FM Pro 4 RRS Ngelit Sore Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sepradi, sahabat budaya dimanapun Kak Bradi. Tentu senang sekali kayak Kuyo Regina yang hadir lagi Ginganti Kak di kesempatan hari ini di awal pekan Senin tanggal 13 Juli 2026 Sepradi. Sampai jam 10 aku nganti Kak, tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini Sepradi. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa kayak Ustadz Hoirman kita sampai jam 6 kelak. Terus dilanjut kek ngopi pagi jam 6 sampai jam 8 ngomong apa bayi pagi-pagi kayak perempat RRI Pradio. Kelai Kak pacak gabung di ngopi pagi tentu. Terus dilanjut kayak berubat beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10 Sepradi. Info-info sehat akan ku hadirkan Ginganti Kak sekalian Kak yang nak gabung juga. Selamat pagi, semangat pagi. Tentu semoga baik hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua Sepradi. Semoga baik aktivitas hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adik-adik sekolah juga hari ini mulai kembali sekolah, rajin-rajin sekolah, ketemu kembali kayak kawan-kawan yang baru masuk SMP, baru masuk SD, baru masuk SMA. Semangat, semoga tentu tambah pinter, rajin sekolah, belajar Sepradi. Disiapkan kembali apa-apa bayi yang mesti dibawa hari ini, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya Allah, Bona Sepradi langsung belah mengawali jumpa kita kali ini. Seperti biasa, saat kami hadirkan untuk Kika Kupia komunikasi perkara iman dan takwa bersama Ustadz Hoiruman kita di edisi hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026 dengan topik masalah-masalah seputar sholat sunat. Dan kela akan dilanjutkan kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 kelak sebelum kita jelang ngopi pagi. Jadi untuk Ika Sepradi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompata FM RRI Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarufil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ahlibatihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali di acara yang penuh berkah ini dengan saya Ustaz Hoiruman Deha dalam acara yang kita cintai. Semoga acara kita ini menjadi acara yang diberkahi, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita, seperti biasa, tidak ada kata-kata yang paling indah untuk kita ucapkan selain ungkapan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di waktu yang berkah ini kita seperti biasa akan ngaji fikih. Ngaji fikih, kita baca kitab Muqaddimah Hadramiyah. Kitab yang ditulis oleh ulama salaf, ulama yang alim luar biasa, yaitu masih seputar sholat sunnah. Masih seputar sholat sunnah. Ada beberapa hal-hal, masalah-masalah yang perlu kita sampaikan di dalam berkaitan dengan sholat sunnah yang terbahas di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi'asurihi wa ulumihi wa nafa'atihi fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, ada beberapa poin di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semoga waktunya bisa cover, kalau enggak minggu depan. Wa man fatahu sholatun mu'akkotatun, wa man fatahu sholatun mu'akkotatun kodoha. Yaitu barang siapa, yang pertama, barang siapa yang ketinggalan sholat sunat yang punya waktu, maka kodoha, sunnah dikodok. Artinya, sholat sunat yang punya waktu, umpama kita tidak mengerjakan pada waktunya, itu tetap sunnah dikerjakan. Walaupun waktunya sudah keluar, sunnah dikodok. Contoh, kita tidak melakukan sholat duha, ketinggalan sholat duha, ada tekubur misalkan. Waktu sholat duha mulai dari matahari terbit seukuran matahari tinggi, seukuran tombak, sekitar jam 6 lewat dari terbitnya matahari, 16 menit udah masuk waktu sholat duha sampai zuhur. Ternyata kita dari jam itu tidak sempat untuk melaksanakan sholat duha. Maka sholat duha ini tetap sunnah digawe, sunnah dikerjakan walaupun habis zuhur, walaupun habis asar, niatnya sama, bacanya sama, cuma statusnya aja qadha. Jadi setiap ibadah yang ada waktunya, sholat sunat khususnya, ini sunnah diqadha walaupun kita ini lewat, tidak sempat ngerjain. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sama misalkan dengan sholat qobliyah. Qobliyah subuh misalkan. Jadi kita ini tadi tidak sholat qobliyah subuh, kemudian jam 8, tetap sunnah dikerjakan qobliyah subuh itu, qadha. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jadi sholat-sholat sunat yang ada waktunya, sholat sunat apa saja, yang penting ada waktunya, umpama kita tidak sempat mengerjakan sholat itu tepat waktu, udah keluar waktunya seperti sholat duha yang saya sampaikan tadi itu, maka itu sunat diqadha. Jadi seseorang misalkan lupa ada di sholat duha sehingga keburu lewat, maka sunat diqadha. Jadi itu yang pertama. Jadi sholat sunat yang memiliki waktu itu sunat diqadha untuk kita. Berbeda dengan sholat sunat yang punya sebab, seperti gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat tahiyatul masjid. Jika sudah habis waktunya, maka tidak bisa diqadha lagi. Sholat sunat itu, sholat gerhana bulan, itu kan sholat sunat tidak ada waktunya, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Gerhana bulan. Waktunya kapan? Gak tentu. Gerhana matahari, sholat sunat yang ada sebabnya, gak ada waktunya. Sholat tahiyatul masjid sama, gak ada waktunya. Sampai kapan sholat tahiyatul masjid? Apa? Jam berapa sholat tahiyatul masjid ini? Gak ada waktunya, tapi ada sebabnya. Sebab masuk ke masjid, kita sholat sunat. Nah, ketika sebabnya itu udah habis, maka kita sudah tidak diqadha lagi, gak usah diqadha lagi. Contoh, saat matahari gerhana, kita sholat sunat di situ. Ketika mataharinya udah normal kembali, maka kita ini sudah tidak disunahkan sholat gerhana matahari lagi dan tidak usah diqadha. Karena sebabnya udah hilang. Misalkan matahari gerhana dari jam 9 sampai jam 12, 3 jam umpamanya. Kita kesunahan sholat gerhana itu berarti mulai dari jam 9 sampai jam 12. Ternyata sampai jam 1, jam 2 kita belum sholat-sholat gerhana matahari ini. Udah lewat waktunya gerhananya, selesai. Maka kita tidak boleh dan tidak sunnah diqadha karena penyebabnya udah hilang gerhana tadi. Jadi seperti itu. Jadi ini masalah yang pertama. Jadi ada beberapa masalah di sini yang berkaitan dengan sholat, banyak ini belasan. Para pendengar yang RRI yang dirahmati oleh Allah, jadi yang pertama, sholat sunat yang punya waktu sunnah untuk diqadha, seperti sholat duha tadi. Jadi bukan hanya sholat wajib saja yang harus diqadha, sholat apa namanya, sholat sunat yang punya waktu pun di situ ada kesunahan untuk kita mengqadhanya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama.

ini. Salat usuli sunatan lillahi taala, saya salat sunat karena Allah. Usuli sunatan lillahi taala, saya salat sunat karena Allah. Salat apa namanya? Enggak ada namanya. Yang penting salat sunat. Itu namanya salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak model begitu, enggak ada batas rakaatnya. Suka-suka kita. Bisa 100 rakaat, bisa 1000 rakaat. Bahkan beberapa ulama terdahulu itu kalau sholat ada yang 300 rakaat, ada yang 600 rakaat. Semalaman itu pakai sholat deh. Syekh Abdul Qadir Jailani semalam itu bisa sampai 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin semalam itu bisa sampai 1000 rakaat. Dan banyak ulama itu melakukan sholat sunat itu ratusan rakaat. Jadi enggak ada batasnya. Bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa minimal 2 rakaat. Nah, itu sholat sunat mutlak. Yang kedua, masalah yang ketiga, sholat sunat mutlak tadi itu enggak ada batasnya dan boleh salam sekali salam gitu. Kita sholat 100 rakaat misalkan sholat sunat mutlak tadi. Misalkan dari habis sholat isya, setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya, baru sholat sunat mutlak ngambil 100 rakaat umpama. Maka 100 rakaat ini sebentar. Digawe. Kelas-kelas kita ini tidak tahan itu. Itu bisa sekali salam. 100 rakaat itu sekali salam gitu. Boleh. Bisa tiap 3 rakaat salam, boleh. Bisa 2 rakaat salam, boleh. Macam itu. Bisa 4 rakaat salam, boleh, bebas. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salat sunat mutlak, enggak ada apa namanya, enggak ada batasan rakaat. Yang penting kita kuat, kita sanggup. Dan bahkan kita boleh menambah. Falahu wa in ahrama bi aksara min rakaatin falahu ayyat walahu ayyasid ala mana wa yanqus bi syarti taghyirun niyat qabla dhalik. Salat sunat mutlak ini kita ini bisa menambah rakaat walaupun yang kita niatkan ini 2 rakaat. Misalkan usuli sunatan lillahi ta'ala karta ini Allah ku sholat sunat 2 rakaat karena Allah. Nah, ternyata di pertengahan ini nambah gitu menjadi 4, menjadi 6 rakaat, itu diperbolehkan selama ya, jadi itu boleh atau mengurangi gitu. Usul Allah usuli sunat, saya sholat sunat 6 rakaat karena Allah. Salat sunat mutlak kok. Ternyata di pertengahan sholat, bah biarlah aku nak ngegawi 4 bayi. Boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Walahu mana ini? Wal afdal ayyusallima min kulli rak'atain. Ayyusallima min kulli rakaatin. Yang afdol, yang utama adalah ketika kita sholat sunat lebih dari 2 rakaat. Sholat apa saja, tidak mesti sholat mutlak. Kita ini ketika sholat sunat lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, itu boleh dikerjakan sekali salam atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, sekarang lebih utama mana? Lebih bagus mana? Lebih besar pahalanya mana? Ya tentu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili, hadis yang lain, salatul laili wan nahar masna masna. Salatul laili wan nahar masna masna. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Salatul laili wan nahar, salat malam dan salat siang,

Sunat maksudnya masnah dua rakaat salam, dua rakaat salam, itu yang afdol. Nah itu hal-hal masalah-masalah seputar sholat sunat. Ada apa tadi? 1, 2 ada dua tiga masalah berkaitan dengan fikih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah ini yang bisa kita sampaikan pembacaan kitab fikih Muqaddimah Hadramiyah, 3 masalah berkaitan dengan sholat sunat. Tentu karena dibatasi oleh waktu, kita tidak bisa panjang lebar semua.

0: Gol! A gol!
1: Berapa ya?
0: Potongan lagi berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lagi berapa, Gul?
1: Wow, lagi 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lagi 6.

Selamat pagi Spredi Sahabat Budaya, ratusan anak tercatat dak sekolah di Pangkal Pinang. Anak dak sekolah, anak tidak sekolah atau ATS di Kota Pangkal Pinang tercatat sebanyak 400 anak, data masih diverifikasi. Berdasarkan hasil pendataan, penyebab anak dak bersekolah cukup beragam, mulai dari keterbatasan biaya pendidikan, kesulitan transportasi, lokasi sekolah yang jauh, sampai tuntutan membantu perekonomian keluarga. Kata Asisten 1 Pemkot Pangkal Pinang, Minggu 12 Juli 2026. Selain itu, kata Agustu, pengaruh kondisi lingkungan dan kondisi disabilitas juga jadi penyebab anak dak melanjutkan pendidikan tuh. Terutama hak anak dalam pendidikan antara usia 7-18 merupakan angka prioritas penanganan pemerintah Kota Pangkal Pinang pada tahun 2026 hal pendidikan anak. Dia menekankan pentingnya koordinasi sebagai upaya memperkuat sinergi dalam penanganan anak tidak sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Darwin berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, sekolah, ke masyarakat dapat memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka anak tidak sekolah di Kota Pangkal Pinang dapat kembali memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Sekian kabar Bubble jam 6 pagi ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
2: Bukan ku ne.

0: Tes. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Lia, Tes.
1: Lo apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Lia, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Lia, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Lia. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek po nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Umay, apa cerita lagu nih Mayo?
6: Cobalah datang ke negeri kami.
7: Marilah rom. Dengkek nyanyi pok rom. Kentut ke pok walas rom.
0: Nah, long kita nyari mau makan rom. Kue apa gitu?
2: Kamayar Mayo. Kau lagi rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet kau tuh. Alu kebuang belah. Dek disu ada isi ya. Isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah pona. Kita kemana nih?
0: Cemtulah rom. Dek ketol. Dek pantat mira. Dek ajasen. Dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
2: Hau. Asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Hau Mai. Wadaw. Tua jual kue Mai. Kita ke situ bayo. Yo pat-pat Mai. Perut lapar nih Mai.
0: Oh lah rom. Makan kue belah kita rom.
8: Nak beli kue dek.
0: Au bi.
2: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
8: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi je banyak kurang nitip.
0: Nyaman rom.
2: Nyube mai bagi kue. Nagasari nih mayo.
0: Nyaman rom.
2: Dia usah noegak nyemuk nyamene. Kelapa kok dadek, Mai.
0: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha.

0: Kan bi ah mati lah bi kena kan keracun.
1: Nyepok keracau gak rom.
2: Oh, lah lama berjual kue nih bi ah.
1: Kun ya lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ge lah bi nih bi ah.
0: Ngapa bi dak berjual kue lain bi? Ngapa nya kue kita ketak nih kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
1: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain rom.
1: Oh nia nak, mana ukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, mana kami nak belajar buat kue ni jadi dak bi ok? Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong, gi anak bantatnya bi.
2: Nak pok lah bantat rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue pli.
0: Oh suka ayo kue mai. Kak denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kak makan mai.
3: Kak nyumpa bi ke.
0: Dek bi, sampai tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
1: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak mai?
2: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak. Ngaruh, berapa rom? Epok mai lime mai yok. Ku gayanya 18.
2: Wah rom, rom.
4: Wah matailah rom mah sampai ya tiga rom. 18 iko leteh ngelawan. Aok bener nian mai Roma PKTK tadi ya. Kita ne harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan pemal nge ngilu adonan biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan ketak. Jadilah o kue seng renyap lah gawe ke mai ke rob ne. Nyari pendekok lu. Mantap ngingin-ngingin nih. Kek ganja kupai.
5: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kek Rompat RR.

0: Halo, selamat pagi Sobradi, sahabat budaya dimanapun peningkat berada. Setempoh lagi di Ngupi Pagi, ngomong apa baik pagi-pagi kayak perompet RRI. Kayak gue Regina di sini di Ngupi Pagi sampai jam 8 kelas Sobradi. Hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026. Yo, silakan yang nagabung 08 12 13 14 103 9. Di cuaca pagi hari ini yang lah mulai cerah Sobradi. Oh, agi pagi yaudah. Oh, musim panas tapi angin kenceng, musim tenggaro kata orang Sopradi. Oh, aduh, harga ikan kayak mahal macam di Sopradi. Ya pana, langsung bela aku coba terima telepon dulu. Halo, Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cintaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi mama ku cintaku, Mama Rati di Pagarawan. Lalami dan denger suara, apa kabar mama?
1: Alhamdulillah, syukurillah, Allahu akbar.
0: Masya Allah.
1: Hari kadang-kadang pas lagi nato, nak online, tak dapat.
0: Oh, awak
1: cuma denger baik.
0: Oh, lalami kataku mama.
1: Karena mama off kan, tenang. Jadi tak gabung.
0: Oh lah, kalau begitu. Cuman aktivitas pagi nih malah ngapain bayi lah, dari mana bayi nih?
1: Yang lah selesai makan api. Ngepel lah selesai, tinggal cuci baju.
0: Cuci baju, lah ke pasar loh.
1: Tengah lapar lah bener.
0: Lah ke pasar ngomong-ngomong pagi nih.
1: Kok apanya yang dikerjakan, alhamdulillah bersyukur bayi.
0: Dak kataku lah ke pasar loh ma pagi nih ma.
1: Pagi ini mama tidak ke pasar, karena stok kemarin masih ada.
0: Oh, kemarin lah ke pasar.
1: Lah, kemarin kan hari minggu kan mama tenang masa. Nyetok karena pikir hari ini kan banyak kerja di rumah kan. Karena hari ini memang cucu-cucu di rumah, beres-beres, cuci. Ada yang baik juga dulu kan, di rumah.
0: Apa baik kabar harga pasar kemarin ikan, cuma nih kabar ikan, harga ikan.
1: Kalau ikan udah diomong lah, masa ikan pari sekitar 70 sekarang kilo.
0: Luar biasa, gelombang besar mah.
1: Apalah nelayan juga bertarung nyawa kan,
0: musim tenggaro nih.
1: Luar biasa. Jadi kita juga kalau enggak pasak beli banyak dikit-dikit baiklah. Karena mereka tuh kalau ke laut ini kan berdasarkan cuaca kan.
0: Iya, benar-benar mah.
1: Kayak sayur juga kadang-kadang. Ini sayur juga agak-agak mulai karena hari panasnya. Kalau air orang kan agak kering kan. Nah, jadi kita juga memaklumilah, ada jangan ngeluh, yang penting memang apa lah cukup alam kita istilahnya kan, ada hujan, jadi rezeki juga begitulah, ada yang untuk hari ini untuk tukang es, mungkin panas tukang es.
0: Benar.
1: Jadi memang Allah telah mengatur rezeki untuk umat manusia kita di dunia.
0: Oke. Topik kita ini sebenarnya seberapa sering makan ikan ma? Seberapa sering makan ikan? Tiap hari dah kalau mama makan ikan.
1: Kalau mama ikan tu lah. Jadi dia sedikit ikan kecil dia bilang yang penting ada ikan mama.
0: Oh, ikan apa paling favorit sama mama?
1: Kalau mama juga memilih soal ikan. Semuanya di lahap. Buahan yang mama banyak enggak kan? Mangga, itu mama kurang. Ikan laut, ikan darat,
0: makan. Ikan tuh bergizi mau.
1: Bergizi. Ada ikan ada belak ketika orang baca tuh keterang bang ikan iwa belak gitu. Itu banyak kali gizi yang sudah dioperasi ikan tuh paling bagus.
0: Oh iman.
1: Oke sayang.
0: Oke mama nak lagu apa?
1: Pagi ini mama minta lagu dari Jambi ya.
0: Dari mana?
1: Dari Jambi, Sebatang Kara gitu ya.
0: Sebatang Kara. Kenapa lagunya Sebatang Kara? Oke mamaku.
1: Karena kalau LKB ini aktivitasnya ada kader. Yang lagi bersama sama beraktivitas, yang lagi mengenal anak-anak yang mulai masuk sekolah hari ini, selamat menjalani tugas rutinnya. Insya Allah semoga berkah juga. Usaha-usaha kita
0: amin.
1: Ini kita malah usaha minggu dulu sambil lingkungan perikan tadi gak deh.
0: Iman, ikan mahal nih mau.
1: Sama, dia banyak malah ikan
0: bener lah
1: bener
0: lah.
1: Jadi memang belum rezeki kita.
0: Oke, mama semangat selalu.
1: Semangat. Terima kasih atas waktu saya bersintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Minggu depan insya Allah kita kembangkan sering menanti.
0: Wadaw, kapan mah?
1: Saling mengingat.
0: Oh, tanggal 19. Oh. Iyalah pun.
1: Oke, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh dia tadi ada Mama Rati di Pegerawan Sepradi. Oh, harga kan lagi mahal Sepradi. Maklumlah. Cuaca macam nih Pradi, angin kencang, gelombang tinggi, yoda. Oh, agak maklumlah harga kan mahal. Halo, ngopi pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayu Mermetku.
1: Apa kabar sayangku main-mainnya?
0: Alhamdulillah sehat lah. Ayu Mermetku ini cuman ada kabar.
1: Alhamdulillah sehat-sehat sayang.
0: Alhamdulillah. Ini sayang. Laude kan ke
1: santri sungai nih lah. Lalu nak imor baju bentar lagi. Tapi dia diangkat, dia anak adik ke sungai ini baju.
0: Ngomong ngemeng-ngemeng ya, lem kering kena sungai ya?
1: Hah?
0: Lem tidak kering kena sungai ya?
1: Tidak lem, banyak lagi air, banyak beranyut lagi, anyut air
0: Alhamdulillah lah, Rikina.
1: Kalau enyut lagi anyut.
0: Aduh lah.
1: Tapi dia taruh laga-laga, tapi dia belah untuk makanan Rikina.
0: Aau Diana. Oke lah Pona, yuk Mer, kita topiknya seberapa sering makan ikan. Yuk Mer, makan ikan sering tidak?
1: Makan kan tuh, gak nih ya, menik-menik ini, dia petir, tapi nak lampa seminggu sekali, salah, seminggu dua kali, jarang lah pokoknya seminggu sekali, cuma dia petir, nak makan ikan
0: wajah,
1: kan apa ya, dulu lah, sekolah lalu, sekolah bantu, sekolah dulu,
0: oh, macam tuh, ikan,
1: apa kami tukang ikan,
0: kami
1: tukang laut,
0: jadi kami
1: ini, maksudnya laki, kutuknya ikan, laut, telah, dia, salah, kemana ya, misalnya, agak-agak, tapi menengek meliwar, Cina.
0: Ah, ikan apa biasa yang ingin, lah?
1: Ikan sembilan, kan? Ikan,
0: ikan
1: yang kan? Ikan yang ikan bulat, ini kan besar-besar ingin, banyak dari ini. Dia kalau tulang lah, dia kelihat nih.
0: Bener lah, menkuge hobi ikan besar lah, makan yang kecil-kecil takut-takut ke tulang.
1: Tapi kecil beli kan pandan jinci som, sali, jinci tempe, kan di apa tentu.
0: Iya.
1: Beli makan ikan besar ingin, ikan benano, ikan betok mayong, sali kan palang ikan benano, kan besar ikan itu belum sah lah, abis itu tulang atau
0: mantep po, aduh, ya, au lah pona, yo, yuk merah lagu apa yuk?
1: Lagu, anak beo,
0: lagu apa?
1: Abangku jauh beo,
0: abangku jauh, lah pon, abangku jauh.
1: Selama cek mama rapi tadi, oh, semoga lancar-lancar lah nyano nyayu. Pokoknya yang salah, no, aktif kan banyak, no, no, sebenarnya dia teman, no. Mama dede kita toh.
0: Ah, iya nah mama dede kita toh kejek pok lah.
1: Ya, oke. Cek Embera, cek Julia, cek Bang Putra Sabah Julia toh. Kakek Sakamura, cek Ko Ayau, cek Ko Ayung, cek Mang Bujang, cek Yuk Marni, cek Yuk Fitri, cek Yuk Pak Ida, Cik Yuk Amina, Yuk Rindu, Cik Yuk Cinta, Cik Yuk Ibu Jun, Cik Ato Amat, Bunci Sumi, Cik Mang Yan, Mang In, Cik Mang Sulaiman, Mang Acong, Cik Mang Brahim bapak enam cek gale lah no.
0: Iyo lah pona.
1: Cek Maya, Maya Sofia ya semoga sehat selalu lah ceria selalu sehat cantik selalu lah. Oh.
0: Aduh ya. Aau lah pona.
1: Aso mana lagi jarak sini.
0: Allah kulah Niana.
1: Terima kasih ya Regina.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, yuk Mer di seputaran air mesu. Laude ke air, laude nyusi, nyuci, nesap radio. Yo Ika, seberapa sering makan ikan? Halo ngopi pagi.
1: Ngopi pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wew, semangat lah. Full baterai ya nih, Inde ya.
1: Allah, setiap hari itu semangat pagi.
0: Semangat pagi, macam mana ngemeng-ngemeng jagoan?
2: Oh, monyong-monyong, jagoanku, bidadariku, lah sekolah galen.
0: Bukan
2: lagi,
0: lagi sekolah.
2: Pagi-pagi,
0: lah masuk sekolah neo. Bukan.
2: Pagi lah, bangun.
0: Bukan maksudku jagoan Piala Dunia, lah anak lom, lah kak olom.
2: Laka om, kamine, dak belas apela, dak Perancis, dak Spanyol.
0: Jadi migang, jadi migang, migang siapa ya? G4 nih.
2: Empatnya dak dia apela.
0: Wih, udah jadi saya macam ya. Oh, lagi ada Perancis, Inggris, ada Spanyol kayak Argentina.
2: Inggris. Tapi banyak orang
0: ingin Perancis.
2: Ingin ke Spanyol. Tanya lah gugur kan Portugal
0: gak tahu lah lah se
2: ngampusin ke dia Cristiano Ronaldo ku kesian lah
0: wah se apa ya
2: tayo ngomong sekarang nih ya
0: Aku lah pun
2: kadang Prancis, kadang Inggris, kadang Argentina gak tahu mulah lah
0: gak tahu mulah lah
2: gak tahu kisah pokok tapi nak lah tahu dak. Jangan sampai ketinggalan
0: si lah masuk semifinal nih dak oh. Oke lah pon ya. Back to the topic. Seberapa sering makan ikan?
2: Ya. Ikan tua makan gale. Ikan yang takut si Ayu nih.
0: Habis di kerunet oh. Habis pok kerunet ge. Ikan apa menyuk Julia hobi ya?
2: Segala ikan. Asal jangan ikan apa tuh namanya ikan yang beracun dong.
0: Ikan buntal loh.
2: Itulah. Ikan nih piranha sih kok.
0: Ikan tomang nak ikan tomang. makan orang ya. Nak lah. Made. Lah nua. Jadi segala ikan nak bayo Julian yo.
2: Atau jangan ikan yang sikok toh.
0: Niana. Ikan-ikan oh. Pokok makan ikan tuh biak pinter dah. Pegi budak-budak.
2: Apel tajo.
0: Dak payah dak beri makan yuk Julia pentu dak. Dak payah beri makan.
2: Nian. Dak payah dak.
0: Nian se lapan ya yuk Julia nak lagu apa yuk?
2: Lagu Jawa ya pagi ini ya.
0: Bahasa yang pok lah nak lagu Jawa yang mana?
2: Lagu Cicau mania. Pagi-pagi lagu Cicau.
0: Nian iyalah kanti ya.
2: Seluruh dunia ni tahu sampai Julia
0: deh. Nian mah dak ada Julia dak ramai dak.
2: Cicau lah gawe merepet terus mulut.
0: Dari Julia dak ramai kata ko.
2: Tangga pada keluar kali ya Kak Ayu lah berkicau deh.
0: Bener lah.
2: Gara-gara kepala.
0: Kicau Julia kata kan.
2: Bisa nggak? Kata pagi-pagi. Repet lah gawe ya kata ya.
0: Lah puan ayah ya Julia salam-salam di siapa?
2: Nak salam ke nih ya Mama Rati tadi ya sayangku cintaku bundaku spesialku terus itu Kategi Putri Duyungku tadi
0: Mermet.
2: Mermetku tadi
0: Udah
2: Mer yang kikar toh.
0: Memang apalah kana. Yuk Mer kita ya Mermet kita.
2: Pasangan bangka ngin.
0: Mak nian. Mana suat lagi lah gabung bangka ngin lah.
2: Kata Sakamura. Kata Sakamura tuh. Apa Sakamura tuh?
0: Sakura Mutu.
2: Banyak nama ya.
0: Tahu, kadang kok anam, kadang bangka ngin, kadang kakek Sakuramoto.
2: Sambeng belum sih kok di putong ah.
0: Dek tahu lah ku.
2: Apa tuh nama kuaya wak? Kek Imel Daha yang cion sudah tuh Bu Marni kek bunga melatinya. Terus itu siapa nama? Mang Yan. Cepetin kakek kebelinyu sekarang.
0: Siapa kebelinyu?
2: Ke rumah anak ke deh. Anak ada yang belinyo. Mudah-mudahan dia dengar walaupun dibelinyo. Bu Rida ke Pak Abdul dia dengar di Bintan Anin. Mudah-mudahan selamat pagi.
0: Pagi-pagi
2: semua. Bunda Dewi Sinta, istrinya si Rama. Mantap. Yang suka makan tomat. Yang beli harus hormat.
0: Baseng pok lah. Masa pok bahagia.
2: Sudah
0: tercapai dia. Entah.
2: Mang Brasim nih yang lalame, jadi betet barunya. Nah, bergabung nih.
0: Depong pulang lah dari umroh.
2: Budak Sumi ya. Sudah tuh siapa lagi ya, kuayo.
0: Tahu.
2: Awas lagi ayak suami sudah tuh ya bujang yang ada di Pinang. Hanya sebatang pinang ah. Sudah tuh ya, siapa lagi?
0: Nah.
2: Lah, kembali lah.
0: Au lah pun ah.
2: Yang lain.
0: Oh, bekicau lah.
2: Kita lagi ya.
0: Au lah.
2: Kita tadi, kita nih pagi-pagi lah kayak menjayang deh. Memang kita nih tadi nih. Pokoknya, udah kurangnya kental. Kata iya. Orang bangke tuh. Bangsa
0: oh. Au, mangki. Oh, bu. Iyo.
2: Ikan apa ke pajo?
0: Au, ikan apa ke pajo? Bener lah. Au.
2: Takut ayo ke ikan piranha.
0: Au, nia no. Iyo.
2: Ikan Amazon, bu.
0: Au, lah, bu.
2: Ikan Amazon gitu lah. Ngering, ngerti.
0: Iyo lah.
2: Nak mati ngelawan,
0: oh, jangan, saya dimakan ikannya, dek bek dimakan. Au.
2: Lalu ikan iyo kok?
0: Ikan iyo ke gua agak ngeri lah makan.
2: Ah. Kayak mayat
0: Wah, Ika woi. Au manggil ku mayat, apa ya teh? Mau lah.
2: Di SD dulu ditanya mayat kok, kata Rom.
0: Entah Rom nanya gara-gara nyari kau. Tapi Siti terompak ya. Au.
2: Oke, okay. Untuk okay. Mayat kan di mayat. Sama kayak nama anak ayu. Maisar lah.
0: Oh, nak iya kan.
2: Tanda Tarla.
0: Mau lah pun.
2: Ayu panggil dia. Mai. Kadang. Salah itu ringan mayu. Sudah tuh. Pokoknya jangan gawe lah. Tadi kita.
0: Iya.
2: Bangka beli tuh.
0: Oke lah pun.
2: Bunga dari ya. Mau asik. Pamit dulu.
0: Aduh, mantap
2: jiwa. Oh iya, spesial untuk Bang Putra Tambah. Semoga dia mendengar.
0: Nah, oke lah, pon. Kicau mania.
2: Oke, Bang Nisoke, ya.
0: Auk lah.
2: Embera embero. Bangun lo, bangun, bangun.
0: Bangun lah, bisa ngumon lo, ya. Auk lah.
2: Wah, nambah paket lah di sekarang, nambah.
0: Mada, emang kicau mania, emang lah. Auk lah. Yulah, pon. Auk lah.
2: Oke, kayak. Embera-embera memang
0: entahlah pun ayo
2: oke deh
0: ya, yuk
2: selamat Julia. Pagi dan semangat pagi
0: pagi
2: salam olahraga jaya
0: gawi lah
2: wassalamualaikum
0: ancok gawi yuk Julia kicau mania nih waalaikumsalam nah tuh dia yuk ini Julia kicau mania kita pradi yuk asaknya lah gabung kok rumeh umon no deh yuk yuk kita lanjut sikap penelpon lagi sebelum ku putar lagu hal Halo Ngopi Pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Kicau mania.
3: Saya
0: tiye. Bisa ngumon no deo, asa nyala bekicau di eo.
3: Kenapa no, bergira tengah ulang tahun.
0: Entahlah ku, ulang tahun, gak ulang tahun nak iyalanya.
3: Ulang tahun. Gak degi ya, nyebuli lena.
0: Dek, dia bener ku dek di pada sahala. Au.
3: Kafe tingkat kue ya di rumah ada.
0: Weh Julia, ada ngundang gua beno. Emangnya bulan Julinya lahir, rok. Weh Julia, sampai ya tika Julia ada ngundang gua Julia. Oke.
3: Dulu 36 dalam tahun. Nah, udah itu 37 nih, 36 ya. 36 kalau apa-apa sama.
0: Sampai ya tika Julia ada ngundang gua Julia. Yuk Julia, nek uai.
3: Ya. Kira-kira jalan merik kado.
0: Entah, au.
3: Yang bok kue hoklopan.
0: Oke lah Pona, Kakek Sakuramoto apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik, oke kita langsung ke topik. Kalau Kakek Sakumura, seberapa sering makan ikan?
3: Kalau ikan nih bukan sombong, bukan tergembur. Kadang-kadang tiap hari lah.
0: Tiap hari, berarti memang harus makan ikan, no?
3: Oh,
0: iya.
3: Tapi harus kaki lah sayur.
0: Oh, menurang bangka atau dek makan, kata dek makan ikan.
3: Nanti kacingan.
0: Makan ikan terus. Oke lah pun ikan apa paling hobi ya kek?
3: Cemuin ikan lah.
0: Cemuin ikan?
3: Atau jangan ikan piranha, ikan buntal, ikan sapu-sapu.
0: Oh imang ikan sapu-sapu tuh kata ya. Aduh bahaya itu. Banyak kandungan merkuri ya. Nah iya kisah. Oke lah pun kek kena lagu apa kek?
3: Dengar lagu Puyuh Jantan kalau
0: Puyuh
3: Abi.
0: Puyuh Jantan. Oh, supa, pagi-pagi lah masak. Oh.
3: Oh, salam lo Jeka. Oh.
0: Kau lah pun.
3: Ke Yulia.
0: Kau.
3: Anak selamat ulang tahun. Semoga panjang umur.
0: Hari ini lah ulang tahun.
3: Nah, kemarin hari apa dong.
0: Oh.
3: Selamat ulang tahun dan panjang umur. Semoga sehat walafiat dunia akhirat. Semoga dapat tiket surganya harus dijaga. Untuk Putra Sambas, untuk Marmet. Untuk Marmet, oh memang dulu dia bergawe dia no pabrik ikan kaleng. Gaya lah bosan jadi nengok ikan. Ah, di Malawang.
0: Wah, ise.
3: Pintaku sekaleng sarden.
0: Tahu jalan lungoi.
3: Kan ada pabrik ikan sarden dulu.
0: Mekak ge.
3: Oh, nyala. Untung jarinya ada terkutang, kawan banyak kutang jari ya. Salam-salam untuk Pak Ibrahim 86, untuk Mama Rati yang lagi bergebu-gebu, kenai katanya ada perkawan dari saing, kawan baru, semoga ada kal.
0: Kawan apanya?
3: Ada kawan dari saing.
0: Oh, nak iya kan?
3: Mungkin durian sawit.
0: Iya, saya nggak tahu bayilah kakek Sakura Moto neka. Oh, siapa
3: untuk
0: itu sebenarnya?
3: Emelda. Untuk Mbak Teri, Sri Manti, untuk Mbak Sampan di Lampung. Untuk Mbak Jarwo. Untuk Ibu Mar, Yairwai, untuk Ibu Fitri, Sri Manti. Untuk apa nama tuh Embera di Sinjai. Untuk semua lah dari A sampai Z pokoknya kita belum habis. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakek Sakuramoto. Pradi, kelak lanjut lagi. Tapi halal jam 7, ku sampaikan dulu kabar bebel untuk Ika. Oh, jangan kemana-mana. Tetap bersama di Ngopi Pagi Sapradi.
4: Oh, Not, kemananya kini Not, Pak Man?
5: Ngapainnya gue?
4: Ketengok lah jam berapa ya?
5: Wah,

0: Angkat belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi Seperedi Sahabat Budaya, Kes Bangpol Bangka mantangkan persiapan Paskibraka.